0: 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
0: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
4: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
5: Pak, ngasih di Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Hampir ratusan miliar, Pak.
2: Arif kan nyetir ke Pak Nusron, Pak.
0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di

0: sebagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
1: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
0: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
2: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
0: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
4: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
5: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
6: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI.net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah, Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.

0: Dengan lantunan Kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
1: Kalau pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
0: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
2: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
0: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
4: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
3: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk Tafsir Bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk Tafsir Bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu

0: mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
4: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport, pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari Tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang, dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara, terkhususnya yang melintas jalur tol, untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda, dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini, seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat, dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
3: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
2: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
3: Wah, iya juga ya.
2: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
3: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
2: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
3: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami update informasi harga pangan untuk wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan

pos strategis di 24 kabupaten kota provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama ada komoditas beras premium, harga rata-rata hari ini sebesar Rp14.900 per kilogram, harga terendah di Kabupaten Janak Ponto sebesar Rp13.500 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp16.100 per kilogram. Komoditas beras medium, harga rata-rata hari ini sebesar Rp12.800 per kilogram, harga terendah di Kabupaten Janak Ponto sebesar Rp12.000 per kilogram, dan tinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp13.500 per kilogram. Untuk beras SPHP, harga rata-rata hari ini sebesar Rp12.000 per kilogram dan harga terendah di Kabupaten Takalar sebesar Rp11.600 per kilogram. Harga tertinggi di Kabupaten Baru sebesar Rp12.500 per kilogram. Komoditas jagung tingkat peternak, harga rata-rata hari ini sebesar Rp6.300 per kilogram. Harga terendah di Kota Palopo sebesar Rp5.500 per kilogram dan harga tertinggi di Kabupaten Baru sebesar Rp8.500 per kilogram. Komoditas kedelai biji kering, harga rata-rata hari ini sebesar Rp11.700 per kilogram. Harga terendah di Kota Makassar sebesar Rp9.900 per kilogram dan tertinggi di Kabupaten Sopeng sebesar Rp13.500 per kilogram. Harga komoditas bawang merah, harga rata-rata hari ini sebesar Rp34.800 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Banteng sebesar Rp20.000 per kilogram dan tertinggi di Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp45.000 per kilogram. Komoditas putih bonggol, harga rata-rata hari ini sebesar Rp37.000 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Banteng sebesar Rp31.500 per kilogram dan harga tertinggi di Kabupaten sebesar Rp45.000 per kilogram. Komoditas cabai merah keriting, harga rata-rata hari ini sebesar Rp49.900 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Janak Ponto sebesar Rp35.000 per kilogram dan tertinggi di Kabupaten Rekang sebesar Rp62.500 per kilogram. Komoditas cabai merah besar, harga rata-rata hari ini sebesar Rp41.000 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Baru sebesar Rp30.000 per kilogram dan tertinggi di Kota Palopo sebesar Rp53.000 per kilogram. Komoditas daging sapi murni, harga rata-rata hari ini sebesar Rp131.000 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Goa sebesar Rp117.000 per kilogram dan harga tertinggi di Kabupaten Luwu sebesar Rp150.000 per kilogram. Komoditas cabai rawit merah, harga rata-rata hari ini sebesar Rp73.000 per kilogram dan harga terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp40.000 per kilogram dan harga tertinggi di Kota Parepare sebesar Rp97.500 per kilogram. Komoditas daging ayam ras, harga rata-rata hari ini sebesar Rp29.800 per kilogram. Terendah di Kabupaten Baru sebesar Rp23.000 per kilogram dan tertinggi di Kabupaten Tanah Toraja sebesar Rp38.500 per kilogram. Komoditas telur ayam ras, harga rata-rata hari ini sebesar Rp26.400 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Baru sebesar Rp24.000 per kilogram dan tertinggi di Kota Palopo sebesar Rp31.400 per kilogram. Untuk komoditas gula konsumsi, harga rata-rata hari ini sebesar Rp18.500 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Rekang sebesar Rp16.700 per kilogram dan tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp20.000 per kilogram. Komoditas minyak goreng kemasan, harga rata-rata hari ini sebesar Rp22.800 per liter. Harga terendah di Kabupaten Wajo sebesar Rp21.000 per liter dan harga tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp26.000 per minyak komoditas merah sebesar Rp18.700 per liter, harga terendah di Kabupaten Janak Ponto sebesar Rp1.000 per liter dan di Kabupaten Pangrang sebesar Rp22.000 per liter. Komoditas tepung terigu curah, harga rata-rata hari ini sebesar Rp9.000 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Bone sebesar Rp8.000 per kilogram. Dan harga tertinggi di Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp12.000 per kilogram. Komoditas minyak kita, harga rata-rata hari ini sebesar Rp16.200 per liter. Harga terendah di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp15.500

0: liter dan harga tertinggi di Kabupaten Bulukumba sebesar Rp20.000 per liter. Dan komoditas tepung terigu kemasan harga rata-rata hari ini sebesar Rp11.500 per kilogram dan harga terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp10.000 per kilogram dan harga tertinggi di Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp14.000 per kilogram. Sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yaitu panel harga pangan Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kebersamaannya Ibu Fatmawati Akib dalam informasi dari Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan terkait dengan harga pangan ya untuk wilayah Sulawesi Selatan per hari ini 16 September 2026. Dan mendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Din, ayo berangkat. Kita sudah hampir terlambat nih.
2: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
1: Ah, deket kok. Cuma sebentar.
2: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
1: Iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
2: Jangan diambil sekarang.
1: Cuma mau lihat pesan.
2: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
1: Benar juga ya.
2: Pesan bisa dibalas nanti, keselamatan tidak bisa diulang.
1: Ternyata, berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai.
2: Tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
1: Pakai helm.
2: Fokus di jalan.
1: Dan jangan gunakan HP saat berkendara.
2: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
1: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar di media sosial Facebook yang membagikan informasi terkait dengan program tunjangan lansia 2026. Unggahan ini juga berisi sebuah tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran program tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu, ada tautan yang tertera gambar dengan keterangan "We are hiring" atau "Kami sedang merekrut" yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Dalam unggahan tersebut, foto yang tercantum merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila,
0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Makassar pagi ini.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Archimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bolt. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bolt ini menjadi baut.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi ini. Kami hadirkan informasi terkait dengan menjaga cagar budaya, lindungi warisan sejarah bersama dengan Ibu Haja Haryanti Ramli SE, Kepala Bidang Cagar Budaya dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Haryanti.
4: Waalaikumsalam, Bu.
3: Baik, Bu Haryanti, berbicara terkait dengan menjaga cagar budaya dan lindungi warisan sejarah. Sebagai pembuka di kebersamaan kita, bisa jelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa itu cagar budaya, Bu Haryanti?
4: Oh iya, tapi sebelumnya saya bicara dengan siapa, Bu?
3: Bersama dengan Dwi, Ibu Haryanti, maaf.
4: Dengan Ibu Dwi ya?
3: Iya, betul.
4: Iya. Iya, selamat pagi Bu Dwi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu cagar budaya. Jadi cagar budaya itu adalah warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Bentuknya tidak hanya bangunan, tetapi bisa juga berupa benda, struktur, situs, maupun kawasan. Jadi tidak semua bangunan tua itu otomatis menjadi cagar budaya. Ada proses kajian, pendataan, penilaian, dan penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3: Baik. Nah, Ibu Haryanti, kenapa sih sampai cagar budaya ini harus dilestarikan sih, Bu Haryanti?
4: Ya, karena cagar budaya bukan hanya sekedar bangunan lama, di mana di dalamnya ada informasi dan cerita tentang perjalanan masyarakat. Kalau fisiknya hilang, sebahagian sumber sejarah dan identitas kota juga berpotensi ikut hilang.
3: Baik. Nah, kalau ada yang bertanya nih, Bu Haryanti, bagaimana cara untuk melestarikan cagar budaya? Itu seperti apa?
4: Oh iya, jadi cara kita melestarikan cagar budaya itu pertama melakukan pelindungan. Pelindungan ini tujuannya untuk mempertahankan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan, baik akibat faktor alam maupun faktor manusia. Misalnya pemeliharaan rutin, perawatan material, konservasi, pengalaman, pengawasan dan dokumentasi. Penanganan kita terjadi kerusakan. Terus yang kedua, pengembangan. Jadi cagar budaya tidak berarti harus dibiarkan begitu saja, Bu. Tetapi pengembangan bisa dilakukan melalui penelitian, kajian pendidikan, interpretasi dan kegiatan lain yang tetap menjaga nilai pentingnya. Misalnya bangunan bersejarah bisa menjadi ruang edukasi atau kegiatan kebudayaan selama pemanfaatannya tidak merusak nilai penting cagar budaya. Terus yang ketiga, pemanfaatan. Cagar budaya justru harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi pemanfaatannya harus mengikuti prinsip pelestarian, misalnya wisata sejarah, pendidikan, penelitian, kegiatan kebudayaan, ruang publik, kegiatan ekonomi, tentunya yang sesuai dan tidak merusak nilai cagar budaya. Itu, Bu.
3: Baik, nah yang terakhir nih Bu Haryanti, kalau misalnya ada bangunan tua nih yang rusak cagar budaya, apakah itu boleh direnovasi?
4: Iya, sangat boleh, Bu. Boleh dilakukan penanganan atau perbaikan, tetapi bukan berarti bebas mengubah bangunan. Untuk cagar budaya, setiap tindakan harus memperhatikan nilai penting karakter, material, bentuk, dan prinsip pelestarian. Karena tujuan pemeliharaan bukan membuat bangunan menjadi baru, tetapi mempertahankan nilai dan keasliannya.
3: Baik, Ibu Haryanti, terima kasih sudah bersama kami di Persatu RRI Makassar. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik, pendengar, kami akan menghadirkan narasumber kita berikutnya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar pagi ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, dan melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Makassar Menyapa Pagi terkait dengan topik kita, pendengar, menjaga cagar budaya, lindungi warisan sejarah bersama dengan Prof. Dr. Aminuddin Saleh SHMH di kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, bersama dengan Dwi di Pro 1 RRI Makassar. Sehat, Prof?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dan orang tua ya.
1: Prof, kita berbicara terkait dengan cagar budaya nih, Prof. Apakah perlu untuk dilestarikan atau dilindungi? Nah, kalau menurut Prof sendiri melihat saat ini seperti apa nih kondisi cagar budaya dan juga warisan budaya kita nih, Prof?
2: Alhamdulillah, di dalam di beberapa tempat itu alhamdulillah terlindungi, terjaga. Tetapi tentu saja sebagai kita sebagai pemerhati sepertinya masih perlu lebih digiatkan lagi. Tentu hari itu saya jalan-jalan ke apa, bertemu dengan beberapa orang warga ya. Dia bercerita tentang salah satu tempat yang seharusnya dilindungi ya, sebagai dilindungi sebagai cagar budaya, ialah tempat dilaksanakannya penandatanganan perjanjian Bungaya.
1: Yeah.
2: Itu nampaknya tidak terurus ya, jadi jadi itu ya, itu salah satu contoh ya. Iya, banyak yang terjaga seperti Benteng Banyua itu bagus dan tempat-tempat lain, tapi ada banyak juga yang kayaknya terabaikan seperti itu, padahal itu menurut saya itu penting. Kira itu.
1: Baik, Prof, kalau melihat nih ancaman terbesar yang paling nyata ini dalam pelestarian cagar budaya kita saat ini apa nih, Prof?
2: Kekurang pedulian banyak di antara kita ya.
1: Baik.
2: Padahal itu kita kurang peduli. Padahal kalau kita dalami ya, itu cagar budaya seperti itu kan sebagai tugu peringatan tentang keadaan masa lalu.
1: Yeah.
2: Ya, apakah itu heroisme perjuangan melawan penjajah dan sebagainya, itu cuma banyak yang kurang sadari itu betapa pengorbanan orang-orang terdahulu kepada dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini ya.
1: Yeah.
2: Luar biasa itu. Dan itu salah satu tempat itu buat cagar budaya itu yang sebagai peringatan untuk bahan pelajaran buat anak cucu kita.
1: Yeah.
2: Bahwa begitulah sambil diceritakan ya, begitu hebat perjuangan pejuang-pejuang bangsa kita terdahulu. Sekarang kita sudah menikmatinya ya. Jadi tetap perlu pembelajaran buat anak cucu cicit kita bahwa tidak semudah itu kemerdekaan ini bisa digapai dalam keadaan ini sampai sekarang ini.
1: Baik, Prof, ini kan selain ketidakpedulian, kalau kita lihat juga secara mungkin pemerintahan ada alih fungsi lahan lah ya, pembangunan infrastruktur yang biasanya berdekatan sekali nih, Prof, dengan adanya lokasi-lokasi cagar budaya kita nih yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau Prof melihat ini bagaimana nih kita sebaiknya apa ya, menjembatani antara pembangunan infrastruktur dan juga perlindungan situs-situs sejarah kita nih, Prof?
2: Itu dia yang seperti ada ketimpangan ya. Seperti ada ketimpangan di lain pihak ada pembangunan infrastruktur yang kemungkinan bisa merusak cagar budaya. Tapi sebetulnya itu mestinya ada perlindungan ya, seperti yang saya katakan tadi, itu ada perlindungan, ada pengawasan dari pemerintah, legislatif, untuk jangan sampai terjadi tergusur, tergeser ya, cagar-cagar budaya itu jangan sampai terjadi. Dan itu bukan hanya untuk untuk romantisme masa lalu ya, tetapi sebetulnya itu kan cagar budaya juga itu. Ini kan ada kadang-kadang orang terlalu pragmatis berpikir bahwa secara finansial itu tidak mendatangkan
1: keuntungan,
2: tidak mendatangkan keuntungan ya. Itu keliru. Di tempat lain kan justru dipelihara itu cagar-cagar budaya sejarah, dan mendatangkan pendapatan. Jadi wisatawan datang untuk melihat itu, kemudian jadi objek wisata, dan itu membawa multiplier effect kepada masyarakat sekitar situ ya. Jadi ini kadang-kadang yang perlu diluruskan itu, jangan sampai terlalu pragmatis orang berpikir bahwa seperti itu tidak mendatangkan uang ya, katakanlah seperti itu. Tapi sebetulnya tidak, itu justru dipelihara dengan baik, sehingga orang datang melihat itu dan orang berbelanja, ada multiplier efeknya, ada keuntungan segi finansialnya, segi ekonomi. Jadi perlu ada pemahaman yang diluruskan, pemahaman banyak pihak itu, sehingga cagar budaya ini bisa terlindung ya, dilindungi secara bersama-sama.
1: Baik. Nah, Prof, kalau melihat nih Prof, sekarang kan kita sudah berada di era yang digital gitu ya. Bagaimana kalau menurut Prof ini, bagaimana mengemas nilai-nilai sejarah itu tadi, kemudian bagaimana agar cagar budaya yang kita miliki di Sulawesi Selatan ini masih relevan dan juga menarik begitu Prof, bagi generasi-generasi saat ini, tanpa harus menghilangkan mungkin kesakralannya, nilai-nilai dari sejarahnya, cagar budayanya nih Prof?
2: Iya, jadi mesti ya mesti turun tangan ini para ahli sejarah, terutama ya para ahli budaya, untuk menyebarluaskan ini. Cuma itu yang saya katakan, kadang-kadang orang bersifat pragmatis yang bisa mendatangkan uang cash fresh ya, yang dalam bentuk uang, padahal itu sebetulnya seperti itu. Jadi apalagi di era digital seperti ini, itu didorong ya, katakanlah misalnya ada wisata budaya, wisata sejarah yang dipelopori, jadi anak-anak kita, mahasiswa kita tidak hanya di bangku kuliah, tapi sekali-sekali datang pergi ke tempat-tempat wisata budaya ya, wisata sejarah, berkunjung seperti itu, dan mereka menulis ya, kemudian menyebarluaskan melalui media sosial dan sebagainya, memperkenalkan itu dan memberikan pemahaman yang benar dan yang tuntas, sehingga bisa mendatangkan perhatian, decak kagum di antara peserta itu, bahwa beginilah leluhur kita dalam mengisi kemerdekaan ini, perjuangan mereka yang kita nikmati sekarang ini tidak semudah seperti ini, tetapi melalui perjuangan darah dan air mata, katakanlah seperti itu. Dan itu

0: dan ini. Nah itu kalau mereka bisa menarik itu luar biasa itu. Jadi anak-anak kita ya diajak menulis sekaligus banyak hal yang bisa ditempuh itu dengan kunjungan-kunjungan seperti itu.
1: Baik. Prof, sekarang kan banyak juga nih mungkin tempat-tempat budaya yang sudah memanfaatkan teknologi begitu, Prof. Memanfaatkan mungkin dokumentasinya sekarang sudah dalam bentuk digital, bukan lagi fisik yang langsung kita lihat. Kemudian ada juga tur virtual begitu ya, kita ke sebuah cagar budaya tapi di rumah aja begitu ya, kita bisa tur. Apakah ini efektif nih, Prof, untuk mungkin sebagai sarana edukasi ataupun penyebaran mengajarkan warisan ke generasi-generasi saat ini, Prof?
0: Nah, itu bermanfaat. Tetapi saya pikir lebih bermanfaat lagi kalau berkunjung langsung ke tempatnya.
1: Oke.
0: Jadi ada kunjungan langsung ke tempat-tempat seperti itu karena berbeda dengan yang kita lihat di kalau sekadar buka gadget, anak-anak buka gadget dan melihat seperti itu. Itu ada bedanya, itu pasti ada bedanya dibanding dengan berkunjung langsung ke tempat itu. Saya sendiri rasakan itu ya, saya praktekkan itu dan ternyata saya tanya anak-anak bagaimana kesannya setelah berkunjung ke katakanlah ke tempat saya yang kecil itu, walaupun itu kecil-kecil tapi beda ya, beda itu yang hanya melihat di melalui kecanggihan teknologi dibanding dengan terjun langsung melihat kondisi yang sebenarnya.
1: Oke.
0: Itu sangat berbeda
1: dengan kondisinya di sana begitu, vibes-nya beda gitu ya orangnya.
0: Beda.
1: Prof, kalau misalnya nih ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun mungkin yang memiliki apa ya kebijakan begitu ya, penentu kebijakan nih Prof, terkait dengan perlindungan cagar budaya dan juga warisan sejarah, apa nih yang ingin disampaikan Prof?
0: Perhatian perhatian yang besar. Saya pikir begini. Ini selalu saya katakan bahwa satu ketika saya ditanya oleh seorang petinggi ya, katakanlah seperti itu, sebagai orang tua ditanya apa tanggapannya, kenapa terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sekarang ini ya.
1: Yeah.
0: Kita lihat secara kasat mata ya, saya katakan karena tercerabut dari akar budayanya. Maksudnya ialah bahwa semangat dari para terutama yang orang-orang yang melakukan oknum-oknum melakukan penyimpangan ini ya, itu karena tidak memahami sejarah bangsa ini, budaya bangsa ini, itu mereka kurang kalau memahami ya kurang memahami ya. Sehingga mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran kejahatan-kejahatan itu karena seperti terlepas dari jati dirinya. Kenapa? Iya, karena tidak memahami. Padahal luar biasa ya, leluhur kita itu luar biasa punya jati, punya jati diri yang hatinya itu melindungi dia dari perbuatan yang menyimpang. Nah, kalau mereka belajar tentang sejarah, belajar tentang budaya, itu berpikir satu kali, dua kali, 10 kali itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Tapi sekarang itu justru itu yang jawaban saya, ialah karena tercerabut akar budayanya, lepas itu, sehingga seenaknya saja melakukan satu kejahatan atau pelanggaran, kemudian dia umbar melalui sosial media, akan memperlihatkan ketidaktahuan, ketidakpahaman, melakukan sesuatu yang ketidakpahaman ya, tidak paham, sehingga seperti memamerkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, seperti itu yang saya katakan itu tercerabut

0: terbudayanya.
1: Baik, baik. Jadi kita sebagai generasi muda harus lebih peka lagi gitu, Prof ya. Tidak serta-merta memanfaatkan teknologi, tapi kalau bisa langsung terjun begitu ke lokasi untuk melihat bagaimana kondisi cagar budaya dan nilai-nilai sejarah kita langsung dari tempatnya gitu, Prof ya.
0: Itu bisa ya, lebih efektif, itu bagus lebih efektif. Di samping mengajak anak-anak itu keluar dari kungkungan kamar-kamar yang dipenuhi dengan informasi digital dan sebagainya. Yeah. Sekali lah jalan untuk melihat dunia luar ya.
1: Yeah.
0: Sekaligus jalan dan melihat kondisi kondisi yang sebenarnya, kondisi masa kini, kondisi masa lalu, karena dari tempat-tempat cagar budaya itu mereka bisa berimajinasi ya, bisa dijelaskan keadaan masa lalu, sehingga itu bisa menjadi renungan ya, buat anak-anak kita.
1: Baik. Baik. Prof, terima kasih kebersamaannya dengan Persatuan RRI Makassar. Kita harapkan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk kembali ke nilai-nilai luhur kita, sejarah kita begitu ya, yang ada di Sulawesi Selatan. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Profesor Dr. Aminuddin Saleh SHMH, seorang budayawan ya, dan juga sebelumnya kita telah bersama dengan Ibu Haja Haryanti Ramli SE, Kepala Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Kami cukupkan kebersamaan kita dalam Makassar Menyapa Pagi, dialog interaktif. Di pukul 10 nanti juga kami hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
4: Bro, lu gak sendirian.
5: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
4: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
5: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
4: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
5: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
4: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
5: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
4: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
5: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
4: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
5: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
4: Lu gak sendirian, bro.
5: Beb, kita ada buat lo.
6: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kursinya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Makassar siang ini. Dian, khususnya dari pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama di program acara Halo RRI. Dan saya enggak sendiri karena rekan-rekan yang ada di RRI Bone sudah hadir juga bersama kita. Kita menyapa dulu deh. Halo RRI Bone, assalamualaikum. Halo. Halo Bone. Halo RRI Bone. Iya. Ini belum kedengaran ya suaranya. Dian di studio Pro 1 RRI Makassar. Saya juga gak sendiri. Ada rekan pengarah acara kita, ada rekan Hari Purnomo dan juga ada rekan Iqbal di meja operator yang juga tetap setia menemani Anda pendengar di kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Dan kita masih menantikan nih modulasi dari RRI Bone untuk sama-sama kita hadirkan program acara Halo RRI untuk hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Yang ingin ikutan bergabung seperti biasanya pendengar 0821-3333-9440. Baik, itu mungkin ada informasi menarik yang ingin Anda share, ingin Anda bagikan ke seluruh pendengar kita di sekitaran tempat tinggal Anda, atau mungkin juga ada keluhan yang akan kami segera carikan solusinya. Boleh bergabung bersama dengan kami di 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
8: Selamat pagi, Arti.
7: Hai Imran, apa kabar?
8: Sehat walafiat, Arti, gimana? Segar sekali tampaknya.
7: Oh gitu ya, lama kayaknya kita baru-baru bersua kembali.
8: Lama sekali, lama sekali. Setelah 7 purnama kita bisa kembali berkolaborasi ya.
7: Ada lagunya itu, 7 purnama Imran. Oke, pagi tadi ini bahasan dari RRI Bone apa sih? Yang mungkin bisa di-share juga ke pendengar kita.
8: Oke,
7: ini
8: oke, saya searching dulu karena saya baru tiba ini.
7: Oh sama, kita juga baru tiba. Tapi kalau RRI Makassar sendiri lebih kepada bagaimana menjaga cagar budaya. Dan salah satunya kan Radio Republik Indonesia ini dianggap sebagai salah satu cagar budaya begitu.
8: Baik, kalau di Bone pagi ini mengangkat topik pemerintah Kabupaten Bone memperketat pengawasan distribusi BBM di sejumlah SPBU. Masih terkait BBM, Makassar gimana? Apakah kondisinya masih crowded atau sudah mulai terurai kemacetan dan antriannya?
7: Dan memang ini kemarin ya Imran, kemarin ini menjadi bahasan juga yang sudah saya bahas dengan narasumber kita seputar surat edaran ya menyikapi antrian BBM, karena kita lihat kan kalau beberapa hari terakhir itu Makassar ramai sekali dengan panjangnya antrian yang mengular ya di sejumlah bukan cuma sejumlah, hampir semua SPBU yang ada di Makassar. Namun dengan adanya surat edaran dan salah satu isinya adalah penerapan ganjil genap ini, yang alhamdulillahnya ya ketika datang di SPBU sudah tidak ada antri lagi, dan yang pentingnya lagi tidak ada terpantau begitu banyak antrian yang mengular. Ini kayaknya sangat efektif nih. Kalau di Bone sendiri apakah antrian ini tetap ada terlihat atau memang dengan surat edaran salah satunya ganjil genap ini akhirnya sudah mulai terurai ini?
8: Tetap ada terlihat dengan sangat jelas. Jadi memang ada sedikit perubahan tapi tidak signifikan. Masyarakat juga masih terus antri. Jadi masih belum normal, arti seperti si beberapa hari sebelumnya, tapi memang tidak sepadat dulu, dan yang sekarang justru lebih teratur, lebih tertib begitu. Karena ada aparat kepolisian, TNI, ada Satgas yang mengatur dan memastikan bahwa semuanya sesuai dengan aturan begitu.
7: Tapi memang kemarin juga diskusinya dengan Kepala Bidang EBT dari Dinas SDM Provinsi Sulawesi Selatan memang juga sudah menyampaikan ini semacam sosialisasi juga ya kepada seluruh masyarakat, sehingga harapan kita tidak akan ada lagi panik buying yang menyebabkan antrian yang mengular begitu. Bahwa dengan diberlakukannya ganjil genap ini ya, ada juga Satgas yang dihadirkan, maka masyarakat ini bisa mengakses BBM bersubsidi sesuai dengan nomor platnya, itu salah satunya. Dan poin lain yang dijelaskan juga, ini kan biasanya kalau ngantri nih Imran, terlihat ini semua kendaraan, mau motor, mau kendaraan pribadi, mobil, mau kendaraan trek begitu, ataupun juga bus, ini sama rata. Tetapi dengan adanya surat edaran itu juga isinya bahwa untuk kendaraan trek, bus ini dialihkan ke malam hari. Dan yang paling penting juga ini untuk mencegah panik buying sih memang sebenarnya, meskipun menimbulkan pro dan kontra ketika ingin mengisi BBM bersubsidi ya di edimometer ya namanya ya, itu sudah sudah satu balok ya, satu batang baru bisa diisi. Dan harapannya dengan itu semua tidak ada lagi rasa was-was, rasa kekhawatiran takut habis, sehingga meskipun mungkin BBM-nya masih ada nih di tangki kendaraannya, malah ngantri juga akhirnya menimbulkan kemacetan sih. Semoga ini situasi dari Makassar bisa beralih ke Bone juga, dan akhirnya menjadi informasi yang tidak membuat orang panik untuk langsung ngantri rame-rame nih ayo ke SPBU.
8: Dan tapi satu hal yang juga perlu kita apresiasi adalah adanya kebijakan Pemprov melalui Gubernur Sulsel untuk meliburkan sekolah gitu, dari maksudnya tidak libur ya, tapi belajarnya daring begitu ya. Dan itu bagus, saya pikir lumayan efektif lah untuk sedikit bisa mengurangi antrian panjang di SPBU begitu ya, karena orang tua tidak perlu pagi-pagi beli BBM untuk ngantar putra-putrinya ke sekolah kan.
7: Tapi memang sih dipikiran ya, kalau kita juga berada di situasi tersebut, bayangin ya Imran ya, kalau kita nih udah ngantri, udah dari kantor kemudian ngantri dari pulang kantor sampai dini hari atau bahkan tembus pagi terus ngantar anak sekolah, mujurnya kalau kita dapat BBM, kalau tidak gimana.
8: Betul. Oke deh. Belum lagi kita harus antri beli gas LPG ya.
7: Aduh. Oke, sebelum itu kita terima dulu. Sepertinya sudah ada pendengar kita. Halo RRI, assalamualaikum. Halo RRI, assalamualaikum.
9: Halo.
7: Iya, dari siapa di mana ini?
9: Dengan Upi di Bone.
7: Upi, sehat Upi?
9: Alhamdulillah sehat selalu.
7: Ada informasi apa dari Kabupaten Bone, Upi?
9: Ya, saya mau keluhkan ini artinya kebijakan ya sebagian SPBU di Bone yang memperlakukan sistem
8: ganjil genap.
9: Ganjil genap. Karena ada juga artinya imbasnya pada beberapa sektor. Seperti contohnya di sektor perdagangan ya, contohnya para pedagang ikan yang selama ini menggunakan motor, mereka ada yang kesusahan untuk memperoleh BBM di satano saat mereka butuhkan. Namanya di contohnya artinya yang contohnya hari ini kan hari tanggal
7: 16 artinya genap.
9: Genap. Jadi ya rata-rata kan yang yang ganjil-ganjil itu terbisa memperoleh BBM.
7: Apakah langsung habis begitu, Pak Upi? Kalau mungkin ada kenalannya Pak Upi menanyakan, ketika sudah diisi kemarin nih ganjil tanggal 15, apakah langsung habis dan tidak bisa dipakai lagi untuk hari ini, mengcover hari ini maksud saya, supaya besok ya ngantri lagi?
9: Tapi mungkin setelahnya tidak habis, berarti mungkin agak menipis ya. Agak menipis, mungkin besok keburu, mungkin nggak habis baru dapat, mungkin besok. Begitu mungkin kira-kiranya, pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan dan kebijakan ini ya, karena ada juga artinya efek arungnya positifnya, ada juga efek negatifnya.
7: Okay,
9: karena
7: baik.
9: Beberapa sektor yang diganggu, contohnya kan di Makassar, beberapa para tukang online banyak-banyakan ya, ya gara-gara hari ini tidak dapat BBM, mereka tidak bisa memenuhi ordernya. Seperti itu, Marti.
7: Orderan, maksudnya yang ojol begitu, Pak Upi?
9: Ya, seperti itu.
7: Oke, baik, Pak Upi.
8: Pedagang.
7: Iya. Pedagang logistik. Oke, terima kasih, Pak Upi, yang ada di Bone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya jawab juga ya, ini Imran dan semua pendengar, karena memang baru saja kemarin di 15 September 2026 ini memang bahasan ini kita bahas, dan ketika saya menanyakan ini ke ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, memang apakah ada pengecualian kendaraan yang tidak perlu ngantri dengan aturan ganjil genap, dan memang sudah disampaikan untuk kendaraan ojol, kemudian angkutan umum, logistik ini mendapatkan pengecualian. Jadi kalau untuk hal seperti ini sepertinya sudah mengcover juga harapan dari masyarakat, kekhawatiran dari masyarakat kalau mereka tidak kebagian BBM sehingga kegiatan mereka terganggu, khususnya mereka yang berkaitan di dalamnya seperti ojol tadi ya, pelayanan publik dan angkutan umum begitu. Pak Upi, mungkin ini bisa mengcover dan bisa menjadi informasi sosialisasi disampaikan kepada temannya yang mungkin juga agak punya kekhawatiran ya. Imran, ketika mereka takut BBM-nya habis, masih ada hari esok sebenarnya tanggal 17 ganjil lagi.
8: Termasuk mungkin yang juga khawatirkan itu adalah pedagang-pedagang ikan keliling, pedagang sayur begitu ya. Nah, itu kan mesti solusinya, karena memang aturan seperti itu yang diberlakukan, ya sebaiknya memang belinya full. Jadi bisa meng-cover 2 hari sampai kemudian ketika partinya genap ya, di tanggal genap berikutnya baru bisa beli lagi begitu ya. Jadi tidak mesti beli tiap hari kan?
7: Ya, mungkin ini lebih kepada strategi kali ya.
8: Strategi, Imran, betul.
7: Dari betul, betul. Setiap kita masyarakat. Tapi tadi Imran juga sempat mengeluhkan soal gas LPG.
8: Betul.
7: Ini juga sudah saya tanyakan langsung nih dengan ESDM Provinsi Sulawesi Selatan seputar.
8: Anda sudah memberikan solusi arti ya.
7: langsung aja supaya pengarah acara kita ini lagi tersenyum dia ya. Supaya kondisinya aman, supaya tidak dua kali kita menghubungi beliau, karena memang sudah dijelaskan ketika kita sampaikan bagaimana kondisi gas LPG saat ini, dan disampaikan memang kondisinya aman, hanya pengalaman saya ya Imran ya, ketika ingin membeli gas tersebut memang kalau kita melihat di warung-warung agak susah kita dapatkan, dan kalaupun dapat ini dapatnya di atas harga normal, hampir tembus malah 45.000 rupiah. Tapi kita harapkan bersama dengan adanya informasi, kekhawatiran masyarakat dengan segala sesuatunya yang terjadi saat ini, akhirnya dari pihak-pihak terkait ini bisa mengcover dan tidak ada lagi gangguan seperti misalnya ini BBM bersubsidi yang sudah mulai terurai antriannya. Next, gas lagi deh ya. Oke, gimana kita terima lagi?
8: Baik.
7: 0821-333-9440.
8: Ya. Luar biasa ya tantangan masyarakat sekarang ya. Jadi selain kebutuhan pokok seperti BBM,
7: apalagi ya, yo.
8: Listrik juga yang terkadang padam.
7: Ya, udah tiga nih Imran, BBM, kemudian gas, kemudian tiga listrik, apalagi nih.
8: Dan kemudian ternyata kan sekarang pendapatan kita stagnan, tapi kebutuhan itu
7: meningkat.
8: Banyak yang meningkat begitu. Ini mestinya ada solusi nih, mestinya juga buat kita karyawan-karyawan itu ya ada peningkatan, karena sekarang semua serba mahal kan.
7: Lagi curhat ya ini.
8: Jelasnya ini apa ya, membantu gitu ya, menyuarakan banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama. Pendapatan mereka tidak naik-naik, tapi kebutuhan justru semakin hari semakin meningkat ya, gitu harganya.
7: Kirain tadi Imran mau tambahkan setelah BBM, listrik, kemudian apa tadi yang ketiga, kebutuhan meningkat, ditambah lagi karena musim kemarau ya air langka, lumayan beberapa orang dapat ya.
8: Itu sudah pernah dibahas sebenarnya. Dan memang ya agak sulit ya, kita harus lebih jeli dan lebih hemat ya, karena yang kondisinya kan memang seperti itu.
7: Memang
8: gitu.
7: Seperti ya itu. Dan yang kelima adalah panas. Untungnya kita dalam studio dingin ya. Oke, ada pendengar kita, kita menyapa kembali. Halo RRI, assalamualaikum.
10: Halo RRI, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari lagi siapa, di mana ini?
10: Dengan Sakir di Bone.
7: Oh, Pak Sakir di Bone, sehat-sehat Pak Sakir. Ya.
10: Alhamdulillah.
8: Apa ini kendala atau Pak Sakir? Apa kita mau sampaikan ke Halo RRI pagi ini?
10: Masih itu yang dulu jembatan rusak.
7: Oh, jembatan rusak. Oke. Okay. Oh, sampai sekarang ya, belum.
10: Jembatan rusak antara antara Desa Patimpa dengan Desa Boli.
7: Itu Desa Patimpa dan desa
10: ya, antara Desa Patimpa dan Desa Boli.
7: Boli.
10: Jembatan Nado udah tahu udah rusak, tapi sekarang enggak ada perbaikannya.
8: Jadi sama sekali tidak bisa digunakan jembatan itu, Pak Sakir.
7: Tidak bisa terlewati, Pak.
10: Papannya.
7: Iya, halo Pak Sakir.
10: Ya.
7: Sampai sekarang tidak bisa digunakan atau masyarakat tetap menggunakannya meskipun rusak, dalam keadaan rusak.
10: Ya, tidak bisa dilewati kendaraan roda 4.
7: Oke.
10: Kalau kendaraan roda 2 masih bisa kalau siang hari, kalau udah malam hari tidak. Aku orang karena patah-patahnya.
7: Iya, Pak Sakir, di sana apakah akses hanya akses jembatan jembatan antara Desa Patimpa dan Desa Boli saja yang ada di situ, atau mungkin ada alternatif jalan lain yang bisa dilalui untuk menghubungkan dua desa ini?
10: Tapi dia melingkar
8: jauh ya.
7: Memutar.
10: Sudah panjang ya, harus memutar.
7: Oke, baik.
10: Kalau lewat di situ yang rusak ya, namanya
8: itu jembatannya beton atau ada kayunya, Pak? Atau full beton atau seperti apa? Bisa diceritakan sedikit, Pak?
10: Ya, cuma beton di pinggirnya, tapi ada besi juga anunya di bagian bawah, tapi yang di atasnya papan. Itu papannya patah-patah jadi berlubang-lubang.
7: Oke, memang membahayakan.
8: Bapak Kepala Desa sudah disampaikan, Pak, sudah dilaporkan. Apakah ini kewenangannya PMK, Pemprov atau
10: belajar dari selama itu harus melingkar karena mau di sekolah.
8: Enggak, Pak Sakir tahu tidak bahwa jembatan itu yang bangun siapa, Pak? Pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, Pak? Ada informasi itu?
10: Ada juga terlibat tanah kabupaten. Dulu ada kema Ponre, kemudian itu baru itu nak bangun jembatan itu antara Desa Boli dan Desa Patimpa.
8: Iya, karena kita perlu tahu juga, karena nanti kita mau fasilitasi untuk disampaikan ke pihak terkait kan.
7: Tapi memang iya, oke. Okay. Kami tampung ya Pak Sakir untuk informasi yang dihadirkan. Iya, terima kasih Pak Sakir.
10: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imran, apakah memang tidak ada belum pernah ada dialog atau ada dialog mungkin sebelumnya terkait pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bone ini dengan Dinas PU secara khusus ini di
8: sebelumnya pernah, tapi terkait dengan jalan. Kalau jembatan desa kita belum mengangkat, apalagi jembatan yang menghubungkan Desa Patimpa dan
7: antara desa
8: kita
7: ya.
8: Kita baru tahu ini keluhannya, sehingga kayaknya kita perlu tahu juga ini jembatan kewenangannya siapa
7: ya, mungkin,
8: sehingga kita bisa konfirmasi.
7: Karena memang ini juga sudah sering kita bahas seputar infrastruktur yang ada di Kabupaten Bone. Itu sudah berapa kali kita wawancarai dari Kepala Dinas PU Kabupaten Bone yang memang menyebutkan yang namanya menurunkan anggaran. Ini kan tidak bisa secara serta-merta langsung ada begitu. Sudah ada peruntukannya, tahap pertama ini yang akan dibangun, tahap kedua ini yang akan dibangun. Tapi mungkin ini titipan pertanyaan juga ya dari Pak Sakir. Tetap kita cover Pak Sakir. Mungkin ada dialog dari Kabupaten Bone nantinya mengundang Kadis PU atau dinas terkait atau mungkin kepala desa yang ada di Desa Patimpa dan juga Desa Boli ini untuk menanyakan secara langsung supaya jelas ini dan akan kembali kita sampaikan ke pengarah acara kita ya. Oke, Pak Sakir yang ada di Bone, terima kasih. Gimana nih Imran? Kita rehat dulu ya.
8: Boleh, boleh, boleh.
7: Soalnya saya mau persiapan untuk jam 11 juga sebenarnya.
8: Oke, sama saya juga demikian.
7: Oke deh, mendengar Pro 1 dari Makassar dan juga dari Bone, tetap bersama kami di program acara
8: Halo RRI.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, khususnya di program acara Halo RRI. Dan masih bersama saya Arti Elviar dan Halo Imran. Ini kayaknya Imran langsung lari. Halo, nih Imran. Saya langsung membayangkan di studio mana langsung Imran lari. Oke deh, pokoknya kita sudah tampung nih Imran dua pendengar kita. Dan tadi juga memang ada yang kita jelaskan, dan salah satunya tadi memang berharap ada informasi lain lagi yang dihadirkan dari RRI Bone ketika nanti ada dialog ya. Mungkin ini bisa ditanyakan langsung khususnya untuk dari Pak Sakir tadi yang ada di Bone. Oke, Andi Imran kayaknya Arti gak bisa berlama-lama ya, karena tamu saya udah datang nih. Sebentar bakalan ramai karena ada dari General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.
1: Istimewa sekali.
0: Yes, kebetulan juga beliau nggak sendiri karena ada juga General Manager Perum LPPNP Airnav Cabang MATSC ini dari bandara juga, dan ada Kapten M Maulidin Mauludin SE, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar. Saya mau siap-siap dulu, mau belajar dulu ya.
1: Ya. Akan membahas apa?
0: Ini soal kan besok 17 September ini lebih kepada peringatan Hari Perhubungan Nasional. Jadi kita akan membahas bagaimana menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju ya. Kita turut menyemarakkan ini di peringatan Hari Perhubungan Nasional. Oke. Okay. Terima kasih sekali lagi Imran, saya Arti Alfiart.
1: Saya Imran Bate pamit.
0: Kita
1: sampai jumpa lagi di Halo RRI.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar siang ini. Dan spesial hari ini kita kedatangan tiga narasumber yang luar biasa ya di studio Pro 1 RRI Makassar. Karena kalau kita berbicara esok, di setiap tanggal 17 September pendengar, kita akan memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026. Dan tentunya momentum ini sebagai bentuk apresiasi juga ya terhadap insan perhubungan yang terus berperan dalam menghubungkan masyarakat, wilayah, dan berbagai potensi di seluruh Indonesia. Dan pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar, Hari Perhubungan Nasional ini juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dan tentunya setiap otoritas yang ada ini terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung konektivitas dan mobilitas yang semakin maju dan terwujudnya transportasi Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. Di studio Pro 1 RRI Makassar ini tiga narasumber sudah hadir. Saya mau menyapa dulu, yang pertama ada Kapten M. Mauludin, S.E.S.S.I.T.M.M. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Mauludin.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arti.
0: Sehat-sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, beliau mendengar adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar. Benar ya Pak ya?
1: Ya.
0: Pak Kapten M. Mauludin tidak sendiri, kita juga bersama di studio Pro 1 RRI Makassar saat ini ada Pak Ruli Arta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ruli Arta.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Arti,
0: sehat,
2: terima kasih.
0: Sehat juga ya.
2: Alhamdulillah, berkat doanya RRI.
0: Beliau mendengar adalah General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Ya. Dan tak ketinggalan orang hebat selanjutnya kita menyapa. Selamat siang Pak Kristianto. Sehat Pak Kristianto.
3: Selamat siang, assalamualaikum, sehat selalu.
0: Beliau mendengar adalah General Manager Perum LPPNP Airnav Cabang MATSC. Benar ya Pak ya?
3: Betul sekali.
0: Oke, ini kita akan berbincang karena besok 17 September ini peringatan Hari Perhubungan Nasional. Iya. Dan tema kita menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju. Ada target ke depan artinya ya Bapak ya. Mungkin dari Kepala Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 5 Makassar, kemudian sebentar dari GM PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dan juga General Manager Perum LPPNP Airnav Cabang MATSC, sudah ada persiapan untuk momen peringatan Hari Perhubungan Nasional. Saya mau ke tempatnya Pak M. Mauludin dulu ini, seperti apa Pak?
1: Ya, terima kasih. Ya, sebagaimana lumrahnya setiap ada hari ulang tahun, terutama ulang tahun perhubungan, di mana seluruh insan perhubungan biasanya mengadakan upacara, mengadakan acara-acara secara mandiri. Tetapi untuk tahun ini khusus di Makassar, kita ini bersama dengan Angkasa Pura dan juga dengan Airnav merasa ini kita mau sesuai tema deh. Temanya kan menghubungkan, artinya kita jangan masing-masing yuk, kita melakukannya secara bersama, secara lebih terkoordinasi, lebih terkoneksi, yuk kita bikin acaranya bersama-sama. Sehingga memang yang kita harapkan secara bersama ini tidak hanya kami bertiga, tetapi juga ada komunitas-komunitas yang ada di bandar udara. Juga besok kita pagi ada upacara Hari Perhubungan Nasional bersama di kantor Otoritas Bandar Udara. Kemudian besok juga kita ada acara di Bandar Udara. Setelah itu upacara, kita ada rame-rame lah di Bandar Udara. Nanti bisa Pak Ruli lebih menjelaskannya bahwa nanti besok di bandara itu kita tidak hanya bicara tentang ulang tahunnya, tetapi edukasi juga tetap ada.
0: Oh, edukasi juga penting ya.
1: Nanti ada tanya jawab juga dengan masyarakat tentang apa sih perhubungan itu yang diketahui dan apa saja yang perlu diketahui terkait dengan isu-isu yang biasanya terjadi di masyarakat di penerbangan secara khusus. Kemudian juga nanti ada beberapa hal interaktif yang bisa kita lakukan secara bersama dan kolektif di bandara. Jadi terus di hari kemudian hari ini kan kita radio ya, besok kita upacara, hari ketiganya di hari Jumat itu kita juga mau mengadakan safety campaign di bandara. Jadi itu sebenarnya rutinitas, tetapi yang mau kita jadikan rutinitas tetapi secara, tadi lagi, kolektif, secara bersama-sama. Mm-hmm. Yuk kita melakukan safety campaign tidak hanya kepada internal tetapi juga kepada eksternal. Yeah. Dalam arti masyarakat yang ada di bandar udara bisa melihat apa sih yang kita lakukan terkait dengan safety campaign tersebut.
0: Baik, itu kegiatan secara umum ya.
1: Secara
0: nah,
1: umum.
0: Yang menjelaskan selanjutnya nih Pak Ruli Arta, kegiatan apa yang sudah dipersiapkan khususnya di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin menyambut besok 17 September.
2: Terima kasih Mbak Arti dan teman-teman semua. Jadi kebetulan pada kesempatan ini kami menyampaikan kesiapan kami sebagai pengelola bandara terkait dengan kegiatan Hari Perhubungan Nasional. Yeah. Mm-hmm. Jadi seperti disampaikan oleh sahabat saya Kapten Boy, bahwasanya kita berkolaborasi erat, bahwasanya bandara mempersiapkan tempatnya untuk berbagai macam event-event yang akan dipersiapkan dalam menjalin kegiatan perhubungan ini. Adapun rencana pada tepat di tanggal 17 itu kami akan kegiatan Pawai Nusantara.
0: Oh, ada Pak ya.
2: Nah, rencana demikian. Uh-huh. Jadi Pawai Nusantara ini adalah sebenarnya menghubungkan seluruh aktivitas gitu ya, teman-teman dari airport stakeholder untuk bisa sama-sama kita melakukan sebuah edukasi ataupun sosialisasi terkait dengan keselamatan dan keamanan penerbangan beserta teman-teman pengguna jasa bandara yang ada di Sultan Hasanuddin International Airport. Ya, adapun di dalam pelaksanaan itu kita berkolaborasi erat dengan seluruh stakeholder yang kemungkinan akan ikut serta di dalamnya, dan juga kemungkinan ada beberapa kolaborasi antara kami, teman-teman Airnav, dan juga teman-teman otoritas bandara dan juga bandara. Dan kebetulan memang sedia kala kami dalam waktu tertentu itu kami melakukan kegiatan tematik-tematik event, dan kebetulan akan ada kegiatan aktivitas akustik di situ untuk menghibur juga pengguna jasa, bahwasanya kami ada untuk pengguna jasa dalam menghubungkan seluruh Indonesia. Dan kebetulan bersyukurnya secara letak demografi Bandara Sultan Hasanuddin International Airport ini berada di tengah-tengahnya Indonesia. Jadi sangat tepat jika kita
0: center,
2: besok,
0: ya, Pak, ya?
2: Besok kita akan berikan sebuah sajian khusus, hiburan-hiburan yang berkolaborasi dengan teman-teman dari Airnav dan Outband dan juga Angkasa Pura beserta teman-teman dari Airport Stakeholder.
0: Jadi sepertinya bakalan seru nih besok, khususnya untuk pengguna jasa, mereka yang akan melakukan penerbangan bakalan rame. Ada sesuatu yang berbeda di bandara Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ya.
2: Baik,
0: harusnya besok Arti terbang supaya makin melihat nih kegiatan-kegiatan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
1: Di dalam, maksudnya di area di mana penumpang membawa keluarga pun ada.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi tidak hanya di dalam, tidak hanya di lounge-nya, tetapi juga di ruang check-in di mana biasa keluarga masih mengantar.
0: Menunggu. Menunggu mereka datang.
1: Iya.
0: Ini suasana juga peringatan Hari Perhubungan Nasional ini akan terasa ya. Mereka pun juga seluruh masyarakat bisa merasakannya. Oke, okay. Saya mau ke tempatnya Pak Kristianto nih. Gimana nih dari Airnav sendiri nih Pak Kris?
3: Ya, Bu Arti, jadi dalam rangka kita akan memperingati Hari Perhubungan Nasional pada hari esok, kami dari Airnav Indonesia sesuai dengan temanya menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih baik, kami melakukan beberapa persiapan. Bukan hanya kita melakukan, tapi memang kami dari Airnav Indonesia adalah salah satu pengelola lalu lintas penerbangan di Indonesia. Jadi seluruh Indonesia itu hanya satu, kami Airnav Indonesia. Jadi kami selalu memastikan terkait dengan keselamatan, kenyamanan, ketertiban buat para pengguna jasa penerbangan. Khususnya ini kami karena berhubungan langsung dengan airline, berhubungan langsung dengan pilot, jadi kami memastikan bahwa pada kedepannya wilayah udara Indonesia selalu aman, tertib, dan efisien untuk penggunanya. Dan itu juga kami pasti selalu mengedepankan unsur keselamatan serta efisiensi. Dan di peringatan Hari Perhubungan Nasional ini juga kami membuka, memberikan kesempatan kepada para student-student, pelajar-pelajar di sekitar Makassar, baik itu dari mulai dari TAUD, kemudian SD dan sebagainya,
0: SMP,
3: membuka untuk kunjungan ke kantor kami, Visit Tower namanya, di tanggal 18 Jumat besok itu. sekaligus mengedukasi, mengedukasi bahwa penerbangan di Indonesia ini dipastikan akan aman, khususnya di wilayah Makassar. Yeah. Jadi karena kami mengelola wilayah udara bagian timur, seluruh wilayah udara bagian timur, kami mau sampaikan bahwa semua peralatan, semua SDM kami, semua pelayanan kami dijamin dengan aman seiring dengan menghubungkan konektivitas dari barat ke timur untuk wilayah Indonesia supaya lebih aman dan maju.
0: Dan saya yakin ini para anak-anak khususnya PAUD nih sangat excited mereka akan datang nih ke Airnav, karena biasanya kan mereka lihat pesawat nih bagaimana kesibukan di udara, dan ini langsung teredukasi langsung ya Pak Kris ya.
3: Betul, kami akan menyampaikan beberapa program-program bahwa kami juga bersama stakeholder dan masyarakat mengedukasi supaya menjaga keselamatan dengan tidak menggunakan menerbangkan layang-layang di sekitar bandara, terus kemudian penggunaan laser yang mengganggu jarak pandang pilot terhadap landasan dan sebagainya. Itu mengedukasi mereka dari sekarang supaya dia mengetahui bahwa sangat bahaya kalau dia melakukan sesuatu di sekitar bandara.
0: Bakalan seru ya. Jadi di momen peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ini, selain ada kegiatan-kegiatan yang menarik, baik itu melibatkan masyarakat dan semua stakeholder yang terkait, ada edukasi juga yang paling penting ini dihadirkan ini ya. Nah, kalau kita kita hadirkan tema ini, topiknya adalah menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Saya mau ke tempatnya Kapten Emeluddin ini. Apa sebenarnya maksud dan juga harapan Kementerian Perhubungan dengan tagline ini, Pak?
1: Ya. Kita tentu saja tidak lepas dari apa yang diamanahkan selain Undang-Undang Dasar 45 dan juga apa yang Pak Presiden kita sampaikan terkait dengan konektivitas. Jadi menghubungkan artinya konektivitas di dalam domestik maupun Indonesia ke internasional tidak boleh terputus, dan itu tetap harus terjaga apabila memang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote tidak ada celah di mana masyarakat Indonesia tidak dapat bepergian. Itu adalah cita-cita tentu, sehingga pemerintah dalam hal ini dalam pembangunan bandar udara, khususnya bandar udara, karena di Dirjen Perhubungan Udara, kami di Dirjen Perhubungan Udara tentu saja memastikan ketersediaan daripada alat transportasinya, bandaranya seperti apa, dan di mana Airnav juga hadir sebagai yang mengawal langitnya. Jadi pemerintah tetap berkomitmen itu selalu terjaga sehingga komunikasi transportasi itu tidak tertinggal lah. Nah, hal ini menjadi jargon yang tentu saja di Hari Perhubungan Nasional ini dikemukakan oleh Pak Menteri. Ayo kita harus memastikan juga setiap Direktorat Jenderal di Kementerian Perhubungan khususnya di udara juga meminta untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya transportasi udara dalam hal ini untuk tetap menjadi alat transportasi yang bisa menghubungkan Indonesia tidak hanya dalam hal sebagai penerbang tapi juga untuk wisata, untuk pembangunan ekonomi, untuk tujuan yang lainnya, investasi. Tentu saja jalur udara menjadi salah satu yang utama di dalam memajukan kemajuan daerah-daerah terpencil itu menjadi daerah yang lebih maju saat ini.
0: Tapi memang menarik ya Pak Mauludin, kalau kita berbicara seputar konektivitas, harus ada kolaborasi di dalamnya, baik dari Airnav tadi, kemudian di PT Angkasa Pura Indonesia. Nah, lantas kalau kita berbicara kembali seputar peran dari seluruh stakeholder yang ada ya, baik itu untuk Pak Mauludin, Pak Ruli Arta dan juga Pak Kristianto begitu, dari Otoritas Bandara 5 sendiri ini Pak Kapten, bagaimana regulasi, pengawasan, bahkan pelayanan penerbangan yang terus dihadirkan sehingga benar-benar dengan adanya ini ya di momen peringatan Hari Perhubungan ini menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju.
1: Ya, Kantor Otoritas Bandar Udara memang hadir diminta oleh kementerian untuk ada sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungannya adalah untuk memastikan keselamatan penerbangan di wilayah. Di mana kantor kami di wilayah 5 itu mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Nah, Di situ ada 26 bandar udara, ada bandara khusus 2, selebihnya ada UPBU dan juga ada 2 bandara internasional sekarang loh.
0: Okay.
1: Ada di Palu dan ada di Makassar. Jadi makin berkembang kemajuan di sana. Nah, kepastian keselamatan penerbang itu tentu tidak lepas dari pengawasan kami yang secara berkala dan secara terus-menerus kepada stakeholder kita, baik itu di bandar udara, di air navigasi, maupun di operator penerbangannya. Kalau biasa ngomong kelaik udaraan pesawat dan para penumpang, penerbangnya dan para teknisinya. Dan yang terakhir, bahwa kepastian regulasi dalam hal implementasi di lapangan harus dipastikan berjalan. Dan kalau ada kendalanya, yuk kita diskusikan apa yang menjadi kendala, kemudian kita mencari root cause-nya dan kita mencari solusi untuk menyelesaikannya.
0: Ini nih yang menarik. Saya mau ke tempatnya Pak Ruli Arta nih. Pak Ruli, selaku General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Kalau peran stakeholder di bandara kan kita ketahui bersama ya, bandara ini pasti mendukung kelancaran operasional dan peningkatan kapasitas. Sudah adakah pembenahan dan hal-hal yang sudah dipersiapkan sehingga benar-benar menghubungkan Indonesia untuk ke masa depan yang lebih maju lagi? Apalagi tadi disebutkan ini kita berada di tengah-tengah nih untuk Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Pak.
2: Ya, Ruli. Baik, Mbak Arti, terima kasih. Jadi kalau kita bicara peta peran, peta peran bandara itu selain dengan apa yang disampaikan oleh Kapten Boy, bahwasanya bandara itu sebenarnya sebagai perpanjangan tangan teman-teman dari regulator untuk bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan 3S1C. Di mana 3S1C itu adalah safety, security, services melalui compliance. Di mana kita harus memenuhi seluruh aturan-aturan yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan tentunya, dan kita bagaimana kita bisa implementasikan langsung di dalam bandara seperti itu. Dan adapun peran pentingnya bandara adalah yang pasti kita itu harus mendukung kelancaran operasional dan peningkatan kapasitas. Kalau kita lihat bicara operasional selama ini memang kita lihat sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, dan juga kita tetap mempertahankan ada namanya level of service. Level of service itu selalu kita pertahankan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Dan adapun terkait dengan peningkatan kapasitas, alhamdulillah wa syukurillah, kebetulan pengelola bandara telah selesai untuk melakukan pengembangan ekspansi kita terhadap bandara kita, mungkin juga sudah dinikmati juga oleh masyarakat Sulawesi Selatan ataupun juga masyarakat di Indonesia yang telah melihat sebuah perubahan transformasi yang cukup masif yang kita buat persiapkan untuk pengguna jasa bandara dengan adanya pengembangan bandara yang diharapkan bandara kita itu dapat bisa mengakomodir sebanyak 15 juta penumpang dalam satu tahunnya. Banyak. Adapun pada kesempatan ini di tahun 2025 kita sudah bisa merecap sebanyak 9,5 juta penumpang yang sudah melewati Bandara Sultan Hasanuddin International Airport. Dan adapun tentunya ke depannya di saat kita bicara connectivity, memang besar harapan kami adalah bagaimana peran kita semua, baik itu pengelola bandara, regulator, dan juga teman-teman Airnav, dan tentunya juga yang sangat penting adalah perannya dari Pentahelix. Di mana Pentahelix ini menjadi penting sebenarnya untuk mendukung sebuah konektivitas baru untuk airline yang akan terbang menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin ataupun sebaliknya. Karena kami melihat bahwasannya perannya operator penerbangan itu menjadi penting untuk kami sebenarnya untuk meningkatkan jumlah traffic. Dan juga tentunya jika traffic itu bertambah, pastinya pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan itu akan menjadi berkembang dan memberikan sebuah economic impact untuk Sulawesi Selatan. Sehingga kami berharap bahwasanya dengan menambah sebuah konektivitas dan membuka akses antar daerah ini menjadi penting sehingga kita bisa melihat perannya pemerintah daerah khususnya Sulawesi Selatan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan di dalam peran pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan ini. Karena kami melihat bahwasanya saat ini kita tidak bisa lagi jalan sendiri, kita bicaranya adalah ekosistem, di mana ekosistem inilah yang akan membangun atau mengembangkan sebuah pariwisata di sebuah provinsi, dan tentunya dengan adanya ekosistem ini dapat membangun sebuah warna baru di dalam sebuah pariwisata di Indonesia. Dan tentunya saya yakin Sulawesi Selatan pasti akan siap untuk mendukung pariwisata Indonesia.
0: Peningkatan kapasitas dan kecamanannya juga ini kayaknya pasti, penting ya pasti, Pak Ruli Arta. Nah yang tidak kalah pentingnya juga adalah peran dari Airnav Indonesia. Gimana nih Pak Kristanto dalam mau terus memberikan pelayanan navigasi penerbangan ya, yang tentunya aman dan pastinya efisien ini di dunia penerbangan.
3: Betul sekali, Arti. Jadi memang kami sebagai pengelola lalu lintas udara di wilayah Indonesia, kami selalu ingin berperan dalam mengkonektivitaskan jalur-jalur penerbangan agar lebih efisien, terutama selain untuk di Bandara Sultan Hasanuddin ini dan juga jalur-jalur internasional. Jadi kami menghubungkan semua jalur dengan secara efisien agar koneksivitas antara manusia dengan harapan itu bisa tercapai.
0: Betul.
3: Menghubungkan katakanlah kita sebagai anak mau pulang kampung atau melakukan bisnis, kita akan menghubungkan itu supaya lebih aman. Yang kedua, kami juga akan berperan juga dalam hal ini untuk meningkatkan perekonomian. Karena transportasi udara ini mungkin di kita anggap yang paling aman dan pastinya efisien untuk bisa menghubungkan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Dan yang ketiga, pasti kami dengan unsur beberapa rute tadi, yang pertama, yang kedua mungkin peralatan yang sangat presisi serta SDM yang profesional untuk meningkatkan keselamatan penerbangan di wilayah Indonesia khususnya. Dan kami sebagai Airnav Indonesia yang mengatur lalu lintas penerbangan juga kami selalu berkolaborasi bersama dengan bandara, dengan airline, dengan masyarakat, dan juga pastinya dengan arahan daripada otoritas bandara untuk mengedukasi keselamatan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya keselamatan ini tanggung jawab Airnav atau bandara ataupun airline dan juga masyarakat. Harapannya dengan edukasi keselamatan penerbangan ini ada budaya pelaporan atau safety culture yang meningkat untuk juga kita menghindari keselamatan supaya menjamin dan menghubungkan konektivitas yang diharapkan oleh pemerintah kita.
0: Tapi ini memang menjadi menarik yang disampaikan oleh Pak Kristanto bahwa keselamatan penerbangan itu bukan cuman dipusatkan di Airnav, tetapi kepada seluruh masyarakat. Mungkin di sini mungkin juga bisa diedukasi kepada masyarakat nih Pak Kristanto, cara sederhana yang bisa masyarakat ikut turut membantu untuk menjaga penerbangan kita ini tetap safety, tetap aman.
3: Iya, cara sederhana biasa kami melakukan bersama-sama stakeholder, khususnya dengan otoritas bandara, jangan juga bandara, dalam hal ini Pak Ruli dan tim, melakukan sosialisasi di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin International Airport, di mana kita banyak ketemu kenali bahwa banyaknya muncul pemain layang-layang yang hobi
0: di sekitaran bandara ya.
3: Nah, ini buat masyarakat khususnya di sekitar bandara bahwa ini sangat membahayakan bagi dunia penerbangan. Coba kita bayangkan pesawat itu tersangkut oleh tali ataupun layang-layang yang ada akan membuat kerusakan mesin dan kemudian akan berakibat, mohon maaf, yang tidak kita inginkan, mesinnya kebakar kemudian jatuh.
0: Betul.
3: Dan juga banyak juga laporan-laporan juga bahwa bersama dengan bandara juga dengan otoritas bandara kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat penggunaan laser. Laser pointer yang hijau yang selalu menyorot bisa sampai ke langit itu juga membahayakan silaunya pilot sehingga akan mengganggu jarak pandang yang bersangkutan. Nah, pilot ini akan terganggu apabila masyarakat menggunakan itu dengan sengaja atau dia menyorot langsung ke pesawat, itu sangat membahayakan sekali.
0: Nah, ini yang penting masyarakat ketahui ya. Mungkin awalnya cuman ingin iseng, asik-asik begitu, ingin ikut bermain, tetapi tanpa disadari itu justru sangat membahayakan dunia penerbangan ya, khususnya ketika pesawat akan mendarat mungkin. Oke. Dan kalau kita berbicara seputar topik kita menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju nih, Pak Kapten Emauludin, Pak Ruli Arta dan juga Pak Kristanto, ini dengan semua permasalahan yang ada, hal-hal entah itu permasalahan nasional ataupun juga global, masih validkah tagline ini di tengah tantangan global? Tadi taglinenya kan menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju. Saya mau ke tempatnya Pak Kapten ini, seperti apa Pak Kapten?
1: Ya, menurut saya sangat sangat valid dan sangat sangat ke depan sekali. Artinya begini, Artinya bahwa penerbangan teknologi yang selalu adaptif terhadap kebudayaan, terhadap kemajuan.
0: Yeah.
1: Seperti sekarang misalnya, walaupun keadaan ekonomi seperti ini, keselamatan tidak tergantikan, artinya yeah. selalu kalau di penerbangan itu keselamatan adalah hal yang paling utama. Tidak bisa ditawar dan tidak bisa diindikan. Secara peraturan paling detail, paling lengkap adalah di penerbangan, karena memang tidak bisa ada error sedikit pun yang dapat dibiarkan. Nah, selain itu juga perkembangan daripada kalau kita lihat hari ini penerbangan dunia, tidak hanya kita bicara Indonesia, dunia sekalipun saat ini sedang berkembang teknologi-teknologi yang kalau bahan bakar sekarang itu masih fosil, tapi ke depan bahan bakar ini yang sedang ada dan sedang berjalan di beberapa negara juga adalah SAF, Sustainable Aviation Fuel.
0: Apa itu, Pak?
1: Nah, Sustainable Aviation Fuel adalah bahan bakar pesawat yang berkelanjutan, yang kalau populernya sekarang itu sedang pengembangan baik itu dari bahan bakar palm oil, makanya Indonesia nanti akan menjadi salah satu yang akan memasok dari palm oil untuk aviation fuel. Yang kedua ada lagi dari used cooking oil, jadi bekas masak itu nanti diolah menjadi bahan bakar pesawat. Nah, di beberapa negara sekarang sudah mulai menerapkan 1% mix dengan bahan bakar pesawat. Nanti tentu itu akan berkembang. Artinya itu akan menjadikan bahan bakar itu lebih ramah lingkungan dan juga akan lebih murah pada waktunya nanti. Yang kedua, teknologi yang lagi berjalan juga terkait dengan penerbangan adalah engine yang dari electric system. Ya, dasarnya tentu drone, tapi nanti akan berkembang ke pesawat yang nanti penumpang juga akan naikkan dengan teknologi yang seperti itu. Yang ketiga, engine yang sedang dikembangkan, engine pesawat yang akan membawa pesawat juga lebih murah dan lebih ramah lingkungan adalah dengan engine yang berbahan bakar nanti hidrogen. Jadi itu teknologi-teknologi yang harus ada ke depan, dan itu tentu saja begitu itu ada, berarti Indonesia adaptif terhadap teknologi itu. Kesiapan-kesiapan itu tentu akan dikolaborasikan, didiskusikan dengan bandar udara kesiapannya, kemudian juga Airnav bagaimana dengan itu. Dan Airnav salah satu yang terkait dengan pengurangan emisi di udara itu sudah diterapkan sekali sama Airnav. Nanti silakan kalau nanti Pak Kris dikasih pertanyaan itu, dia akan menjawab. Dan bandar udara juga terkait dengan rumah kaca juga punya programnya. Jadi ke depan udara, menurut saya penerbangan udara tetap tidak bisa tergantikan, karena memang akan semakin dibutuhkan, semakin murah diharapannya, dan juga secara keselamatan tentu akan semakin tinggi dan semakin baik.
0: Iya, kalau Pak Ruli Arta menjawab ini setiap tantangan yang ada ini, Pak Ruli, silakan tanggapannya Pak Ruli.
2: Makasih Mbak Arti. Jadi memang kalau kita bicara bandara khususnya Angkasa Pura Indonesia, memang ini selaras dengan dinamika perkembangan dunia perhubungan ya. Tentunya itu di capture dengan visinya kita sebenarnya Angkasa Pura Indonesia, yaitu to become a world class airport operator connecting global traveler with distinct Indonesian hospitality. Jadi sebenarnya ini align sekali dengan apa yang di tagline yang dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan pada saat ini, yaitu bagaimana bandara itu bisa menjadi kelas dunia sebenarnya, sehingga untuk menjadikan connectivity lintas negara itu yang pertama. Lantas yang kedua adalah kita menjadi connecting untuk traveler, mereka bisa melakukan wisata, mereka bisa juga menjadi peran pembangunan ekonomi juga untuk bisa mengembangkan sebuah destinasi seperti itu. Dan juga tentunya tidak kalah menjadi peran yang menarik, yaitu bagaimana kita tetap mempertahankan Indonesian hospitality. Nah, itu menjadi penting sebenarnya untuk bagaimana kita bisa memberikan sebuah pelayanan dan pengalaman-pengalaman atau new experience yang tidak terlupakan oleh para wisatawan, baik itu mancanegara ataupun Nusantara. Sehingga di dalam program itu pun kita tidak terlepas atas sebuah transformasi yang cukup masif di kami, selain juga infrastruktur, kami mengembangkan atau selalu mengaktivasi terkait dengan 3P yang istilahnya kita dengar itu adalah transformasi kami terhadap people kami, terus terhadap premises kami dan juga proses.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita lihat ini bandara hampir beberapa titik poin touch point itu kita lengkapi dengan enabler secara digitalisasi. Sehingga inilah yang dilihat bahwasanya kedepannya kita harus maju untuk memberikan sebuah connectivity tentunya dengan seamless proses yang kita berikan kepada pengguna jasa, sehingga pengguna jasa bisa lebih menikmati atau lebih bisa merasakan kenyamanannya sebuah bandara dengan hospitality-nya, culture-nya Indonesia. Dan juga tentunya di dalam proses itu kita tidak terlepas kepada peran yang menjadi penting, yaitu stakeholder management ya.
0: Okay.
2: Karena bandara itu tidak hanya kita bicaranya adalah internal bandara yang ada di dalam, tetapi juga kita harus mengembangkan stakeholder kita itu di luar bandara. Karena yakin perkembangan bandara itu tidak hanya bicaranya untuk di dalam, tapi perannya pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, untuk ikut serta berkolaborasi di dalam sebuah aktivitas di bandara. Sehingga bandara itu menjadi sebuah etalase dan menjadi sebuah magnet baru, menjadi sebuah spot destination untuk bagaimana bandara itu bisa dijadikan sebagai panggungnya, baik itu kesenian, baik itu culture-nya sebuah provinsi. Dengan pola seperti itu kita bisa bangun sebuah destinasi baru untuk memberikan kesempatan provinsi untuk bisa mengenalkan atau mereka bisa juga merepresentasikan terkait dengan kebudayaan-kebudayaan di suatu daerah.
0: Banyak hal-hal yang menarik. Yang paling penting juga adalah edukasi, khususnya yang dihadirkan dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Baik. Ya, saya mau ke tempatnya Pak Kristanto. Gimana nih, banyak tantangan nih Pak Kristanto? Mana dari Airnav sendiri menjawabnya ini?
3: Iya, kalau saya melihat tadi tantangan tadi sudah kami sampaikan bahwa sebenarnya kami ini ada istilah kalau di airport community itu ada empat ya.
0: Pertama, apa itu Pak?
3: Airline. Customer airline adalah utama. Kemudian ada airport, ada Airnav sendiri kami, dan juga ada authority, dalam hal ini otoritas bandara. Nah, tantangan ini memang sangat ke depan untuk mengkonektivitaskan, khususnya kita bicara aviation community ini sangat challenge, menantang sekali, di mana tadi sudah disampaikan oleh bandara dia punya beberapa konsep untuk mengkonektivitasan hubungan ke masa depan yang lebih lancar. Kami dari Airnav menjaga keselamatan wilayah udara Indonesia, dan juga tadi dari Pak Otorita, Pak Captain Boy juga sudah menyampaikan bahwa semua regulasi telah dibuat dengan baik dan diawasi dengan ketat sehingga menjamin semua pengguna jasa penerbangan itu lebih lancar dan aman. Dan terkait dengan hubungannya dengan tema pada tahun ini, menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju lagi, kita ketahui bahwa geografis Indonesia ini sangat luas sekali. Banyak pulau-pulau. Transportasi kita ada udara, laut, darat, kereta api. Ini harapannya perhubungan ini bisa mengkonektivitaskan kesemuanya. Nah, kami di udara, kami lebih konsen untuk supaya

0: Menghubungkan itu berarti menghubungkan manusia dengan harapan,
1: ya,
0: dan juga meningkatkan hubungan ekonomi dan juga meningkatkan hubungan kita dengan sesuatu hal yang kita namakan masa depan yang lebih baik lagi. Itu harapannya.
1: Kolaborasi, konektivitas antara semua stakeholder ini akan menjawab semua tantangan yang ada, ya, ya. Baik tantangan yang ada di tingkat nasional pun juga global ini. Kita rehat dulu ya Bapak-bapak sebentar, kita mau tahu nih gimana pandangan ke depan 5 hingga 10 tahun lagi ini untuk mewujudkan, menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Makassar lewat Dialog Interaktif Makassar.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar siang ini. Dan kita masih di topik kita seputar menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju. Masih terus setia bersama dengan kita memberikan informasi terkait peringatan Hari Perhubungan Nasional ya. Di Studio Pro 1 RRI Makassar ada Pak Kapten M. Mauludin. Masih semangat Pak Kapten?
1: Siap.
0: Kemudian ada Pak Ruli Arta. Pak Ruli, semangat ya Pak Ruli ya.
2: Semangat pagi terus.
0: Dan ada Pak Kristanto. Semangat juga Pak Kristanto.
1: Semangat.
0: Harus dong terus mengedukasi seluruh masyarakat ya.
1: Siap.
0: Oke, ini yang menarik ini kita lebih karena sudah di sesi terakhir. Kita menuju ke pandangan jauh ke depan, khususnya 5 hingga 10 tahun lagi nih. Bagaimana tanggapan dari Airnav sendiri, tanggapan dari Bandara Hasanuddin sendiri atau bahkan dari Kauban 5 ini menjawab setiap tantangan dan juga bagaimana cara menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju. Saya mau ke tempatnya Pak Kristanto dulu deh. Silakan Pak Kris.
3: Terima kasih sekali lagi Bu Arti. Jadi kalau kita bicara keinginan daripada customer kami, karena 4A yang saya bilang tadi itu adalah cuma satu customernya itu, satu penumpang, itu pasti. Penumpang pasti, kalau kita bicara penumpang, armadanya adalah airline. Jadi kebutuhan airline yang Airnav bisa sampaikan bahwa dia pasti mau efisien. Tadi Captain Boy sudah sampaikan bahwa fuel harga tinggi dan sebagainya, bagaimana Airnav bisa memberikan rute terpendek. Peralatan yang presisi, komunikasi yang clear, itu membuat kenyamanan dan harapan daripada kami sebagai pengelola Laut Sundara dan juga harapan daripada customer kami. Pastinya akan selalu aman dan lancar serta selamat. Itu jaminan keselamatan utama adalah pengguna jasa selain dia menikmati layanan daripada bandara nantinya. Bandara kita ketahui bahwa sekarang sudah mulai berbenah, sudah mulai rapi, bersih gitu Pak Ruli ya.
0: Sudah nyaman, cantik.
3: Ibaratnya kalau kita mau ke mall gak usah jauh-jauh. Begitu turun di Hasanuddin Airport, kita sudah menikmati berbagai macam suguhan daripada bandara.
0: Arti sudah rasakan itu.
3: Dan juga pemerintah ini sudah menyiapkan regulasi yang lebih maju lagi. Sesuai dengan kami kalau di dunia penerbangan itu semua regulasi standar internasional. Jadi pemerintah sudah menyiapkan semua regulasi sesuai dengan compliance. Karena kita ketahui bahwa kita memang patuh terhadap aturan ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi itulah yang kami melihatnya bahwa ke depan kami A4 ini sudah siap untuk menyiapkan segala sesuatunya menghubungkan Indonesia dari barat ke timur, utara sampai ke selatan untuk yang lebih maju lagi dan selamat.
0: Keren-keren Pak Kristanto. Saya mau ke tempatnya Pak Ruli Arta. Gimana nih dari Bandara Hasanuddin sendiri ini pandangan ke depan 5 sampai 10 tahun lagi nih Pak Ruli?
4: Ya, terima kasih Mbak Arti atas kesempatannya. Jadi kalau kita melihat programnya bandara 5 sampai 10 tahun ke depan itu adalah dengan sudah kami persiapkannya seluruh fasilitas, baik dari sisi terminal, apron, dan fasilitas pendukung lainnya itu, kami mengharapkan connectivity untuk Bandara Sultan Hasanuddin benar-benar terrealisasi menjadi gerbangnya timurnya Indonesia, dan juga tentunya menjadi gerbangnya internasional untuk melakukan sebuah connectivity penerbangan asing dan juga penerbangan domestiknya seperti itu. Karena kami berharap dengan perkembangan yang cukup luar biasa dan masif di infrastruktur kami, kami bisa ada untuk memberikan sebuah new experience, dan juga kami bisa memberikan atau mempertahankan hospitality-nya Indonesia ke depannya. Sehingga kami merasa bahwasannya perannya bandara tidak hanya bisa sendiri, kami memerlukan dukungan seluruh teman-teman bahwasannya dari Airnav-nya, dari airline-nya, dan tentunya juga dengan otorita yang memang selama ini mendukung operasional kami. Sehingga kedepannya kami bisa memberikan sebuah new experience untuk dapat dinikmati oleh pengguna jasa bandara di Indonesia.
0: Semangat Pak Ruli.
4: Semangat.
0: Saya mau ke tempatnya Pak Captain Boy. Gimana nih Pak Captain Boy dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar ini, pandangan jauh ke depan 5 sampai 10 tahun atau mungkin ada perubahan yang disiapkan atau tetap seperti itu Pak?
1: Kalau perubahan menurut saya sih it must. Tidak mungkin tidak, karena tadi saya sampaikan bahwa penerbangan itu harus adaptif. Karena mau tidak mau perubahan apa saja itu harus adaptif. Karena itu kebutuhan, terutama kalau kita membuka bandara internasional. Tapi saya menjawabnya ada dua nih sebetulnya.
0: Apa itu?
1: Yang pertama sebagai insan perhubungan, artinya Kementerian Perhubungan dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa konektivitas dari transportasi udara secara khusus dan konektivitas bandara, pelabuhan, terminal kereta api, stasiun kereta api, terminal bus, itu tidak boleh tidak. Harus terkoneksi untuk memudahkan masyarakat itu bertransport, berwisata, memajukan ekonomi, itu selalu menjadi yang utama. Kalau di penerbangan kita ada satu baseline yang tidak bisa tidak terpenuhi tadi adalah keselamatan.
0: Yeah.
1: Sehingga keselamatan itu bagi udara itu tidak ada pilihan. Itu choice satu-satunya yang harus dijamin oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara. Nah, keberlangsungan dari menjaga keselamatan tadi, tentu tadi Pak Kris berulang kali menyampaikan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab otoritas,
0: yeah,
1: tanggung jawab bandara, navigasi, PRNAV, tetapi masyarakat secara aktif pun itu sangat dibutuhkan untuk sama-sama menjaga keamanan, ketertiban,
0: yeah,
1: terus tetap terjaga standarisasi dan juga keamanan dari wilayah penerbangan tadi. Ada satu sebetulnya tadi yang saya pengen masuk ke apa yang dijawab oleh Pak Kris tadi.
0: Apa itu, Pak?
1: Masalah isu yang sekarang sedang banyak adalah sekarang kan lagi musim panas yang berkelanjutan.
0: Iya.
1: Itu apa? El Nino ya?
0: El Nino.
1: El Nino. El Nino berkelanjutan. Kering. Sehingga masyarakat hati-hati dalam membakar sampah.
0: Iya.
1: Karena ketika asap itu nanti menutupi bandar udara, itu juga menjadi masalah.
0: Betul.
1: Sehingga berharap juga saya sebagai kepala kantor otoritas bandar udara, masyarakat untuk melihat arah angin, terutama ketika membakar asap, apakah arah angin itu akan mendekat ke bandar udara atau tidak. Karena yeah, itu cukup menjadi menjaga jarak pandang.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, untuk ini seperti saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi, di Sumatera hari ini, di Kalimantan dengan pembakaran hutan, banyak sekali pesawat yang tidak terbang, cancellation flight itu tinggi
0: karena permasalahan ini,
1: karena ya, masalah jarak pandang. Jangan sampai juga kita di Sulawesi ini jarak pandang, padahal kita tidak ada hutan yang terbakar, tapi ternyata ada kendala penerbangan, terkendala tidak terbang hanya gara-gara bakar sampah.
0: Okay.
1: Gitu ya. Jadi itu juga menjadi satu poin yang tolong masyarakat juga bisa lebih ini situ. Kemudian secara kantor otoritas nih, begitu bicara kantor otoritas wilayah 5, bicara tentang kantor kami, maka kewajiban kami adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi, keselamatan dan pelayanan penerbangan tetap ada. Kemudian yang kedua juga memperkuat koordinasi antara stakeholder, mendukung pengembangan infrastruktur dan kapasitas bandara, dan terakhir mendorong konektivitas yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Itu menjadi kewajiban kami di kantor otoritas bandara wilayah 5. Tadi Pak Ruli ngomong kita ini ada di tengah, dan benar bahwa Makassar ini tempat yang istimewa sekali. Istimewa sekali. Walaupun penerbangan itu ada di wilayah timur, tapi yang 24 hours ada bandara Makassar.
0: Makassar ya.
1: Ke Papua yang nggak bisa tiba-tiba ada apa, baliknya ke Makassar.
0: Oke.
1: Okay. Ke Sulawesi atas ke Makassar, Ternate ke Makassar, Bali ada apa-apa ke Makassar.
0: Baiklah, ini menjadi menarik karena benar-benar akan terus menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju. Gak terasa waktu kita, bapak-bapak ya. Katanya ada pantun nih untuk mengakhiri kebersamaan kita, ada kan? Pak Ruli, Pak Kapten Boy atau Pak Kris Tanto nih, gimana?
1: Mas Ruli lah.
0: Mas Ruli, gimana?
4: Sedikit pantun aja untuk teman-teman RRI. Jadi minum air hangat di dekat pasar.
0: Cakep.
4: Kami sampaikan salam hormat untuk RRI 1 Pro Makassar.
0: Yeay, terima kasih Kapten M. Mauludin. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar sudah hadir, ya, Pak Ruli Arta juga, terima kasih Pak Ruli. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Pak Kristanto, terima kasih juga sudah hadir ya, General Manager Perum LPPNP Airnav Cabang MATSC. Sukses terus, semangat terus, tetap memberikan yang terbaik ini dan akan terus menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju.
2: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Iqbal di meja operator menutup kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar siang ini hari Rabu 16 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenny Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leon Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Ya, saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: We score the goals, which is very important win.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the tie for them.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Jenny Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Jenny melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Jenis unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Jenis yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Jenis menghadapi mantan juara US Open.

0: Ini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seoul, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiart menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk terus melengkapi kebersamaan kita saat ini, kami hadirkan juga ya informasi feature terkait Malino Kota Bunga yang akan melengkapi kebersamaan kita hari ini, hari Rabu 16 September 2026.

0: menempuh jarak 90 km dari Kota Makassar menuju Malino, Kota Bunga. Menelusuri jalur berkelok dan menanjak selama 2 hingga 3 jam perjalanan. Malino berada di ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Memiliki hawa yang sejuk dan sering diselimuti kabut. Malino memiliki julukan Kota Bunga. Meski saat ini sudah jarang sekali kita melihat aneka bunga di Malino. Tapi tentunya ada sejarah di balik penamaan Malino Kota Bunga.
1: Setelah 1927 ini sudah tembus masuk, maka mulai saat itu dibangunlah ini jaringan-jaringan jalan di Malino. Ya. Jadi dibangunlah beberapa jaringan jalan dan itu konstruksinya itu desainernya ini dari Belanda. Kita kenal Belanda itu sangat terkenal itu dengan desainer-desainer lingkungannya. Jadi dia bawa langsung dari negeri Belanda. Oh, jadi ini lorong-lorong dalam Kota Malino ini, jalan-jalan itu, jalur-jalur itu kayak sarang laba-laba. Dan semua ini di sisi jalan ini itu ditanami tanaman khas dari Belanda yang dia bawa, yang dia bilang tadi ini. Jadi bukan masyarakat umum yang tanam itu. Itu memang program yang desain Kota Malino ini dari Belanda, itu bawa namanya bibit sepatu dea. Yang masyarakat lokal ini namakan pacu-pacu, itu masih ada.
2: Ini
1: masih ada ini. Ini khas ini, pohon ini khas. Pada musim kemarau, daunnya gugur. Dan ada buahnya itu. Buahnya itu, sisa buahnya itu. Itu kayak, kalau kering, kayak perahu-perahu. Dan itu terkelupas, biji-bijinya itu berterbangan kemana-mana dan itu tumbuh di mana-mana. Ya, betul. Ini ditanam ini 1930. Termasuk ini pinus-pinus ini bersamaan ditanam itu 1930. Itu harus diremajakan. Ya. Karena ini khasnya Malino, itu ciri khasnya Malino. Dan kelebihannya ini pohon, kalau banyak pohon begitu pasti ada sumber air. Sama juga ini pinus, ini harus dijaga di pinus. Kalau habis ini pinus, tidak ada ini, mati ini Malino. Tidak ada lagi sumber air di Malino. Nah, itu kalau sepatu dia bunga. Setelah bangun di Malino jaringan-jaringan, itu mulai dari tahun 1932, dibangunlah ini bangunan-bangunan permanen.

0: Jadi saya masih dapat. Waktu saya masih sekolah SD di sini, enak sekali itu. Kalau kita di sekitar Pasanggerahan itu penuh dengan bunga, bunga-bunga lokal. Bunga-bunga lokal itu yang asalnya dari Belanda. Antara lain, bunga dahlia yang berwarna-warni. Bunga herbras yang berwarna-warni. Bunga leli yang warna putih. Bunga mawar yang berwarna-warni. Penuh itu di hadapan rumah.
1: Mengingat kembali masa kecil, Alimin, sekretaris Lurah Malino, bercerita tentang bagaimana indahnya Malino dengan warna-warni bunga.
2: Bagaimana itu kita mengembalikan citranya Malino sebagai kota bunga. Karena saya waktu itu masih kecil-kecil, saya sudah tahu betul. Orang tua saya juga sering tanam bunga ros, bunga mawar, bunga dahlia. Itu di pes di halaman rumah, bahkan sampai pagar itu, pagarnya itu juga ada bunganya. Makanya mungkin itulah jadi apa di awal. Sekarang kan sudah tergantikan dengan besi, dengan apalah. Dulu ya saya masih ingat kecil, kalau disuruh babat dulu pagar, itu biasa kan
0: pagar hidup dulu.
2: Pagar hidup dulu tapi ada bunganya. Ya seperti itu.
1: Potensi wisata Malino dengan hutan pinus dan jajaran pohon spatodia. Malino akan memberikan rasa nyaman dan menyegarkan pikiran dari penatnya kehidupan kota. Untuk itu, pentingnya regulasi yang diberikan pemerintah agar pengunjung dan masyarakat Malino dapat terus menikmati kesejukan dan keindahan kotanya.
2: Mengenai membahas masalah regulasi, pihak pemerintah selama ini itu tetap menjaga bagaimana kelestarian hutan yang ada di Malino tetap terjaga. Walaupun ada riak-riak sedikit yang sering terjadi. Karena kenapa? Kalau hampir semua pohon yang ada di Malino ini itu ditebang dan dijadikan pemukiman, maka suasana Malino yang semula dikenal dari dulu itu cuaca apa suhunya sangat dingin dan sejuk, itu pasti akan perlahan akan hilang. Jadi selama ini setelah kita bekerja sama dengan pihak terkait, dalam hal ini pihak KSDA maupun KPH jenis birang satu, itu bagaimana kita bisa tetap melaksanakan patroli keliling itu setiap berjangka, setiap dalam satu tahun biasa kita keluar sampai 2 atau 3 kali ke lapangan untuk meninjau lokasi hutan-hutan kita itu sampai bisa terjaga. Karena kenapa? Cuaca dan suhu yang ada di Malino harus tetap ada. Dan juga ada satu potensi alam, penanaman pohon spatodia. Spatodia ini merupakan jenis pohon yang memang berasal dari daerah Belanda dan ditanam langsung oleh masyarakat di bibitnya di bawah dan ditanam oleh masyarakat sekitar sini. Menurut orang dulu, apa benar tidaknya, spatodia ini pada saat sudah tumbuh dan ada masyarakat yang sempat buang air kecil di bawah, itu akan didenda karena betul-betul dijaga. Dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang pohon spatodia itu juga menjadi ikonnya kota Malino dan menjadi daya tarik tersendiri, sehingga menambah lagi apa namanya satu tanda bahwasanya Malino itu memang daerah wisata, bukan cuma usaha suhunya, juga ada memang peninggalan-peninggalan Belanda yang bisa dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata. Di Malino ini ada namanya salah satu LSM pencinta spatodia, itu diketuai sendiri oleh warga lokal, itu setiap saat harus mempunyai izin langsung kalau kita ingin memangkas pohon spatodia itu. Dan memang kalau memang pada saat musim hujan atau mungkin angin keras dan sempat ada tumbang, itu kewajiban kami pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak sakti spatodia namanya itu menanam kembali supaya tidak punah.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami Pro Satria di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Tadi bicara terkait Malino Kota Bunga sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya ada nomor lagu lagi yang juga akan terus melengkapi kebersamaan kita hari ini.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: Ki, aku mau cerita sesuatu. Jadi kemarin itu aku pergi ke...
2: Aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu kan?
1: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
2: Oh iya, maaf, lanjut saja.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu. Terus aku...
2: Terus kamu ketemu temanmu yang itu kan? Yang pernah kamu ceritain sebelumnya?
1: Bukan Ki, tunggu dulu, aku belum selesai ngomong.
2: Iya, aku terlalu cepat menebak.
1: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
2: Memangnya mengganggu ya?
1: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
2: Wah, aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
1: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
2: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
1: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
2: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
1: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar gak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa gak dihargai.
2: Oke, aku ngerti sekarang.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu...
2: Aku hampir motong lagi.
1: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
2: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
1: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda mengikuti siaran podcast dengan judul Jangan Tunggu Bencana Datang, hadir untuk Anda bersama dengan narasumber Bapak Dr. Abdul Muhari SSINT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB, hadir untuk Anda.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar siang ini.
3: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
4: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
5: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
4: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
3: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, yeah, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
4: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Yeah. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Mm-hmm. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Okay. Kalau peristiwa alam itu ada. Mm-hmm. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
3: Oke.
4: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris. Sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
3: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
4: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat. Gempa dan tsunami Palu, baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
3: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
4: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
3: Oke. Okay.
4: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
3: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
4: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
3: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya, satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
4: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
3: Okay.
4: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
3: Dapat praktiknya.
4: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
3: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
4: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
3: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
4: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya. Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
3: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
4: bahkan bertambah
3: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sudah sangat besar atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
4: Semuanya.
3: Semuanya.
4: Tapi
3: ya?
4: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
3: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
4: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang, Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk. Karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
3: Untuk jaringan komunikasi gitu ya.
4: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
4: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat tidak untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
3: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
4: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70%an yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
3: Berapa nominalnya Pak?
4: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
3: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
4: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
3: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
4: dalam
3: tetap.
4: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
3: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
4: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
3: Berarti
4: tapi
3: akan
4: dia,
3: lebih banyak ya?
4: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
3: masih relatif aman begitu,
4: masih
3: ya
4: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
3: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
4: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
3: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
4: Terima kasih Mbak Suwanti.
3: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dek, berhenti dulu. Jangan jalan aja sambil lihat ponsel.
2: Wah, maaf Bu. Saya pikir tadi jalannya sepi.
1: Ya tetap aja, jalanan itu penuh resiko loh. Sekali aja kamu lengah, bisa bahaya tahu.
2: Iya, ngerti Bu. Tapi tadi saya cuma balas chat kok.
1: Emang dengan balas chat bisa selamatin nyawa kamu? Ya enggak kan?
2: Iya Bu, mulai sekarang saya pastikan dulu deh kanan kirinya, baru saya jalan.
3: Bermain ponsel saat melintas dapat membahayakan nyawa Anda.
4: Makassar siang

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan sementara pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan menghadirkan sejumlah informasi lewat warta berita di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 55 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda semua yang masih bersama dengan Pro 1 RRI Makassar saat ini. Pukul 14 nanti, seperti yang sudah kami informasikan, akan hadir sejumlah informasi aktual untuk Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk selanjutnya Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart. Sari Berita. 314 hektar sawah di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai terancam gagal panen. Pemerintah libatkan masyarakat, verifikasi 4 juta keluarga masuk data bansos. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. 314 hektar sawah di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai terancam gagal panen. Laporan Ayunia Nindiati.
2: Kemarau panjang mengancam 314 hektar areal persawahan di 7 wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai terancam gagal panen. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya curah hujan dan suplai air ke saluran irigasi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav Amir mengatakan, kekeringan terjadi di Kelurahan Tasililu, Desa Balakia, Turungambaji, Bonto Salama, Gunung Perak, Terasa, dan Arabika. Berkurangnya ketersediaan air membuat sejumlah areal persawahan kekurangan suplai untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi. Andi Oktav menjelaskan, kekeringan tidak hanya mengganggu pertumbuhan tanaman padi, tetapi juga beresiko menimbulkan kehilangan hasil produksi pertanian. Dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton gabah kering panen per hektar, 314 hektar lahan tersebut berpotensi kehilangan produksi sekitar 1.758,4 ton gabah jika seluruhnya gagal panen.
3: Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, telah terjadi kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sinjai yang berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian. Untuk area persawahan yang terancam puso dan membutuhkan suplai air itu di Kecamatan Sinjai Barat. Adapun upaya yang kami lakukan untuk BPBD Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini untuk area persawahan yaitu kebutuhan pompa yang akan menyuplai air di sumber mata air menuju area irigasi.
2: Andi Oktav menambahkan, dampak kekeringan juga dirasakan masyarakat di Desa Sawatan Re, Kecamatan Sinjai Tengah. Sekitar 115 kepala keluarga di Dusun Lapa dan Dusun Saukang, serta 3 masjid membutuhkan distribusi air bersih. BPBD saat ini berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PDAM, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pemerintah libatkan masyarakat, verifikasi 4 juta keluarga masuk data bansos. Laporan Aan Ariska.
4: Sebanyak 4 juta keluarga tercatat masuk sebagai penerima bantuan sosial bansos dalam 2 tahun terakhir setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian data penerima agar bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum tercatat sebagai penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pembaruan data menjadi bagian penting untuk memastikan penyaluran bansos tidak hanya mengandalkan data lama. Gus Ipul mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan 3 tugas kepada Kementerian Sosial dalam penguatan perlindungan sosial. Salah satunya, tugas tersebut adalah membantu proses pemutakhiran data yang saat ini dikelola sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
5: Dalam 2 tahun terakhir ini, lebih dari 4 juta sudah keluarga penerima manfaat baru sebagai hasil daripada pemutakhiran. Di mana 4 juta lebih itu belum pernah menerima bansos, sekarang menerima bansos. Itu artinya bahwa pemutakhiran, pengelolaan data ini makin baik dan tentu masih banyak kurangnya. Nah, untuk itulah supaya makin akurat kita melibatkan masyarakat. Kita ingin lebih banyak masyarakat yang mau terlibat.
4: Keterlibatan warga juga diarahkan untuk mendukung proses digitalisasi penyaluran bansos. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan dalam proses verifikasi dan validasi data perlindungan sosial.
1: Kapolda Sulsel menyatakan penyalahgunaan BBM tidak mempengaruhi antrian, dilaporkan Sarifuddin.
6: Penindakan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi oleh Polda Sulawesi Selatan dengan menangkap sebanyak 17 orang tersangka dan mengamankan 18,9 kiloliter BBM bersubsidi terdiri dari 12,5 kiloliter solar dan 6,4 kiloliter BBM Pertalite. Pelaku menjalankan aksinya dengan membeli BBM menggunakan kendaraan minibus yang sudah dimodifikasi kapasitas tangkinya, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih murah. mahal. Hal itu tidak mempengaruhi terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi selama 5 hari di Kota Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhan Danir Harjopuro pagi tadi menjelaskan, kendati pihaknya mengungkap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi, namun hal itu tidak berdampak langsung terhadap terjadinya kelangkaan BBM yang terjadi beberapa waktu lalu di Makassar. Kendati demikian, dari pendalaman dan analisis berdasarkan suplai BBM dari Pertamina yang cukup di semua SPBU, adanya antrian dikarenakan SPBU harus melayani hingga ribuan kendaraan dari yang seharusnya yakni ratusan kendaraan. Akibatnya, masyarakat khawatir dan terjadi aksi pembelian secara masif di SPBU.
7: Dengan barang bukti yang sudah kita amankan ini, apakah ini berdampak dengan antrian segitu panjang? Ternyata ya ini tidak signifikan, karena itu masih ada permasalahan-permasalahan lain. Disampaikan bahwa ada ketakutan masyarakat, wah ini BBM habis, sehingga ketika SPBU yang hanya mungkin bisa menerima 100 ketika serta menerima 5.000 konsumen, dia akan kewalahan. Sehingga inilah yang menjadi akibat-akibat dari adanya antrian.
6: Menurut Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhan Danir Harjopuro, penindakan yang telah dilakukan Direktorat Reskrim Suspolda Sulawesi Selatan, Ditpolairut Polda Sulawesi Selatan, Polres Wajo, Polres Toraja Utara, Polres Bulukumba, dan Polres Kepulauan Selayar terus didalami, termasuk mendalami mobil menggunakan tanki modifikasi pengangkut BBM. Dikatakan tidak hanya pelaku yang telah diamankan dan barang buktinya, tetapi pelaku lainnya dalam kasus tersebut juga didalami adanya modifikasi kendaraan pengangkut BBM kemudian dijual lebih mahal untuk mendapatkan keuntungan.
1: Petugas Bea Cukai Makassar perketat pengawasan barang ilegal, kembali dilaporkan reporter Sarifuddin.
6: Petugas Bea dan Cukai Makassar terus memperketat pengawasan barang ilegal di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai untuk mencegah lolosnya barang dari luar dan menindak handphone tiruan bagi penumpang yang tidak membayar pajak. Selain menindak handphone tiruan barang bawaan penumpang dari luar Indonesia, Bea dan Cukai Makassar juga menindak kosmetik dan obat-obatan dengan rincian 1.168 pieces kosmetik dan obat-obatan serta 35 unit handphone hingga Juli 2026. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TPB Madya Makassar, Krisna Wardana kemarin. Menurut Krisna Wardana, penindakan yang dilakukan unit penindakan dan penyidikan Bea dan Cukai Makassar setelah memperoleh informasi adanya penumpang berasal dari luar Indonesia yang membawa barang bawaan yang melebihi batas ketentuan dan tidak memberitahukan secara tidak benar kepada petugas Bea dan Cukai Makassar.
8: Penindakan barang bawaan penumpang berupa kosmetik, obat-obatan, dan handphone berawal dari informasi yang diperoleh oleh unit penindakan dan penyidikan Bea Cukai Makassar bahwa terdapat beberapa penumpang dari penerbangan yang berasal dari luar wilayah Indonesia yang membawa melebihi batas yang ditentukan atau dilarang dan tidak diberitahukan dan atau memberitahukan secara tidak benar kepada petugas Bea dan Cukai.
6: Krisna Wardana menghimbau masyarakat agar mematuhi terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya kepabeanan dan cukai, melaporkan kepada Bea dan Cukai terdekat apabila masyarakat menemukan terjadi pelanggaran kepabeanan dan cukai. Krisna Wardana juga menyatakan senantiasa bersinergi dengan stakeholder lainnya dalam penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aktivitas penerbangan Bandara Sultan Hasanuddin kembali normal pasca erupsi Anak Krakatau. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Yang mengganggu operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Ruli Arta saat diwawancarai di kantor RRI siang tadi mengatakan proses pemulihan dilakukan secara bertahap setelah kondisi di bandara yang terdampak abu vulkanik mulai membaik. Dikatakan hingga saat ini tidak terdapat persoalan berarti dalam aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. operasional penerbangan dapat kembali berlangsung tanpa adanya isu keterlambatan yang signifikan.
10: Dan juga teman-teman dari Airnav dan juga otoritas bandara yang selalu mendukung sehingga seluruh kemudahan dan kelancaran penerbangan dapat kita akomodir secara berkelanjutan.
11: Oke, artinya tidak ada penumpang atau keterlambatan penerbangan Pak ya setelah kemarin ditutup?
10: Ya, jadi sebenarnya beberapa hal yang sebenarnya diputuskan oleh teman-teman airline melalui otorisasi dari teman-teman pengelola bandara dan juga otoritas bandara. Jadi memang ada 3 poin yang dilakukan oleh teman-teman airline dalam akomodir hal tersebut. Pertama, mereka bisa lakukan reroute.
9: Ditambahkan kolaborasi dengan semua pihak terus dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan tetap berjalan, sekaligus mengantisipasi dampak lanjutan dari gangguan operasional yang sebelumnya terjadi akibat abu vulkanik. Di sisi lain, pihaknya memastikan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin terus dipantau agar kelancaran penerbangan dapat dipertahankan.
1: Pemkab Bone pacu pembenahan venue menjelang Porprov Sulsel ke-18. Laporan Suryani Arifin.
12: Menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan ke-18 pada 7 hingga 14 November mendatang, pemerintah Kabupaten Bone memacu pembenahan sejumlah sarana dan prasarana olahraga. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyebutkan, sejumlah venue pertandingan di Kabupaten Bone tercatat masih membutuhkan perbaikan fisik, di antaranya gedung olahraga atau GOR, venue panjat tebing, serta lapangan poli pasir. Terkait keterbatasan anggaran, Dispora Bone memilih langkah efisien dengan memprioritaskan perbaikan skala vital agar seluruh sarana pendukung siap digunakan sesuai standar pertandingan tingkat provinsi.
13: Yang mereka menyesuaikan dengan tempat saja, dan cabur-cabur yang lain itu kan banyak tempat kursi. Termasuk GOR ada di 3 cabang olahraga tersebut, yang dibuka jelas. Dan saya hanya meminta dicek dengan perbaikan WC yang harus kita kandung di dalam sekitar kita. Sekarang kan kita menggunakan
12: Porprov Sulsel 2026 dipusatkan di 2 wilayah, yakni Kabupaten Bone dan Wajo. Pemkab Bone menargetkan seluruh proses perbaikan venue rampung sebelum hari pembukaan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: Di sudut kota yang tak pernah tidur, saat lampu-lampu neon retail modern mulai memejamkan mata dengan pendingin ruangan yang sejuk dan rak-rak yang tertata rapi, ada sebuah denyut nadi lain yang bertahan. Sebuah tempat yang mungkin bagi sebagian orang dianggap ketinggalan zaman, namun bagi banyak orang adalah tempat di mana ekonomi rakyat sesungguhnya berputar. Ya, itulah pasar tradisional. Hari ini, kita tidak bicara soal gedung megah. Kita bicara soal pilihan. Pilihan dari generasi muda masa kini. Perkenalkan, Ade, seorang gadis berusia 21 tahun. Di akhir pekan, alih-alih melangkah ke pintu otomatis minimarket dengan mesin kasir yang dingin, Ade lebih memilih menembus beceknya lorong pasar. Baginya, ada kehangatan yang tak bisa dibeli di toko berjejaring.
1: Jujur, di pasar itu ada interaksi. Saat saya beli bayam atau cabai, saya tahu uang yang saya keluarkan langsung masuk ke kantong ibu pedagangnya. Itu membantu mereka memutar modal hari ini untuk makan keluarga mereka besok. Ada kepuasan batin saat melihat senyum mereka yang mungkin tidak akan saya dapatkan di balik layar kasir retail.
0: Bagi anak muda seperti Ade, keren bukan hanya terlihat ketika bisa menghabiskan waktu bersama teman atau istilahnya nongkrong dengan teman di tempat-tempat yang terlihat mewah seperti di mall atau retail modern. Tetapi keren itu ketika anak muda mau datang langsung ke pasar dengan suasana yang tidak kalah menyenangkan.
1: Memang iya, ketika kita update status di sosial media, terus kita datang ke mall atau retail modern untuk berbelanja, itu memang terlihat keren, tapi itu hanya untuk sebagian orang ya. Karena menurut saya keren juga itu kalau kita mau datang beli sayur, beli ikan di pasar-pasar yang mungkin nampak sederhana, tapi deh senangnya saat ada di sana.
0: Ungkap Ade dengan senyuman yang terlihat ramah hadir menghiasi bibirnya. Nampak jelas ada kebahagiaan yang terpancar saat bercerita tentang suasana pasar. Ade ke pasar khusus untuk beli sayur-sayuran yang tidak kalah segar dibandingkan dengan yang ada di retail modern.
1: Deh, segar-segar juga sayurnya di sana. Jadi saya itu kalau ke pasar biasanya beli sayur. Ada sayur kangkung, biasa juga sawi. Kol ada, juga tempe yang dijual di sana dan banyak lagi jenisnya.
0: Pilihan Ade bukan sekadar soal harga yang bisa ditawar. Ini adalah bentuk dukungan nyata bagi UMKM kita. Namun, mari kita lihat dari sisi seberang. Dari balik meja kayu yang mulai lapuk dengan pemandangan atap warung yang sudah mulai berlubang, namun tetap bersih. Ada Ibu Hajra, seorang pedagang sayur yang telah berjualan selama 20 tahun. Di tengah gempuran retail modern yang menjamur di setiap sudut jalan, Ibu Hajra tak pernah menyerah. Baginya, pasar adalah medan juang dan yang paling penting, perasaan senang dan bahagia. Meski ada juga perasaan cemas, tetapi keyakinan jika rezeki tak akan pernah tertukar terus mengiringi langkahnya mencari rezeki.
2: Kalau dibilang takut tersaingi, ya pasti ada rasa cemas. Apalagi sekarang saya yang mencari nafkah untuk anak-anak. Tetap percaya saya rezeki itu tidak tertukar. Makanya setiap pagi saya harus tetap buka gade saya ini.
0: Ibu Hajra, seorang ibu yang tanpa rasa lelah, terus menawarkan sayuran segar yang adalah jualan andalannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ada rasa semangat dan juga rasa bangga dan bahagia karena bisa menjual sayuran segar kepada masyarakat.
2: Ya senang karena bisa jual sayur-sayur segar ke orang-orang di sini. Ada sayur kangkung, wortel, bayam, sawi dan masih banyak lagi yang segar-segar juga.
0: Bagi Ibu Hajra, menjual sayur juga bisa terus memberikan harapan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk anak-anaknya bersekolah. Inilah potret nyata sinergi antara anak muda yang sadar akan pentingnya ekonomi kerakyatan dan ketangguhan para pedagang yang menolak menyerah pada zaman. Pasar tradisional bukan hanya tentang transaksi sayur-mayur, ia adalah tentang komunitas, tentang manusia yang saling menghidupi, dan tentang semangat untuk terus bertahan. Ketika kita memilih belanja di pasar, kita bukan hanya membeli bahan pangan, kita sedang membeli keberlangsungan hidup seseorang. Kita sedang menjaga agar pasar kita tetap menjadi jantung ekonomi lokal yang berdenyut kencang. Jadi, sudahkah Anda ke pasar hari ini? Dukung UMKM kita, hidupkan ekonomi kerakyatan kita, karena dari pasar tradisional, cerita tentang harapan itu selalu terjaga.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Perhatian, perhatian.

0: waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dian. Selamat siang menjelang sore. Kita kembali berjumpa di program acara 100% Indonesia di hari ini. Hari apa ya ini ya?
2: Hari Rabu, Kak.
1: Oh, hari Rabu. Hari Rabu sekarang udah tanggal 16 September. 16 September 2026. Ada contekan di depan saya. Oke, seperti biasa kita akan bersama di 100% Indonesia. Saya Arti Alfiar.
2: Saya Rahma.
1: Kita akan menemani Anda pendengar, dan ada satu topik yang seperti biasanya juga akan hadir. Apa tuh, Rahma, topik kita hari ini?
2: Kalau dengar lagu lama langsung ikutan nyanyi atau jadi bernostalgia?
1: Nah, kalau tadi lagunya Armada Harusnya Aku, Rahma gimana? Tadi mau nyanyi malu-malu atau langsung keinget sama sesuatu gitu?
2: Senyum-senyum dulu, Kak.
1: Ada bisikan dari belakang. Oke deh, jadi ini menjadi topik ya. Pendengar, Anda juga boleh ikutan gabung. Rahma udah hafal gak sih? Di mana nih?
2: 08212333944.
1: Mantap loh. Oke, silakan kita terima dulu pendengar kita, Rahma ya. Rahma mungkin langsung menyapa deh, Rahma. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa nih, mana ini?
3: Saya di Lembang Pinrang.
1: Oh, Pak Aldi.
2: Aldi di Lembang Pinrang.
1: Yeah. Komentar itu topiknya ini dulu, Pak Aldi.
2: Nah, Pak Aldi, topik sore hari ini tuh, Pak, kalau Bapak dengar lagu lama langsung ikutan nyanyi atau malah jadi bernostalgia, Kak, Pak?
3: Dua-duanya. Oh. Lagunya.
1: Lagu apa yang biasanya paling berkesan itu, Pak Aldi?
3: Zaman-zaman lagu-lagu slow rock dulu.
1: Jadi mengingat masa lalu ya, kayaknya.
3: Lagu-lagu slow rock tuh kayak di Kerdila, di Didore.
1: Yes.
3: Ya begitu.
1: Oke deh, langsung aja kayaknya. Mau menyapa siapa nih, Pak Aldi?
3: Ini kok suaranya Prosatu menghilang di manual ya?
1: Oh, menghilang?
3: Hilang.
1: Di manual, streaming? Oke, langsung tim teknik ini.
3: Ya, hilang. Lagunya ya kayak yang tadi itu slow rock.
1: Oh, ini mungkin kalau di Pak Aldi di pemancar di sekitaran Pinrang ya, karena kalau monitor radio di sini ini masih terpantau manualnya.
3: Ya, sudah bagus kembali.
1: Oke deh.
3: Mungkin terjepit oleh angin kencang ini.
1: Oke, di sini ada dua lagu nih, ada BCL Bunga Citra Lestari Cinta Pertama, ada juga dari Enat Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti.
3: Itu saja BCL.
1: Terus siapa lagunya, Pak Aldi?
3: Ya, untuk Aisyah Tosem Penyompo Bima Hikmah Jabal Hendro Ali di Selayar, Pak Juni di Parjuna, Fika di Pulau Sabuan, Abi, Rosdiana, Pak Yani, Bu Tinta, Bu Dewi, Rohingya, Pak Sultahan, Sesti, Indra, Pak Pajar, Aen, Anaska.
1: Oke deh.
3: Benar, bertahan, Pak Abu, di Polman, semuanya. Ini, lagi kencang disertai dengan debu ini, harus
1: betul-betul. Tetap hati-hati ya.
3: Marah, Bu. Tahunnya keretan.
1: Oke. Baik, Pak Aldi. Terima kasih, Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau lagu-lagu nostalgia yang klorok itu langsung kayak ngingat masa lalu. Ya. Oke. Kita terima lagi pendengar kita, langsung disapa deh, Rahma. Halo. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Dari siapa di mana ini? Halo.
4: Halo.
1: Iya, dari siapa di mana, Pak?
4: Halo. Dari Palopo, Pak Fajar.
1: Oh, Pak Fajar di Palopo. Sehat-sehat, Pak Fajar.
4: Ya, sehat, Badi.
1: Komentari dulu ini topiknya Rahma nih, Pak Fajar.
2: Nah, Pak Fajar, topik sore hari ini tuh kalau Pak Fajar dengar lagu lama langsung jadi ikutan nyanyi atau bernostalgia?
4: Kita kenalan dulu, salam kenal buat Rahma.
1: Oh, ternyata belum kenalan, selama ini. Belum kenalan ya Pak Fajar, padahal Rahma udah sering loh untuk bawa acara 100%.
4: Yeah.
1: Salam kenal.
2: Salam kenal Pak Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Fajar, gimana? Langsung bernostalgia kah atau langsung ikutan nyanyi? Atau dua-duanya nih Pak Fajar?
4: Sebenarnya itu saya itu punya juga lagu kenangan, nostalgia kan. Tapi di regis lagunya Mbak Ati enggak ada sih.
1: Oh, enggak ada.
4: Yang saya ya lagu kenangan saya itu Cinta dan Permata.
1: Cinta dan Permata.
4: Dan kemudian diam bukan tak cinta.
1: Oh begitu. Ada banyak lagu. Yang banyak. Jelasnya kalau Pak Fajar di Palopo mendengar lagunya Cinta dan Permata, ini langsung ingat masa lalu nggak atau langsung menyanyi?
4: Ingat masa lalu.
1: Oh, ingat masa lalu.
2: Ingat kenangan-kenangan lama juga.
1: Oke deh, langsung aja kalau begitu Pak Fajar, ada yang disapa ini silakan.
4: Bunda Sofi, buat Densewang, buat Tika, buat Lusantri, buat Dewi di Takalar, buat Indah di Sopeng, buat Arjuna di Antang, semua saja pendengar radio dari Makassar. Utamanya Mbak Arti dan Ade Rahma. Semoga diberikan kekuatan Tuhan ya.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi nih Rahma. Rahma, siapa deh?
5: Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
5: Junaidi di Makassar, Ade
1: Rahma, Karti. Iya, Junaidi di Makassar, sehat Junaidi.
5: Baik, Karti.
1: Iya, Junaidi, ini ada topiknya tahu ini Rahma ini. Komentari dulu apa tahu Rahma?
2: Nah, Pak, kalau dengar lagu lama langsung ikutan nyanyi atau nostalgia?
5: Ikutan.
2: Oh, ikutan.
1: Tidak diingat-ingat jika kenangannya ini sesuai lagu Junaidi. Hah? Enggak diingat-ingat jika kenangan yang pernah ada?
5: Kalau satu kenanganku itu Cinta
1: Farhan Nuri, Kak. Oke deh. Ini ikutan ya di lagu nanti nih, Junaidi ada sebentar Arti akan putarkan cinta pertama dari Bunga Citra Lestari, ada juga dari Anet mungkin hari ini, esok atau nanti. Mau menyapa siapa ini?
5: Ya baru lewat, salam kenal di dari ada atau siapa tuh?
1: Pak Fajar.

0: waktu hari radio kan ramai ya?
1: Iya kak,
0: ramai. Auditorium penuh.
2: Ya penuh nih. Ya saya itu hari kudu kena kita itu kalau hari Jumat kartu.
0: Iya iya. Oke deh, terima kasih kalau begitu Junaidi udah gabung.
2: Iya oke. Tetap kartu saya monitor.
0: Oh.
2: Itu ada saya monitor. Itu waktu RRI itu.
0: Oh, atau kegiatan hari ulang tahunnya RRI penyulutan award-nya.
2: Iya, ikut semua.
0: Oke deh.
2: Tapi enggak saya pada ikut.
0: Oke deh. Baik, terima kasih Junaidi.
2: Selamat hari. Iya, salam kenal kabar juga masih saya.
0: Nah, salam kenal juga katanya Rahma. Jawabannya Rahma iya, adalah salam kenal salam juga. Oke, terima kasih Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junaidi yang ada di Makassar. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kita ya. Kita menyapa lagi nih Rahma. Halo.
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia karya tambang.
1: Karya
3: banggakan Indonesia.
0: Dari Bapak siapa di mana ini?
3: Radin.
0: Pak Radin di Pak Radin. Maros.
3: Iya. Yeah.
0: Gimana kabar Maros ini, Pak Radin?
3: Menilai panas.
0: Oh panas sama Makassar. Hujannya belum turun-turun.
1: Kemarau terus ya, Kak.
3: Panas itu.
0: Tapi tetap harus disyukuri ya Pak Radin ya.
3: Iya.
0: Ya ada topiknya Rahma dulu. Mungkin Pak Radin ini bisa komentari dulu entah Pak Radin.
1: Nah ini Pak, kalau dengar lagu lama langsung ikutan nyanyi atau bernostalgia?
3: Bernostalgia.
0: Yeah. Lagu apa yang paling biasanya nih Pak Radin langsung bernostalgia Pak Radin? Adakah lagu lama yang kayak menjadi sesuatu lagu yang akan terus diingat?
3: Lagunya itu BEM itu.
0: Lagunya siapa?
3: BEM.
0: BEM?
3: Siapa? BEM, Wali BEM.
0: Oh Wali. Oh, Wali Kak. Apa kabar sayang mungkin? Oke, nanti ikutan di lagu yang akan Arti putarkan ya Pak Radin ya. Mau menyapa siapa sore hari ini?
3: Sinta MU, terus Deni Yasir, ada Dewi juga ini kalah, ada Pak Gapur, Pak Brisewang, besok
0: siapa lagi?
3: Ika, ya sama.
0: Oke deh, putus ini Pak Radin.
3: Ada foto.
0: Oke.
3: Iya,
0: terima kasih Pak Radin sudah gabung.
3: Buat Dwi kak?
0: Bukan Dwi, ini Arti Alfiart.
3: Kita tidak jumpa itu hari.
0: Oh?
3: Di studio itu.
0: Oh Pak Radin ada waktu hari radio.
3: Ada.
0: Oh iya, nah, yang penting kita sudah berjumpa ya Pak Radin ya.
3: Kita tidak jumpa sama kita lah Arti ya.
0: Pak Radin tahu sih yang mana Arti tuh?
3: Rizna Anu. Siapa lagi tuh?
0: Siapa? Sebut semua karena waktu hari radio itu ada semua penyiarnya Pro 1.
3: Irsa Saputra.
0: Oh Irsa. Iya. Oke. Terima kasih.
3: Kita juga tidak juga.
0: Iya. Terima kasih Pak Radin sudah gabung.
3: Iya, terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin, tahu hadir juga waktu hari radio ini. Memang ramai ya fans ketika hari ulang tahun Radio Republik Indonesia 11 September 2026 kemarin. Salam kenal semua, kangen Makassar katanya dari HMS 70 yang udah gabung di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar. Kita menyapa lagi nih, ada pendengar kita Rahma. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Abdullah Sewa.
4: Karena Pak Rani tidak ketemu sama Mbak Arti. Saya ketemu coba tangan orang cantik orangnya.
0: Oh gak ketawa dulu Pak Abdullah Sewang. Gimana kabar tak? Sehat-sehat Jiki Pak Abdullah Sewang.
4: Sehat-sehat ya. Aman dan
0: sempurna. Kita simpan baik-baik gitu piala tak?
4: Iya saya simpan. Pendidikannya saya sudah pasang nih.
0: Iya, ada fotonya tahu anu Pak Abdullah Sewang sama Arti sama Kakak Idam ketika itu. Iya.
1: Iya, Kak.
0: Komentari dulu topiknya tahu ini Pak Abdullah Sewang.
4: Apa itu?
1: Nah, ini Pak, kalau dengar lagu lama langsung ikutan nyanyi atau nostalgia?
4: Ikut nyanyi dong.
0: Kalau nostalgia kenangan lama, enggak perlu diingat-ingat dia, udah banyak sakit hati.

0: daripada bikin sakit hati. Oke, nanti Pak Abdullah Sewang lagunya ini ikutan saja nah, karena Arti juga sudah mau pamit nih.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Mau menyapa siapa Pak Ale ini?
1: Saya menyapa buat Pak Gafur sama Pak Lukus Arjuna, Pak Di, Manisa Asi, Manwar, Tuan Datu, Indah Isha, Indah Sofi, Tantri, Tentu Yusuf, Pak Bobi, Asri Diwotu, Ibu Nedi, Fitri Sabwa, Arfa, Ismail Yuda, Sidar, Samsia Mahibar sama Ibu Dewi dan Nurintan di Takar.
0: Oke.
1: Okay. Pak Fajar. Iya, oke, semuanya buat tanpa kecuali.
0: Oke okay deh.
1: Iya. Selamat sih berdua, sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga Pak Abdullah Sewang. Ada lagi pendengar kita ini, Rahma. Langsung disapa, halo.
2: Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Kalian keren gitu. Dari siapa di mana ini?
3: Dengan Tika.
0: Oh, Tika. Tika. Di Sabang.
3: Iya, yeah, hai Mbak Ti.
0: Halo Tika. Agak suaranya agak hilang-hilang nih Tika.
3: Halo. Halo.
0: Tika ikutan datang enggak sih waktu hari radio?
3: Enggak,
0: jauh.
3: Jauh.
0: Kejauhan. Kan. Bilang jauh. Yang penting sehat ya Tika ya.
3: Orang lagi sibuk antri-antri.
0: Sekarang diharapkan ini dengan adanya surat edaran yang hadir dari pemerintah, ya, khususnya untuk ganjil genap kembali, ya, ini normal kembali. Normal. Karena kalau Ati pantau ini di jalan udah tidak terlihat antrian yang panjang kan, seperti yang lalu-lalu kan?
2: Iya, sudah tidak.
3: Anu Ci itu kan makanya berbondong menimbun.
0: Oh. Oke deh Tika, komentari topik dulu nih.
2: Nah, ini Kak Tika. Kalau dengar lagu lama langsung ikutan nyanyi atau nostalgia?
0: Halo Tika, kayaknya kendala jaringan ini. Putus, Tika ya, terputus. Tika dicoba kembali Tika ya, dan juga yang lain ini silakan di 08213333394440. Satu penelpon terakhir kalau dari Arti ya, sebentar gabung lagi untuk next selanjutnya langsung disapa nih Rahma. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa
4: dari
0: ini?
4: Pak, di Bone Caming ini, Pak.
0: Oh, Pak Bahar di Bone Caming, ya. Pak Bahar, apa kabar? Akhirnya gabung di 100% ya, Pak Bahar ya.
4: Iya.
0: Pak Bahar, ada topik ini, komentari dulu ini. Tentang apa yang tawar, Rahma?
2: Nah, ini Pak Bahar, kalau dengar lagu lama langsung ikutan.
0: Kalau dengar lagu lama, Pak Baharnya ini mau langsung ikutan nyanyi atau langsung bernostalgia?
4: Lagu nostalgia.
0: Oh, langsung bernostalgia. Ingat kenangan lama. Oke deh.
4: Iya.
0: Nanti.
4: Ya, semuanya tanpa kecuali yang mendengar era ini satu.
0: Oke.
4: Ya, karena waktunya sudah habis. Ya. Selamat
0: berdua
4: nih.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali nih Pak Bahar di Bone Caming sudah bergabung juga. Kalau ini Pak Bahar menjadi penelpon terakhir khususnya untuk Arti. Tapi next Rahma nanti bakalan lanjut lagi dengan topik yang sama dengan Kakak Arfan ya. Arfan. Sebentar dari pukul 15 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan sekaligus juga pendengar Pro 1, saya Arti Alfiat harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda yang sudah menemani Anda sedari pukul 10 pagi tadi. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 100% Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Melanjutkan estafetnya Mbak Arti ya, kembali dengan saya AR juga sih, Arvan ya. Arvan dan Rahma, wih, co-pilot saya nih Rahma. Kita bakal terbang kemana nih Rahma? Hah? Bakal terbang kemana kita?
1: Tunggu.
0: Kalau dengar lagu lama ikutan nyanyi atau jadinya bernostalgia? Ih, siapa nih yang bikin topik nih?
1: Saya, Kak.
0: Kalau dengar lagu lama ikutan nyanyi atau jadinya bernostalgia? Kayak dua-duanya kali ya.
1: Dua-duanya, Kak.
0: Begitu dengar lagu lama yang kita tahu ya, pasti nyanyi
1: iya,
0: yang jadinya
1: Kak.
0: Mengingatkan.
1: Ingat ya. Kenangan lama.
0: Bukan kenangan, yang sesuai dengan lagunya sih.
1: Yang relate ya, Kak.
0: Relate. Mm-mm. Misalnya kalau saya itu paling terkenang itu Januari.
1: Januari.
0: Paling relate sekali itu saya.
1: Yang Januari. Siapa ini, Kak, penyanyinya? Karena ada dua kayaknya judulnya Januari, Kak.
0: Hah? Yang Ahmad Dhani.
1: Oh, Ahmad Dhani.
0: Emang ada.
1: Emang ada.
0: Glenn, Mas Glenn.
1: Oh, Glenn. Januari.
0: Pas lagi patah-patahnya saya.
1: Wey.
0: Pas di Januari juga. Tapi langsung terangkat lagi. Dengar lagu lain, terangkat lagi. Yeah. Lompat lebih tinggi ya, jadinya lompat lagi.
1: Yeah. Oh, gitu.
0: Karena memang begitu kan, biasanya lagu mewakili perasaan.
1: Perasaan, Kak. Ya, iya, Kak. Iya sih. Yang tidak bisa dirangkai kata-kata. Dari lagu, Ji.
0: Oke. Okay. Baik, wes. Kalau Rahma gimana? Bernostalgia ya?
1: Kalau saya ikutan nyanyi juga biasa.
0: Tapi nyanyi-nyanyi saja.
1: Nyanyi-nyanyi saja.
0: Tidak pakai perasaan.
1: Enggak, jika.
0: Benar.
1: Sesuai situasi jisika. Sesuai mut-mutan jisika.
0: Oh, kadang jadi.
1: Iya, kadang tidak ji.
0: Ya. Berarti kamu ini tidak selalu mau mengekspresikan perasaanmu ya?
1: Iya, Kak. Enggak.
0: Kalau saya itu selalu mengekspresikan lewat lagu.
1: Lewat lagu. Oh iya.
0: Jadi kadang yang ada yang nebak-nebak biasa itu. Wih, hari ini playlistnya lagi galau-galau nih. Padahal Cik Arvan lagi galau ini. Padahal tidak tonji.
1: Padahal iya.
0: Entah, itu aja mungkin ritmenya ya. Oke, baik. Kita undang ya, pendengar kita ya. Yang
1: ya,
0: bergabung silakan di 0821-333-3944. Sudah banyak tadi ya?
1: Sudah banyak, Kak.
0: Oh, wih, keputus. Boleh dicoba lagi ya. 0821-333-3944 nih Rama. Ih, saya juga baru ini ramai rupanya ya di studio. Ada teman-teman kita dari Uki Polos.
1: Iya, teman baru.
0: Teman baru. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Yep. 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, silahkan Rahma. Diambil alih.
1: Nah ini Bu, topiknya sore hari ini
2: ya.
1: Kalau dengar lagu itu ingat langsung ikutan nyanyi atau nostalgia Bu? Dengar lagu lama.
2: Nostalgia pastinya.
0: Nostalgia
2: terutama kalau lagunya Titik Adi itu Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Sepanjang jalan kenangan kau dorong motormu. Iya, kehabisan bensin ceritanya.
1: Oh. Antri dong.
0: Relate kan sama kenyataan. Oh, sepanjang jalan kenangan.
1: Jalan kenangan. Ya.
0: Dan memang pernah seperti itu.
1: Iya, Kak, pasti iya. Pernah.
2: Memang pernah.
0: Makanya kena.
1: Kena. Ya.
0: Biasanya tuh kalau lagu-lagu jadul seperti itu ya Bunda ya.
2: Ya benar.
0: Apa yang dialami si pencipta itu kan diutarakan
1: ya,
0: lewat lagu.
2: Iya, sesuai pengalaman.
0: Pengalaman.
1: Ya.
0: Dan itu yang bikin everlasting ya, bikin dia lagunya itu kekal.
1: Kekal.
2: Iya.
0: Ya, itu bedanya lagu-lagu lama sama beda
1: sama zaman sekarang. Iya, Kak. Iya sih, Kak.
2: Dengan lagunya Ernie Johan.
0: Yang mana itu?
2: Menjadi Batas Kota.
0: Senja di atas kota.
2: Pokoknya kalau dengar lagu itu
0: kau lempar aku dengan batu.
2: Ingat di masa remaja.
0: Ya, betul, betul, betul, betul. Senja di batas kota. Ya, ya, ya, ya. Wah, banyak ya. Jadinya ikutan nyanyi dan bernostalgia, tentunya.
2: Iya, betul. Okay. Pasti teringat kenangan-kenangan yang lalu, apa yang dirasakan, apa yang dialami kalau mendengarkan.
0: Ada deh. Jangan kita tanya kalau soal lagu ini, Bunda Sophie. Pendengar
1: senior.
0: Senior jadi. Iya.
2: Semua ini Rahma, apakah saya ketemu hari Jumat itu apa Anda ya?
0: Enggak ada. Ada Kirama.
1: Waktu kapan, Kak?
0: Waktu 11 September.
1: Ada dong, Kak.
0: Oh, enggak ketemu Ki Bunda Sophie.
1: Ketemu, Kak.
0: Oh, ketemu Ki Bene, iya. Bunda.
2: Iya, itulah.
1: Yes.
0: Ada itu yang kecil imut.
2: Nah, itu kan kita kan istirahatnya di apa di Prodima sebelah.
0: Oh iya, iya. Di situ. Di rekannya MD.
2: Ya, setelah kita mau dipanggil ke Pro 1 untuk melanjutkan 100% Indonesia, kita keluarnya lewat pintu yang menuju ke studio.
0: Prodima.
2: Itu kan mereka banyak ngumpul di situ.
1: Iya.
0: Dia pakai alma mater hijau, Bunda.
2: Ya, betul.
0: Iya,
1: iya, Kak.
0: Mirip-mirip Lesti dia, Bunda. Lesti waktu masih muda. Ini bisa lihat, di live TikTok ya kita ini. Pasti ada wajahnya situ.
2: Ya, saya buka di TikTok.
0: Oh, begitu ya. Iya, iya.
2: Karena terlalu itu handphoneku jadi ini.
0: Oh, iya.
2: Jadi saya
0: siap, siap, Bunda.
2: Terlalu penting. Ini lagi semalam ini saya jadi kaget kok WA saya tidak bisa lagi terbuka.
0: Ternyata
2: ternyata katanya ada peninjauan apa itu, tapi subuh saya buka sudah bisa.
0: Oh, biasanya itu kalau ada peninjauan, Bunda, ada pesan yang kita kirimkan itu kita langsung teruskan begitu ya. Nah, itu terindikasi biasanya ada yang laporkan, misalnya dikira penipuan atau apa, itu dilaporkan.
1: Iya. Oh, iya.
2: Padahal yang diteruskan itu sesama kita.
0: Iya, biasanya seperti itu, gitu.
2: Iya, yang ada di grupnya.
0: Nah, iya. Hati-hati, makanya kalau ada ini, jangan langsung main teruskan.
2: Itu. Iya.
0: Karena kalau ada yang tidak suka, dia lapor itu, semua yang membagikan itu akan dibanet dulu nomornya.
2: Saya kaget banget, Pak, karena stres saya belum hilang ketika nomor lama saya di hacker.
0: Nah, betul.
2: Lagi ini.
0: Tapi sembuh itu yang nomor tak?
2: Sudah saya blokir baru saya.
0: Salah Ki. Harusnya ini Ki.
2: Saya bawa ke Telkom.
0: Iya. Apa dia bilang?
2: Memang saya minta sih, saya bilang diblokir saja.
0: Oh begitu.
2: Iya, diblokir saja.
0: Karena bisa dipulihkan itu.
2: Iya, katanya begitu bisa dipulihkan.
0: Iya, diganti tit gitu. Jangan sampai disebutkan di sini. Ada triknya lah.
2: Itu nomor saya itu sudah lebih 10 tahun.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Iya, dengan nomor yang sekarang saya pakai yang di WhatsApp itu juga itu nomor.
0: Iya, begitu. Makanya hati-hati kan, ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke.
2: Iya, izinkan saya menyapa.
0: Memilih lagu dulu tuh.
2: Oh iya, lupa. Aduh.
0: Ada judulnya ini Salah Tapi Baik dari Cakrakan. Ada Kamu yang versinya Cowboy Junior itu dinyanyikan oleh Arman Maulana. Tanpa Batas Waktu, Ade Govinda. Tegar dari Rosa. Setia Atau Bodoh dari Siva Haji. Rosa. Oke, tegar ya. Oke. Silakan, Bunda.
2: Saya harus tetap tegar, Bang Arfan.
0: Siap.
2: Iya, menyapa buat Pak Fajar di Palopo, lupa juga buat Pak Bobby bersama Pak Hendro di Polman, ada Tantri di Parepare. Lalu kemudian ada Sinta di MU, Ahmad Yanitas bersama Nurmina M. Nur, ada Ina Kristalara, ada Uki di Daya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Uki ya.
0: Oh sakit ya? Oh mudah-mudahan cepat diangkat ini, Safakila ya.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh, sudah 3 hari sejak dari RRI itu hari pulangnya itu sudah.
0: Oh kodong. malamnya nembus di tahu wah.
2: Nah, iya, tapi sudah mulai tidak itu.
0: Mungkin anu kecapean gitu.
2: Iya.
0: Panas di cuaca jauh.
2: Tak lupa juga Wahida Martawati, ada Ibu Dewi Lita Kaler bersama Ibu Nur Intan. Ibu Nur Intan hadir juga hari itu.
0: Iya.
2: Pokoknya semuanya deh, pendengarnya Prosatu tanpa kecuali. Selamat sore semuanya buat Bang Arfan bersama konco-konco
0: ya.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bunda Sofi di Pau-Pau. Tahu Pau-Pau?
1: Dekat Antang, Kak. Dekat Antang.
0: Sini-sininya dikit.
1: Sini-sininya
0: mana itu? Minasaupa.
1: Oh, Minasaupa.
0: Kita tahu ini. Toko anu situ. Jangan aja deh. Nanti saya bisik-bisik gini. Ada lagi di belakang Bunda Sofi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo. Mana suara tak kecil sekali.
3: Halo. Halo.
0: Iya, telepon tak mungkin ini. Halo.
1: Terganggu, Kak. Jaringan.
0: Oh, enggak kedengaran ki suara tak. Oke, okay. Ya coba Ki kembali ya. Iya, nggak bisa didengar suaranya. Kenapa Riki kesian? Mungkin dia lupa matikan anunya kapal, headsetnya atau apa ya? Terima kasih Bunda Sofi tadi. Jadi banyakkan ini yang dengar lagu lama pasti ikutan nyanyi kalau tahu lagunya dan jadinya bernostalgia. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 100% Indonesia.
4: Ekspresikan saya bangga Indonesia.
0: Dari.
4: Ini gabung saat pandu ya, tapi ini baru.
0: Iya, enggak tahu kenapa lagi jaringan ini lagi anu kesedengnya, error kesedeng.
4: Iya.
0: Mungkin pengaruhan kapan tanggal tua ki. Mbak Tika.
4: Iya.
0: Silakan Mbak Rahma.
1: Nah ini Kak, topik sore hari ini tuh Kakak kalau dengar lagu lama ikutan nyanyi atau nostalgia?
4: Dengar aja hafal lagunya
0: gimana? Oh kalau hafal lagunya ikutan nyanyi.
1: Ikutan nyanyi.
4: Yeah.
0: Tapi rata-rata pilih lagu-lagu yang mengajak nostalgia ya?
4: Kalau aku sukanya lagu alternatif.
0: Weh alternatif, mantap. Bumerang gitu ya. Netral. Gitu ya?
4: Pop.
0: Lagunya netral ya? Netral. Lagunya Bumerang.
4: Enggak juga.
0: Atau God bless. Gong 2000.
4: Lagu-lagu kayak
0: Niki Astria.
4: Anak-anak band kayak
0: Kotak.
4: Kayak
0: Viera atau kalau anu apa soneta dengar kita
4: cuman
0: soneta kita dengar nggak. Seribu Wanya, satu macam
4: semuanya didengar. Itu aku suka kayak
0: TTD ini ada. Oh, ini ada. Oh, jadi lebih suka kini lagu-lagu yang enggak suka di bernostalgia, yang nostalgia ya dia. Ya, suka Kak. Yang pop alternatif. Oke deh. Karena dia generasi 90-an ini. Iya. Oke. Okay. Baik, jadi sukanya yang pop alternatif ya. Oke okay deh. Ada Setia atau Bodoh? Siva Haju. Salah tapi baik cakrakan, tanpa batas waktu Ade Govinda, kamu dari Arman Maulana.
4: Yang ingat cakrakan.
0: Oke, salah tapi baik. Salah tapi baik. Gimana tuh salah tapi baik? Salah tapi pikir. Salah tapi baik.
1: Gimana tuh ya Kak?
4: Pilih yang mana ya?
0: Iya.
1: Salah tapi baik.
0: Pilihannya ini bukan cakep tapi ini. Kayak cakep tapi enggak punya duit.
1: Oh, kayak gitu ya, Kak.
4: Tapi jahat.
0: Oke, salah tapi baik. Menyapa dulu buat siapa ini, Mbak Tika?
4: Menyapa buat Bunda Sophie, ada Pak Bela Sewa.
0: Iya.
4: Ada Kak Tantri, Kak Hesti. ada Sul, ada Olia, ada Kak Anto Diduri, ada Kak Bobby Goldman, ada Siden juga, ada Pak Ali Hidayat, Ibu Anissa bareng Pak Hakim, ada Kak Ida, ada pokoknya semuanya deh.
0: Semuanya milih tanpa terkecuali ya.
4: Selalu. Karena sebenarnya kumandang sholat asar.
0: Siap.
4: Melaksanakan sholat asar bagi yang melaksanakan. Terus
0: juga
4: paling cantik.
0: Ya. Paling cantik katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dia enggak minta sebuah lagu Rahma ya. Biasanya kan gitu minta, Rahma nyanyi dong. Tapi hari ini spesial, nanti Rahma akan nyanyi di akhir acara ya. Selanjutnya, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. 100% Indonesia, dari siapa, di mana?
5: Ekspresi Kang Karya Banggakan Indonesia.
0: Wih, mantap. Dari siapa, di mana?
5: Dengan Hakim Bonteng.
0: Oh, Pak Hakim.
5: Iya, saya itu pakai tadi nomorku, tapi ya nih kurang baik ya.
0: Iya, ini kenapa yang bisa ini? Kita patuntungin dulu, enggak, Ji?
5: Saya enggak tahu gitu, kenapa itu.
0: Nah, oh, jaringan biasanya itu. Ya. Tidak ada sekali suaranya kita dengar kayak semut.
5: Iya.
0: Oke deh Pak Hakim, silakan Rahma ditanya dulu topiknya.
1: Nah ini Pak Hakim, topik hari ini, kalau dengar lagu lama ikutan nyanyi atau bernostalgia?
5: Kalau nostalgia itu, kalau saya itu lagu Temiji Pisa. Aku melangkah dengan perasaan.
0: Wih, aku melangkah dengan perasaan. Tidak menggunakan sendal. Aku melangkah dengan sendal.
5: Iya, pakai sendal.
0: Pakai di. Okay.
5: Saya melangkah dengan perasaan.
0: Oh, okay. Saya melangkah dengan Bismillah.
5: Begitu ya. Apa mau bilang itu? Saya nih itu lagu berubah itu bagi yang.
0: Jadi dia itu sukanya.
5: Jadi
0: bernostalgia.
1: Nostalgia, Kak.
0: Kenanya nostalgia dia nih. Oke deh. Pilihan lagu tuh yang mana ini? Ada Rosa, Cakrakan, Arman Maulana, ada yang Govinda.
5: Itu saja
0: Cakrakan. Di. Salah tapi baik. Oke deh. Silakan menyapa gitu. Ini mau anu ki. Kedengaran suaranya itu di belakang kan uta kok teman tak ya.
5: Buat tiga di Sapang sama Indah Ica. Ahmayani, Bunda Sopi, Abdul Sewang, Pak Gapur, Puan Dato, Santri, Ama di Kalimantan,
0: Kota Baru, ya.
5: Siapa pintu lagi?
0: Siapa pintu mai?
5: Banyak untuk Fajar.
0: Fajar di Palopo.
5: Satu hari itu saya masuk di Bulawangku ya.
0: Assalamualaikum. Biar supaya masuk kita pendengar lain katanya. Baik, terima kasih nih ya. Ada Pak Hakim di Bantaeng beserta Ibu Andi Anissa yang ngomong di belakangnya nih ya. Ada siapa ini? MY, siapa nih MY? Assalamualaikum, selamat sore 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Berarti logat Makassarnya masih getol banget. Wih, getol. Apa sih itu getol?
1: Apa ya, Kak? Hah? Getol.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.
5: Karya Banggakan Indonesia.
0: Dari
5: Bang Zidan di Polman.
0: Zidan di Polman. Silakan Rahma.
1: Nah ini Kak, topik hari ini tuh kalau dengar lagu lama langsung ikutan nyanyi atau nostalgia?
5: Iya, nostalgia. Paling saya suka itu lagunya Iwan Fals.
0: Iwan Fals, yang mana?
5: Kemesraan.
0: Kemesraan ini. Mungkin dinyanyikan sama Rahma? Janganlah cepat berlalu. Tapi dengan tempo yang semangat.
5: Boleh dinyanyikan sama Rahma.
0: Harus katanya Rahma. Harus tidak dinyanyikan sama.
1: Iya. Tidak aku tahu lagu.
0: Pokoknya baca kok teks aja. Oke deh. Oh jadi suka yang nostalgia ya.
1: Nostalgia.
0: Iya. Ikutan nih lagu yang mana kini Zidan? Rosa, Cakrakan, Arman Maulana, Adik cakrakan
6: saja buat ada Fadzul Asyadi Makassar, terus ada Radian di Makassar bersama Ardensa, ada Rosika di Sabang, ada Tantri di Pare, ada Jadi Bone, terus ada Anto dan Tekanduri, ada Asir di Lu Timur, Aljabar, Anto, semuanya saja tanpa
0: semuanya tanpa terkecuali. Oke deh.
6: Pak Bung Arfa sama ada apa salam kenal buat Ade Raya.
0: Iya, salam kenal katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasanya. Rata-rata memang pendengar kita itu sukanya yang bernostalgia. Kita kan punya itu program La Nosta. Kalau Minggu malam itu lagu-lagu 80-90. Itu 2 jam saja tuh enggak cukup, saya pencet-pencet itu pasti akan berentetan terus panjang antrean kayak antrean BBM. Dan lagu-lagu itu pecinta nostalgia kita itu luar biasa.
1: Iya sih, Kak.
0: Di belakangnya Zidan. Halo.
7: Halo.
0: Assalamualaikum, 100%
7: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Ekspresikan.
1: Karya.
7: Ekspresikan.
0: Ekspresikan gayamu. Banggakan
1: Indonesia.
7: Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.
0: Dapatnya 100.
1: 100.
0: Dalam bentuk permen ya?
7: Halo, apa kabar? Kak Arpan, Mbak Esma.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kalau kita iya. Agak karibata.
7: Baju-baju. Benar kan?
0: Ya. Yeah.
7: Baci-baci.
0: Apa dia bilang itu, Rahma?
1: Enggak kedengaran jelas, Kak.
0: Hah? Apa? Masa enggak kedengaran? Besarnya suaranya nih. Sekarang besar? Enggak.
1: Enggak bicara, Kak.
0: Oh, enggak bicara. Agak Kak Reba baci-baci JBD.
1: Oh, alhamdulillah.
7: Benar kan?
0: Benar tidak?
7: Benar.
0: Ucapan baci-bacinya.
1: Baci-baci.
7: Iya kan?
1: Benar, Kak.
0: Benar ya?
1: Benar. Iya.
0: 100 kan? 100 kurang 100 berapa?
1: 0.
0: 0 ya? 0 lagi dia katanya. Dari mana Ki? Satu minggu ini banyak pendengar yang cari. Dari hari ulang tahunnya kantor itu pada nyari terus. Beneran? Katanya nyangkut di RRI Padang gitu ya?
7: Iya, nyangkut di Padang.
0: Jadi host di sana. Mau dong saya ikutan nanti siaran. Oke, belum kenalan ya.
7: Hai Mbak Rahma.
0: Ini Mbak Rahma.
1: Salam kenal, Kak.
7: Salam kenal. Dari Viola.
0: Nih.
1: Kak siapa?
0: Hah?
1: Kak siapa?
0: Tanya Viola. Dong.
1: Kak siapa, Kak?
7: Viola.
1: Kak Via.
7: Viola.
0: Viola, mari-mari, Viola. Kakak Pio.
1: Kak Pio. Ini Kak, topiknya sore hari ini. Kalau dengar lagu lama, langsung ikutan nyanyi atau nostalgia?
0: Nah loh.
7: Oh ya.
0: Di bukit banyak penyakit. Gitu ya. Oh, nostalgia.
1: Nostalgia.
0: Oh, saya baru tahu itu kalau dia suka nostalgia dengan lagu.
7: Nostalgia.
0: Lagu apa yang paling bikin langsung reminder gitu?
7: Nah, itu yang Carson nyanyiin, Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbatu.
7: Bukit Berbunga.
0: Berbunga. Kenapa keingat lagu itu?
7: Karena Carson suka nyanyiin kan dari itu.
0: Ya ampun, sejak kapan saya nyanyi? Wah, ini kayaknya lagi error ini. Saya bukan penyanyi.
7: Tapi penyair.
0: Penyamun.
7: Penyamun ya.
0: Beneran, saya serius ini. Saya baru tahu, apa lagunya yang...
7: Enggak, dia juga enggak jawabnya asal bunyi aja.
0: Enggak, maksudnya kita semua mau tahu nih. Semuanya pasti dengar lagu itu merimainin nostalgia. Bikin nyanyi langsung ikutan nyanyi.
7: Nostalgia dong.
0: Oh, nostalgia.
7: Jadi kalau dengar biasanya lagu-lagu nostalgia misalnya Boulevard.
0: Weh,
7: ya kan biasanya
0: kelasnya gitu.
7: Dengar ingat eyang, ingat kampung. Iya kan?
0: Emang dulu dilatih nyanyi sama eyangnya ya?
7: Oh, enggak, biasanya kan eyang sering muter lagu-lagu yang seperti itu, yang Denver. Siapa lagi tuh? Michael Bolton.
0: Beda zaman gitu ya.
7: Iya, kalau Pak Arsan mah zaman dahla.
0: Dahla, iya beneran. Kita mana boro-boro dengar lagu, disuruh ngangkat air kitanya. Cuma di Nina bobokin sama lagu orkestra gitu. Orkestra. Lagunya Queen, Boulevard. Oh gitu ya, senang yang lagu nostalgia. Sampai sekarang senang putar lagu-lagu nostalgia ya?
7: Senang kalau terdengar. Tapi kalau muter sendiri sih jarang.
0: Oh jarang.
7: Jarang.
0: Yeah, yeah. Jarang itu kan kuda.
7: Oh, apa tuh?
0: Kuda kan jarang.
7: Hubungannya jarang
0: sama
7: kuda.
0: Iya, jarang kan kuda. Kuda pun jarang.
7: Nggak tahu
0: dia. Makanya lagi error nih. Oh, jadi senangnya bernostalgia ya. Oh, oke deh. Kita pilihan lagu ya. Ada Setia atau Bodoh, Syifa Haju. Pilihan kedua, Bodoh atau Setia, Syifa Haju.
7: Lagunya Payung Teduh.
0: Payung ya. Teduh?
7: Iya.
0: Payung atau teduh?
7: Akad.
0: Kapan mau akadnya, berapa nih?
7: Makanya cepetan kan.
0: Wah, cepetan. Aduh, berapa dulu? Berapa dulu? Biar saya sudah bawa saksi nih banyak nih. Ini teman-teman dari Uki Paulus, ada 5 orang. Ini lu udah melengkapi nih, mewakili nih keluarga besar nih. Ada Rahma. Yang serius dong. Nantang saya beli. Ada Zed sebagai penghulu.
7: Halo semuanya.
0: Iya, ini dari teman-teman dari Uki Paulus lagi belajar sama Mas Zed ini di OBS. Okay. Ada Rahma, ada Ali. Ali kemana tuh? Bukan pada demo, ini di studio bukan ya. Lagi belajar semua.
1: Ramai.
7: Waduh, ini Mbak Rahma adik-adik di Kia, oke
0: ya. Kalau Rahma sama Ali ini dari Umi.
7: Umi.
0: Iya. Umi.
7: Mbak Rahma gak cocok jadi.
0: Kenapa? Saya gak cocok jadi host. Ya, aku mundur deh. Mundur deh. Besok nanti Rahma yang ini pandu ya.
7: Salah guru
0: ya. Kenapa emang saya jadi panjang ini. Ayo, lagunya apa tadi?
7: Udah, lagunya akan
0: Setia atau Bodoh?
7: Payung Teduh.
0: Diputarnya jam 22 malam.
7: Gak ada sekarang.
0: Kok sekarang ini masih ada Rosa, masih ada Cakrakan ini.
7: Ya wes, pokoknya setelah itu.
0: Oh, nanti saya suruh Rosa sama Cakrakan sweet dulu deh. Siapa yang kalah jadi putar-putar dulu. Soalnya okay. Bilang Boska yang minta ini.
7: Oke.
0: Okay. Iya, siap. Iya, menyapa Miki dulu.
7: Hanya, aduh, udah dari tadi ya, Bang.
0: Iya. Abang.
7: Buat siapa tuh? Buat Pak Hakim barang Adianis.
0: Tunggu dulu. Saya mau nagih dulu. Ini 81 tahun RRI belum mengucapin ini.
7: Mengucapin apa?
0: Ini belum mengucapin selamat ulang tahun untuk RRI tahun ini.
7: Oh iya, selamat ulang tahun.
0: Malah duluan RRI Padang ya. Curang ini. Mau dikeluarin dari kakaknya RRI Makassar ini kayaknya.
7: Semoga berjaya terus.
0: Amin.
7: Ya kan. Anak-anaknya juga semuanya berjaya terus.
0: Wih, berjaya.
7: Dan wawasan kita semakin luas berkat RRI.
0: Ah, tangannya nyilang di bawah itu. Bohong berarti.
7: Enggak lah. Ya kan kalau orang pada dengar berita.
0: Oh iya.
7: Apa sih sekilas info gitu ya?
0: Ya sekilas info. Ya, kan? Apanya sekilas info? Apa itu lain TV,
7: info,
0: Neng.
7: Info apa gitu?
0: TV itu.
7: Mendapatkan masyarakat lah, mendapatkan wawasan.
0: Aduh.
7: Ya udah. Saya hanya buat semuanya aja yang panjang banget.
0: Abisnya jarang-jarang muncul, Mbak. Dicariin.
7: Sih deh, paling dicari.
0: Iya, semuanya pada nyari.
7: Ya udah.
0: Ada yang nagih utang, ada yang nagih ini.
7: Pokoknya buat semuanya aja, iya. Yang lagi monitor. Iya. Tanpa terkecuali ya. Mohon maaf gak bisa sebutin satu-satu. Durasinya iya. Terlalu panjang.
0: Oke, oke, oke. Ngerti kan?
7: Buat Kak Rahma.
0: Iya.
7: Bareng Mbak Rahma.
0: Iya.
1: Iya.
7: Dan teman-teman yang di sana ya, iya. Selamat kita semua semangat. Happy terus. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, panjang ya. Oke. Kita ada 3 lagu yang menunggu ini kita putar. Kita break dulu, kita nikmati lagunya Rosa dan juga Cakrakan ya.
1: Iya, Kak.
0: Tahu lagunya ini enggak? Tegar. Ah, kagak. Ayo.
1: Refnya pikir aku.
0: Silakan. Ini nikmati dulu ya.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silam Seba.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara.

0: mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI.
1: Semoga semakin jaya.
2: Pokoknya ada terus menjadi pendengar setia, semakin banyak terus pendengarnya. Dan
1: sekali mengudara, tetap mengudara.
2: Merdeka.

0: 100% Indonesia. 100% Indonesia. Oke, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Terima kasih juga ini penonton-penonton kita ini, Rahma.
1: Iya, Kak.
0: Yang setia di RRI_Pro1 Makassar di live TikTok ya. Hmm. Ada MY, kemudian Aji, siapa lagi nih? Dan semua-semuanya Midi. HMS ya. Oke, dan juga ini saya mau bacakan juga ada pesannya siapa ini? Adama ya. Ini katanya terkait siarannya RRI di 88,8 di Nrekang Cake. Ini mau keluhkan di acara Halo RRI ya. Oke, ini karena dampak pemadaman listrik di sana. Semoga tidak hilang lagi suaranya RRI. Oke, mohon diteruskan. Iya, ini terima kasih nih Adama atau pendengar kita yang mendengarkan melalui 88,8 di pemancar kita di Nrekang. Ini dari tim teknis Pak Nurmansa juga mengatakan kalau ya ini terdampak sama pemadaman listrik di sana bergilir ya. Jadi pemancar pasti off.
1: Iya,
0: jadi
1: Kak,
0: kalau padam listrik ya pasti pemancar pasti off. Iya. Siaran juga ini, dan kadang operator itu kan butuh proses untuk menaikkan di sana karena lokasinya di gunung ya. Jadi gunung. Agak lama on lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi mohon maaf, nanti akan secepatnya di kalau sudah normal pemadamannya ya. Oke, kalau dengar lagu lama ikutan nyanyi atau bernostalgia? Rata-rata semua tadi bernostalgia ya.
1: Iya.
0: Tapi pasti ikutan nyanyi. Dengan bernostalgia pasti tahu lagu lah.
1: Iya.
0: Yang mau gabung lagi silahkan di 082133339440. Sebentar lagi nih kita di penghujung ya. Masih ada 10 menit. Masih bisa lah. Halo. Wih, kemana Ki? Langsung kabur. 082133339440. Oke. Ada dering telepon, kami angkat. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. 100% Indonesia.
2: Iklan apa? Karya banggakan
0: Indonesia. Banggakan Indomu.
2: Banggakan.
0: Iya. Kenapa begini suara atau ini Indo Inda?
2: Nak kenai panas.
0: Oh, melarki.
2: Panas sekali di sini, jadi begini.
0: Oh, mapel lagi soe.
2: Mapelan ni rasoe kesana he.
0: Hot banget.
2: Yang hijau itu kita kayak Ica Cali di sebelah, nama kita

0: Kak.
1: Masa? Oh, dari sebelah Kika?
0: Dari sebelah Kak.
1: Oh,
0: sebelah.
1: Jalan kaki Ki.
0: Nyebrang
1: Ki.
0: Naik perahu Kak.
1: Oke. Silakan dulu Mbak Rahma.
2: Iya Kak. Topik sore hari ini tuh Kak, kalau dengar lagu lama langsung ikutan nyanyi atau nostalgia?
0: Kalau saya sih lagu lama saya dengar itu ikutan belajar nyanyinya.
2: Ikutan
0: kalau nostalgianya apa di yang mau di nostalgia?
1: Oh, enggak ada yang kena ceritanya di?
0: Enggak ada yang kena Ki.
1: Masa?
0: Kalau lagu yang lain-lain itu kayaknya masih kita bukan lagu-lagu kenang gitu deh.
1: Masa enggak ada lagu, enggak ada kena Ki cerita lagunya?
0: Enggak mau ya, saya ikut. Lebih bagus ikut kami nyanyi kayaknya.
1: Oh, menyanyi saja dia. Enggak mau dibahas.
2: Enggak mau. Enggak mau nostalgia.
1: Ya, aku memang ngeles ini.
0: Tidak jauh
1: sengalnya
0: Candina, tapi
1: yang
0: betul-betul seperti
1: ya, betul-betul.
0: Itu.
1: Betul-betul. Lagu
0: saya ikut nyanyi.
1: Oh, oke. Okay. Jadi sekadar nyanyi.
0: Itu bisa membuat kita tidur.
1: Oh, begitu.
0: Tertidur sambil nyanyi-nyanyi.
1: Betul-betul, betul-betul. Ya,
0: kita tertidur kan.
1: Iya, nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi satu album, jadinya capek.
2: Tidur.
1: Tidur.
0: Enggak juga sih.
1: Honda aja.
0: Memang kalau lagu kenangan itu bagus.
1: Oh,
0: okay.
1: Diobok-obok airnya diobok-obok.
0: Kalau itu lagu anak-anak.
2: Lagu anak-anak itu.
1: Coba tahu dengan nyanyi lagu begitu tapi tidur Ki be.
0: Oh, enggak tertidur. Enggak tidur. Saya mati ini tuh.
1: Kiri oh jadi nyanyi jadi kalau dia
2: nyanyi Kak.
1: Dengar lagu lama pasti ikutan nyanyi.
2: Ikutan nyanyi.
0: Nyanyi namanya saya ikutan untuk apa kenangan itu mau diingat-ingat.
1: Ye. Deh. Nah hindari kentara aja.
0: Makanya yang Ki.
1: Makanya
0: yang Ki mau berdebat tadi kalau sama saya karena
1: ujung-ujungnya
0: ada.
1: Memang jalan begitu keluar. Kalau ras terkuat di bumi.
0: Saya ini bebas yang kan ada jalan keluarnya.
1: Siap,
0: pasti
1: siap.
0: Itu ganjil genap kan? Kenapa?
1: Wih, ganjil genap.
0: Sama ibu-ibu nah Kandina.
1: Siap.
0: Kalau bapak-bapak memang harus mengalah sama
1: ibu. Harus mengalah.
0: Jadi apapun yang dibilang ibu-ibu pasti benar.
1: Siap. Oke, siap salah.
0: Puang.
1: Ala nih puang. Oke deh. Ikutan Ki di lagu yang mana pale ini?
0: Lagu ada saya dengar tadi kalau belum diputar.
1: Setia atau bodoh?
0: Setia atau bodoh gimana? Oh berarti kita setia tapi dibodoh-bodohin.
1: Enggak
0: mau jadi ya. Masa setia saya dibodoh-bodohin. Lebih baik kutinggal kamu juga.
1: Oh iya Pak. Ini bahas Ki. Ya mana? Tanpa batas waktu.
0: Ada
1: Govinda.
0: Saya dengarkan RRI Pro 1.
1: Oh begitu
0: Dik. Kapanpun dimanapun saya tetap monitor RRI.
1: Wih mantap.
0: Lagunya buat semua saja pendengar di RRI Pro 1 tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Buat Kandi sama siapa Dek Rahma ya?
2: Iya Kak.
0: Ya selamat bertugas selalu terus jangan sering minum yang dingin-dingin nah, karena menyebabkan apa di suara berubah sih.
1: Oh.
0: Ini suaraku.
1: Begitu lah. Siap. Bukannya Pertalite kita minum itu kan?
0: Oke kalau Pertalite itu Kak. Nggak susah-susah ini lagi nih saya mau an besok karena tiba girannya ganjil kan besok.
1: Ya kan? baru di rumahnya dua kendaraan genap semua dengan ganjil.
0: Tidak semua ganjil karena tanggal lahir kan. Nah, itu
1: nanti isi pulsa kuota juga begitu ganjil genap
0: nomor pun juga.
1: Oke, siap.
0: Selalu nangis terus. Dan makasih Kakak.
1: Sama-sama.
0: Di Rahmat.
2: Iya.
0: Soal RRI juga tetap jadi. Dan makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Susah memang. Ras terkuat di bumi.
2: Iya.
1: Aduh. Ada lagi? Silakan. Satu lagi ya. 082133339440. Adakah? Mbak Tantri, halo.
3: Iya, yeah, halo.
2: Halo.
3: Iya,
1: yeah, assalamualaikum.
3: Iya.
1: Yeah.
3: Waalaikumsalam. 100 penting Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Wih, jangan balap-balap ya.
2: 100.
3: Balap-balap ya.
1: Mbak Tantri di Pare-Pare. Oke. Silakan Kak Rahma.
3: Dengan siapa?
2: Yeah. Sama Kak Rahma.
1: Kak Rahma.
2: Sama, sama Rahma, Kak.
1: Ya, Rahma. Ada Kak Rahma di sini.
3: Iya, Rahma.
2: Iya, Kak. Salam kenal, Kak.
3: Iya. Iya, salam kenal juga.
2: Ini, Kak, Rahma. Topik hari ini.
3: Iya.
2: Kalau dengar lagu lama langsung ikutan nyanyi atau nostalgia?
3: Iya, ya, ikutan. Ikutan menyanyi.
2: Nggak ingat-ingat kenangan lama, Kak?
3: Iya, ingat juga.
1: Atau apa ya? Yang paling kita ingat?
3: Ya?
1: Apa yang paling kita ingat?
3: Maksudnya lagunya?
1: Iya.
3: Apanya?
1: Iya, lagunya.
3: Oh, yang saya ingat itu lagunya ini, Janjiku.
1: Janjiku. Kepadamu takkan hilang ditelan waktu.
3: Telan waktu.
1: Idola saya dulu itu Paramita Rusadi.
3: Itu suka lagunya Paramita Rusadi.
1: Saya kira Janjiku di Pantero Sari. Bukan ya?
3: Bukan.
1: Janjiku di Mati Rotasi.
3: Pare-pare. Iya, janjiku ini mau pergi di ruang seduh.
1: Ruang seduh di. Kalau saya janjiku ini mau pergi Pare-Pare Macakar. Masih ada kayak itu?
3: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada, Mi. Pindah, Mi.
3: Iya. Yeah.
1: Di mana sekarang?
3: Enggak ada memang, Mi. Kan dilarang.
1: Oh, dilarang, Mi.
3: Enggak sama dulu. Iya. Kalau ada cakar, tapi itu mungkin bukan cakar.
1: Bukan, Midi.
3: Lawan.
1: Iya.
3: Tak seperti dulu.
1: Anu mau boleh makan durian mau di anu. Makan durian mau saja di.
3: Di ini di dekat
1: Dermaga.
3: Di Terapung.
1: Iya, masih Terapung. Iya. 105.
3: Oh, 100. Eh, enggak tahu enggak.
2: Enggak ingat.
3: Enggak ingat.
1: Saya ingat. Dua tahun lalu. Hari itu kita taping acara di Sidrap. Selesai jam 10 malam. Harus pulang
3: ke
1: Tapi otot ini Bang Supir ini harus harus ditraktir durian.
2: Jadi udah
1: jarak dari Sidrap ke Pare dekat Mi lagi 30 menit mungkin begitu. Sudah tengah malam dapat.
2: Masih ada tengah malam
1: tadi. Ada sampai pagi di situ ya. Di dekat masih Terapung. Aduh. 105 weh langsung.
3: Banyak mobil standby di sana.
1: Pulang pulang di perjalanan supir melek, yang lain tidur. Kenyang durian, Mi. Enak, Mi. Anu, kasih lepas Cina toh.
2: Iya, iya, Kak. Kapan lagi?
3: Weh. Ya, kapan lagi?
1: Makanya saya tahu karena saya nawar.
3: Makanya. Itu makanya saya bilang indah taunya.
1: Ya, mobilnya merah, tapi saya enggak tahu plat mobilnya itu berapa itu, tapi saya tahu mobil pickup merah.
3: Iya, banyak di situ Bung Ervan.
1: Iya.
3: Banyak di situ mobilnya kalau sore-sore begini
1: sudah
3: standby di situ
1: sampai malam. Oke deh.
3: Iya.
1: Batan Tri.
3: Oke deh.
1: Ikutan ya. Di lagunya Tanpa Batas Waktu di Ade Govinda.
3: Iya, ikutan aja di situ.
1: Siap. Menyapa ke buat siapa ini?
3: Iya, siap. Menyapa buat Sri Hinta, Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana. Ada Pak Gula Sewang, ada Andi Anissa, terus ada Hesti, ada ini, ada Pak Mayani Tasmu, sama Ibu Nurmina, ada Sidan di Polman, Bobby, pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali Bung Ervan, sama Dek Rahma. Makasih, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ini ada yang baru gabung, ini ada Cita Shopping. Hadir sore ini, wassalam. Wih, baru menyapa langsung wassalam. Istilahnya pembukaan langsung closing.
2: Langsung tutup.
1: Oke deh, terima kasih ya, Rama.
2: Iya, Kak.
1: Mudah-mudahan tidak kapok ini siaran di 100% Indonesia. Seperti
2: dong,
1: itulah.
2: Kak.
1: Pendengar-pendengar kita memang lebih banyak memilih nostalgia. Mau
2: iya,
1: di apa,
2: Kak.
1: Mi? Ya. Dan teman-teman dari Uki, terima kasih sudah mempersamai kita di 100% Indonesia ya. Dan juga pendengar-pendengar, mohon maaf tidak lagi kami buka line telepon karena waktu juga membatasi. Tapi jangan lupakan, jangan lewatkan setiap hari itu 100% Indonesia ya, dari 14.30 hingga jelang pukul 16.00 di ruang dengar Anda. Saya Arvan.
2: Saya Rahma.
1: Pamit undur diri. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa Prosatu RRI Makassar dimanapun berada. Ya, menyapa ruang dengar Anda kembali di segmen kita sore hari ini. Kita akan ngobrol soal inflasi dan investasi ya. Edisi hari ini tepatnya hari ini Rabu 16 September 2026 ya. Bersama saya Irfan Yusri dan juga sudah hadir narasumber di studio Pro 1 RRI Makassar ya, dari OJK Sulselbar ada Mbak Sarafina Yusria, Staf Divisi Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sulselbar. Oke, dan kita akan ngomong soal Gensi Melek Finansial, Bijak Mengelola Keuangan di Era Digital. Nah, siaran kita sore ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kemudian juga bisa Anda tonton langsung di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar ya. Dan pendengar nanti bisa juga kalau mau nanya-nanya langsung sama narasumber kita, bisa menggunakan line telepon di interaktif 0821-3333-9440 atau mungkin mengirimkan pertanyaannya begitu ya ke WhatsApp, nanti akan dijawab ya oleh narasumber kita. Baik, saya langsung saja menyapa beliau nih. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Sarafina Yusria.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Sorry, saya panggilnya apa nih, Mbak Sarafina atau?
1: Vina aja boleh.
0: Mbak Vina, oke, bukan Vina Idol ya bukannya?
1: Vina Panduwinata.
0: Dia sendiri yang ngaku. Benar ya, dari Staf Divisi Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sulselbar ya.
1: Oke, betul.
0: Oke, siapa tahu saya salah sebut, mohon dimaafkan. Selamat datang kali pertama katanya Mbak Sarafina nih.
1: Betul sekali. Jadi agak sedikit nervous, enggak apa-apa ya.
0: Enggak lah, ini kalau mantan penyiar radio pasti tahu. Benar sekali OJK ngirim Mbak Sarafina kayaknya. Baik, tapi kita gak akan ngomong, gak ngupas soal Mbak Sarafina nih. Tapi kita ngobrol soal Gensi Melek Finansial ya, Bijak Mengelola Keuangan di Era Digital ini. Oke deh Mbak Vina, dengan maraknya era digitalisasi, transaksi digital ya, ada berbagai juga tantangan tentunya, tantangan dalam mengelola keuangan. Nah, menurut Anda kalau tantangan utama yang dihadapi para Gensi atau generasi muda ini, khususnya lagi trennya mengelola keuangan di era digital ini, apa aja nih Mbak Vina?
1: Oke, sebelumnya selamat sore Sobat RRI. Ini sapaan pendengarnya betul Sobat RRI atau
0: bukan
1: apa?
0: Bukan sobat sih, pendengar.
1: Oh, pendengar. Oh,
0: pendengar. Pendengar okay. Pro 1.
1: Oke, okay, siap. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarafina dari OJK Sulselbar. Jadi zaman sekarang ini kan memang zamannya udah digital ya. Eranya udah beda sama sebelum-sebelumnya. Tentunya banyak sekali tantangan baru dalam mengelola keuangan, apalagi zamannya makin canggih gitu. Iya. Nah, tantangan apalagi untuk anak muda sekarang ini tuh bukan cuma seputar punya uang atau enggak. Tapi di sini tuh kayak gimana sih cara kita bisa mengelola uang di tengah akses kemudahan di era sekarang ini kayak gitu. Contohnya yang pertama itu tantangannya adalah banyak banget layanan ataupun produk jasa keuangan yang beragam gitu di sekitar kita. Contohnya sekarang kan kayak ada e-wallet, terus ada mobile banking, investasi online, terus juga ada pinjaman online, terus juga ada ini BNPL, Buy Now Pay Later. Nah, sebenarnya produk-produk seperti ini memudahkan kita juga untuk di zaman sekarang ya. Tapi kalau misalkan literasi keuangan kita itu masih belum cukup, tentunya kita juga jadi bingung nih untuk pilih kira-kira produk atau layanan jasa keuangan yang mana ya yang sesuai sama kebutuhan kita kayak gitu. Itu yang pertama. Terus untuk tantangan yang kedua itu adanya kecenderungan konsumtif. Kenapa bisa? Kayak misalkan nih kita lagi scroll sosial media, kayak sekarang ini ada TikTok, ada Instagram. Kita tahu sekarang itu juga lagi marak itu diskon flash sale, terus juga ada payday sale. Kayak contohnya di bulan September ini 99 nih kemarin. Payday di tanggal 25 nanti ya. Kayak gitu.
0: Tahu banget.
1: Kayak pengalaman ya. Nah, yang promo-promo kayak gini, flash sale, diskon ini sebenarnya bahayanya adalah bisa membuat kita tuh jadi konsumtif karena adanya gaya hidup seperti ini yang akhirnya membuat kita tuh bukan karena beli tuh beli sesuatu barang ya, itu bukan karena untuk butuh, tapi karena keinginan gitu. Jadi kayak misalkan kita lagi scroll TikTok nih, tiba-tiba ada influencer atau misalkan micro influencer kayak lagi promosi outfit gitu ya, kayak kita pasti kayak ah lucu nih. Jilbabnya bagus deh kayaknya warna ini, padahal kita udah punya warna nude. Tapi kalau dilihat pasti nude-nya banyak banget kan kalau jenis sekarang ini. Contohnya lagi kayak misalkan lipstick. Lipstick sekarang jenisnya banyak banget. Ada lipstick, lip tint, lip matte, lip gloss, dan lain sebagainya. Kayak itu yang bahayanya itu seperti itu. Jadi membuat kita tuh jadi konsumtif. Apalagi adanya promo flash sale, ada payday sale. Jadinya kita kan kayak pas lihat, ih mumpung lagi murah, mending aku beli sekarang aja gak sih? Daripada nanti takutnya belum tentu nih bakal promo lagi gitu kan. Atau mungkin kayak kita lihat orang sekitar kita, biasanya kalau cewek ya, aduh teman aku udah punya lip tint yang model baru nih, yang lagi viral merek ini nih, dipakai influencer-influencer. Kayak aku kepo deh, jadi pengen tahu deh kayak gitu. Nah ini yang bahayanya adalah jadi kecenderungan konsumtif itu tadi. Jadi itu tantangan yang kedua. Terus yang ketiga itu seputar utang digital. Sekarang ini kan kita kalau misalkan mau mengajukan hutang, itu kan gampang ya, by HP aja, by mobile aja udah bisa gitu. Kayak kartu kredit, pinjaman online, pay letter. Sekarang berbagai akses kemudahan untuk kita mengajukan utang secara digital itu udah gampang banget. Tapi kalau memang bisa membantu digunakan dengan bijak, tentunya it's okay gitu. Tapi kalau misalkan kita cuma klik setuju ajukan, tapi kita nggak tahu nih kira-kira nanti tuh produknya seperti apa ya, terus manfaatnya gimana, resikonya apa. Terus kalau misalkan nantinya nih kita bakal mungkin awal-awal kita bisa bayar pay letter misalkan ya, bulan pertama kita bisa, bulan kedua bisa, tapi bulan ketiga, empat, lima kita batuk nggak bisa, kayak gimana ya cara ngembaliinnya nanti kalau misalkan kita nggak ada uang kayak gitu. Jadi makanya kita tuh harus tahu pas sebelum mengajukan pay letter misalnya, kita harus tahu nih kira-kira produk ini tuh pas kita ambil bunganya seperti apa, cicilannya nanti berapa lama, terus habis itu manfaatnya apa, resikonya apa. Terus kalau misalkan kita gak ada kemampuan untuk membayar tagihan tersebut, apa resikonya bakal kita dapat, kurang lebihnya kayak gitu sih. Jadi makanya adanya akses keuangan yang mudah di era sekarang ini itu juga harus bisa kita lebih aware lagi lah ya intinya, karena di zaman sekarang kan menakutkan juga ya kalau misalkan kita asal klik-klik segala macam untuk mengajukan pinjaman yang semudah itu gitu. Makanya penting juga kita harus punya literasi keuangan untuk bisa mengetahui dari sisi positif ataupun negatif dari produk atau layanan jasa keuangan yang akan kita ajukan.
0: Kecenderungan konsumtif ya, dan terakhir tadi manajemen utang digital. Ya, artinya ada pertimbangan matang saat menyetujui atau mungkin berani untuk mengambil pinjaman misalnya seperti itu. Taulah menghitung kondisi kesiapan kita ya. Bisa nggak nih dalam setahun saya bisa dengan misalnya cicilannya seperti ini. Pendapatan saya mencukupi nggak ya? Atau mungkin ada risiko lain misalnya saat saya PHK atau apa gitu, gimana ini kan? Pasti akan tetap ditagih kan?
1: Betul.
0: Nah, biasanya gengsi atau ini hanya karena gengsi belakang urusan itu. Jadinya gali lubang tutup lubang.
1: Betul sekali.
0: Numpuk. Nah, kemudian kalau tadi ini sudah kayaknya sudah langsung menyentil nih ya tadi Mbak Vina. Nah, kemudian bagaimana caranya Gen Z sebenarnya untuk bisa memanfaatkan masa produktifnya mereka nih untuk membangun ketahanan finansial itu sendiri?
1: Oke.
0: Kan perlu tuh. Tadi kita kan bahasnya berarti butuh fondasi keuangan yang bagus dulu nih sebelum main ke situ.
1: Oke. Betul sekali. Jadi menurut saya memang di masa muda seperti ini ya, Apalagi saya
0: masa
1: juga
0: masa muda seperti itu. Ya?
1: Apalagi saya juga Gen Z gitu. Jadi yeah, mumpung sekarang masih usia usia produktif ya. Apalagi usia produktif itu kan di kisaran 20-55 tahun. Di mana ini usia ataupun periode kita masih bisa mendapatkan pendapatan seiring berkembangnya karir juga kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah lebih dari itu kan pasti udah masuk di masa usia kurang produktif atau pas pensiun, pasti kan pendapatannya udah langsung beda nih, udah langsung menurun kayak gitu. Makanya jangan sampai kita itu nunggu nanti kalau kita udah mapan baru bisa ngatur uang, atau tunggu nanti sekarang aku masih mau nongki-nongki cantik dulu, masih mau shopping-shopping kayak gitu. Jangan kayak gitu. Karena begitu kita udah punya penghasilan, tentunya kita harus bisa membaginya untuk kebutuhan sehari-hari seperti apa. Nanti tabungan kita sisihkan berapa. Terus juga ada investasi untuk sekarang ini kan penting sekali ya untuk masa depan kita. Kalau bisa lagi untuk menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk dana darurat, itu tentunya juga akan lebih baik lagi kayak gitu. Sebenarnya gak harus nominalnya langsung gede gitu, enggak. Tapi yang penting kita mulai pelan-pelan, step by step, yang penting konsisten. Karena sebenarnya ketahanan finansial itu sendiri kan memang harus kita bangun sedikit demi sedikit ya. Nanti biar lama-lama menjadi bukit.
0: Oh gitu.
1: Jadi suatu saat nantinya kalau misalkan pendapatan kita pas lagi menurun, jadi kita udah ada nih cadangan finansial kita kayak gitu.
0: Jadi setidaknya itu ya kalau ini sudah mikirin semuanya lah.
1: Betul.
0: Ya, biar aman ya. Nah, tadi Mbak Vina bilang ada juga nih pemahamannya Gen Z sekarang tuh, Mbak Vina, istilahnya self reward. Jangan pelit deh sama diri sendiri. Betul. Mumpung ada duit bulan ini, nikmati dulu, lupain dulu cicilan.
1: Kayak tertampar ya.
0: Enggak deh. Kan biasa kan gitu.
1: Iya, betul.
0: Banyak
1: betul,
0: banget
1: betul.
0: Itu banyak. Saya lihat jari-jari di sekitar kita gitu. Cuek aja dulu, sebulan dua bulan nunggak juga nggak apa-apa, self reward dulu. Anggaran pendapatan yang khusus harusnya untuk membayar ABCD ini dialihkan dulu untuk nikmati liburan ke Bali lah, kemana, nih pulangnya baru pusing lagi.
1: Nah, ya.
0: Itu salah nggak sih, Mbak Vina?
1: Sebenarnya kalau dikatakan salah, menurut saya gimana ya? Jadi ini sebenarnya bagian yang menarik juga sih. Kita itu menggunakan produk ataupun layanan jasa keuangannya tuh hitungannya udah sering, udah tinggi. Tapi kita tuh sebenarnya masih belum paham juga terkait produk ataupun layanan jasa keuangan itu. Makanya kita itu ada melakukan survei nasional terkait literasi dan inklusi keuangan. Jadi memang baru dirilis bulan lalu di tanggal 7 Agustus 2026.
0: Oh, 2026.
1: Iya, baru. Jadi memang setiap tahunnya kita melakukan survei nasional literasi dan inklusi keuangan. Jadi di Indonesia sendiri tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia itu sebesar 69,57%.
0: 69.
1: Iya, untuk literasinya di Indonesia. Sedangkan inklusi keuangannya 93,61%. Itu di Indonesia. Terus bagaimana dengan Sulawesi Selatan? Nah, kalau di Sulawesi Selatan inklusinya bagus banget, 94,27%.
0: Wow.
1: Tandanya orang-orang sudah mulai melek tentang produk maupun layanan jasa keuangan. Tapi literasinya 61,03%. Di mana?
0: Jangan-jangan itu FOMO, Mbak? Bukan?
1: Bisa, betul. Itu juga jadi salah satu faktornya.
0: Faktornya ya, oke. Pemicu aja ya.
1: Betul. Okay. Jadi angka inklusi yang tinggi ini menunjukkan kalau masyarakat itu sudah banyak yang menggunakan produk ataupun jasa keuangan kayak gitu. Tapi literasinya nih yang masih perlu ditingkatkan. Karena jangan sampai kita udah punya rekening, kita udah punya kartu kredit, atau kita udah ambil pinjaman online, atau kita udah pakai pay letter, apalagi sekarang ini yang lagi viral anak muda udah pada investasi kan sekarang.
0: Betul.
1: Nah, tapi sebenarnya mereka tuh masih belum paham terkait produk itu gitu. Jadi belum tahu sebenarnya manfaatnya itu seperti apa sih. Terus kalau misalkan memang kita menggunakan produk atau jasa layanan tersebut, nanti itu ada biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan selain biaya administrasi. Kita kan nggak tahu. Yeah. Dari masing-masing entitas tentunya juga punya kebijakan masing-masing gitu. Terus resikonya apa? Nah, ini yang masih banyak dari masyarakat yang belum memahami terkait produk tersebut gitu. Jadi bukan hanya sudah dipakai, tapi kita tuh juga harus paham juga terkait produk atau jasa itu tadi. Makanya sebelum kita menggunakan produk atau jasa layanan keuangan, itu ada namanya replay, ringkasan informasi produk dan atau layanan. Sebelum kita pakai produk keuangan itu, yang paling gampang gini aja deh, kalau misalkan kita mau buka rekening by mobile sekarang dari HP, kan ada tuh syarat dan ketentuan misalnya. Yeah. Itu kita baca dulu sebenarnya, itu penting banget. Jangan asal di scroll nanti langsung klik setuju. Yeah. Itu
0: mana
1: jangan
0: nih kolom centangnya? Yeah. Gitu,
1: kan udah gak sabar kan, paling panjang bawah banget biasanya ya kan.
0: Paling bawah.
1: Yeah. Itu sebenarnya kita harus kita baca dulu, karena dari situ kita bisa tahu kira-kira dari produk ini seperti apa manfaatnya, nanti resiko-resikonya seperti apa, kayak gitu. Jadi makanya untuk masyarakat di Indonesia ya, atau mungkin khususnya untuk Gen Z sih, karena Gen Z itu juga di survei itu juga kelihatan memang literasinya masih rendah daripada inklusinya. Itu kalau di Gen Z itu juga gitu. Dan makanya kita penting banget harus lebih paham lagi terkait produk ataupun jasa layanan keuangan sih, kayak gitu.
0: Oke, jadi fix ya, dari data inklusinya tinggi.
1: Betul.
0: Tapi literasinya yang masih kurang.
1: Betul.
0: Nah, ini jadi PR-nya Mbak Vina nih.
1: Betul sekali. PR kita bersama.
0: PR kita bersama.
1: Betul, karena makanya OJK itu kita juga melakukan yang namanya edukasi.
0: Nah, bagaimana caranya?
1: Edukasi itu kita menyasar ke masyarakat itu seluruhnya. Turun. Jadi kita itu memang melakukan edukasi. Seperti ini kan contohnya juga secara tidak langsung mengedukasi. Iya.
0: Anda mengedukasi saya juga nih.
1: Kemudian juga kita mengedukasi itu masyarakat yang ada di desa, di daerah terpencil itu juga ada. Kita juga menyasar berbagai segmen seperti itu. Dan edukasi seperti ini tuh tentunya penting sekali untuk meningkatkan insight maupun pemahaman masyarakat terhadap keuangan kayak gitu. Bahkan masih banyak juga dari masyarakat yang sebenarnya cuma taunya bank untuk nyimpen uang gitu aja. Yeah. Padahal sebenarnya banyak banget kan produk dan jasa yang dimiliki oleh bank, contohnya seperti itu. Makanya literasi itu kita bantu dengan adanya edukasi-edukasi. Jadi kita menyasar seluruh segmen itu sih.
0: Seluruh segmen.
1: Iya, kita ke daerah setiap sebulan mungkin bisa sering kita. Bahkan juga ada kita ke sekolah, kita juga ke instansi-instansi seperti itu. Karena kita perlu mengedukasi bersama. Karena belum tentu orang yang diedukasi aja bakal paham kayak gitu kan. Makanya kita perlu menggencarkan edukasi itu gunanya untuk meningkatkan wawasan itu tadi. Biar nantinya, ini na'udzubillah juga ya, kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, kita udah tahu nih, udah dapat nih kemarin udah ada pengetahuan ini, jadi kita udah tahu kalau misalkan ada resiko seperti ini kita harus gimana, kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu.
0: Oke, nah kemudian bagaimana nih cara mengelola keuangan secara umum ya, yang perlu kita ketahui nih sebenarnya Mbak Vina.
1: Oke.
0: Mengelola keuangan, cara mengelolanya.
1: Oke, kalau mengelola atau mengatur keuangan itu sebenarnya nggak perlu ribet-ribet, yang gampang-gampang aja. Misalkan tanggal 25 ya, payday. Itu kita dapat gajian tuh, gajian masuk.
0: Kuncinya kunti. Mungkin ini Mbak ya.
1: Apa tuh?
0: Apa yang mau dikelola kalau nggak ada gitu?
1: Aduh.
0: Ya. Ini kalau ada, dikelolanya gimana nih Mbak?
1: Oke. Misalkan ada penghasilan yang kita dapatkan, di tanggal berapapun itu.
0: Tanggal 1 deh.
1: Tanggal 1 deh biar gampang ya. Pertama kita harus tahu dulu nih, uangnya masuk berapa. Kayak gitu kan. Nah, habis itu kita juga harus tahu kira-kira penghasilan kita yang kita dapatkan, katakanlah 3 juta ya, katakanlah. Itu nanti kita mau gimanain gitu, kita mau arahkan uang ini kemana ya. Jadi kalau misalkan kita sendiri nggak tahu kira-kira mau pengeluarannya apa aja, nanti pas belum ada sampai pergantian bulan, belum sampai tanggal 1 di bulan depannya, tiba-tiba udah habis, nanti kita bingung kok bisa sih kayak gitu. Jadi makanya kita harus punya perencanaan dulu nih. Perencanaan tuh nggak usah yang kompleks, yang simpel-simpel aja dulu dari mingguan. Misalkan pengeluaran mingguan apa aja kita catat. Kalau misalkan udah bisa, baru kita tingkatkan ke pengeluaran bulanan. Kita catat lagi. Jadi kita harus tahu juga kira-kira yang mana kebutuhan wajib gitu ya. Misalkan kayak makan, terus kita bayar listrik, PDAM air, kemudian juga kita seperti isi bensin ya untuk transportasi kayak gitu. Jadi makanya selain itu kita juga harus bisa membedakan nih antara kebutuhan dan juga keinginan. Kalau misalkan kayak tadi makan, isi bensin, terus listrik, air, itu kan memang kebutuhan. Tapi kalau misalkan kita pesen makan, pas lagi lihat-lihat nih di ojol gitu kan, tapi kok promo, nah ini kan jatuhnya lebih ke keinginan. Makanya kita harus benar-benar bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Selain itu, contoh keinginan yang lain adalah seperti yang tadi udah Vina sampaikan juga sempat di awal. Coba kayak lipstick tadi deh, udah punya warna nude, pengen punya warna merah, pengen punya warna orange dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya keinginan, bukan kebutuhan. Kan kalau misalkan kita masih ada lipstick yang ini, ya kita habisin dulu aja. Nanti kalau misalkan udah habis, kalau mau beli lagi ya silahkan kayak
0: saya
1: gitu.
0: Saya nggak pakai, saya mau koleksi aja. Ini warnanya harus lengkap.
1: Misalkan kalau cowok tuh biasanya sukanya parfum.
0: Parfum ya.
1: Iya. Tapi ya tergantung dari masing-masing sih ya.
0: Mas Syahrul mah enggak.
1: Oke. Nah, jadi antara kebutuhan keinginan tuh pokoknya kita harus bisa membedakan sih. Dari basic itu aja sebenarnya masih banyak orang yang menganggap semuanya ini kebutuhan, padahal kan enggak kayak gitu. Misal udah punya sepatu warna putih, pengen punya warna yang lainnya hitam, warna coklat, abu dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya keinginan kayak gitu. Ya mungkin kalau beli satu lagi memang untuk kebutuhan, biar yang ini nanti untuk kerja misalkan, yang ini nanti untuk olahraga. Atau gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya untuk gaya hidup kan ya sayang sekali seperti itu. Jadi kan kita kesannya kurang bijak dalam mengatur keuangan kita. Nah, ada satu prinsip yang OJK informasikan dan mengedukasi kepada masyarakat itu ini, sisihkan bukan sisakan.
0: Sisihkan
1: bukan sisakan.
0: Oke, artinya ada posnya di poskan gitu ya.
1: Jadi pas kita udah ada penghasilan misalkan misalkan tadi tanggal 1 kita dapat penghasilan 3 juta katakanlah, dari situ kita bisa nih membuat pos keuangan, misalkan 40% untuk kebutuhan utama, untuk kebutuhan pokok. Kemudian kalau misalkan ada cicilan atau hutang, bisa kita sisihkan dari awal 30%-nya. Kemudian nanti kalau misalkan ada investasi juga ya, atau mau tabungan, bisa kita sisihkan 20%. Dan 10%-nya itu untuk dana darurat atau dana sosial. Tapi rumus 40-30-20-10 ini bukan wajib kita terapkan, karena kan situasi dan kondisi setiap dari kita kan beda-beda. Jadi disesuaikan aja kiranya seperti apa. Yang penting kita harus tahu ada 3 key point-nya, punya rencana, tahu prioritas, dan juga kita harus konsisten dalam menjalankannya.
0: Nah, itu yang susah, konsisten.
1: Betul sekali. Berat ya. Berat. Konsisten itu.
0: Ada-ada aja. Bukan karena keinginan tadi, cuman ada-ada aja gitu ya.
1: Iya.
0: Menarik sekali ya. Jadi waduh, ini perlu memang kita tambah. Ini termasuk saya, terima kasih Mbak Vina. Saya jadi teredukasi juga ini ya. Oke. Ngomongin bagaimana cara, nah tadi FOMO nih saya katakan ya, fear of missing out. Ketika teman-teman sering nongkrong, traveling, atau membeli barang baru nih. Nah, menghadapinya nih gimana ini tipsnya mungkin kalau Mbak Vina nih.
1: Nah, ini yang sering banget anak muda zaman now ya, khususnya dapat dikatakan Gen Z, milenial, itu kayak sering banget FOMO, fear of missing out gitu. Jadi sebenarnya FOMO atau fear of missing out ini kan kondisi di mana kita itu merasa kayak pengen deh ikut kayak orang itu punya barang itu, atau pengen deh ngelakuin hal ini biar aku gak ketinggalan kayak gitu. Karena emang ngikutin yang emang lagi ngetren gitu kan. Nah, apalagi sekarang ini misalkan yang lagi viral itu kayak misalkan ada barang alah ya, ini tuh dipromosiin sama influencer. Nah, kita kan jadi kayak pengen emang barangnya sewah apa sih, selucu apa sih, katanya kok kayak gemes-gemes gitu ya kan. Nah, ini yang agak-agak bahaya ya. Sebenarnya kan ini bukan kebutuhan, tapi gara-gara kita FOMO, kita tuh jadi menganggap ini tuh aku jadi pengen deh ngikutin kayak si influencer
0: harus.
1: Ini betul. Jadi kayak kita harus kesana deh, kita lihat dulu deh. Nanti kalau misalkan oke, beli kayak gitu. Tapi paling seringnya orang-orang pada langsung beli kan karena FOMO itu tadi. Tapi sebenarnya yang perlu kita ingat, jangan sampai kita tuh menjadikan media sosial ini tuh jadi standar kondisi keuangan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Apalagi pas kita lagi sering banget ya scroll Instagram, TikTok, itu sebenarnya kan juga belum tentu kita lihat kayak orang ini tuh sebenarnya kondisi finansialnya oke gitu. Padahal kan aslinya belum tentu, kita kan gak ada yang tahu ya gitu. Makanya kalau misalkan emang kita secara kemampuan itu belum bisa, sebenarnya gak apa-apa loh untuk bilang, ah enggak deh, nanti aja enggak gitu
0: dulu.
1: Apalagi ini keinginan itu kayak nanti aja, kita masih punya banyak list prioritas untuk kebutuhan kita sehari-hari kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan berarti kita gak boleh ya untuk menikmati hidup. Justru malah kita kalau misalkan pengen tetap bisa menikmati hidup itu, kita tetap bisa asalkan tidak membuat kondisi keuangan kita ini jadi berantakan nantinya. Jadi makanya sebelum kita FOMO nih ikutan tren, coba deh tanya dulu ke diri sendiri ya, untuk pemirsa RRI Pro 1, kira-kira ini aku butuh atau cuma pengen aja ya, lapar mata kali ya. Tapi aku takut banget nih ketinggalan. Tapi sebenarnya prioritas aku tuh kebutuhan tuh masih banyak banget kayak gitu.
0: Iya. Memang harus kembali ke diri juga sih.
1: Iya, itu lagi.
0: Dan juga bisikan-bisikan itu.
1: Nah, itu yang bahaya banget ya.
0: Bisikan circle-nya juga. Ya dong, nanti kalau enggak ini enggak sama saya lagi dong.
1: Iya, gitu nanti kan? Kita enggak temenan
0: ya, katanya. Iya, betul. Jauh-jauh deh. Aduh. Banyak faktor lah, tapi betul. Ya disiplin diri konsisten tadi itu ya harus dipikirkan. Baik, kita break sejenak ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita akan ngomong nanti soal seberapa besar pengaruh media sosial terhadap gaya hidup dan keputusan finansialnya Gen Z sesaat lagi. Tetap bersama kami.
2: Ini aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
5: Barang apa nih ya? Lucu sekali. Beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
6: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik, Anda masih bersama kami di ProSatelit Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Keenakan ngobrol ini ya, hampir aja ketinggalan ini Mbak Sarafina. Masih semangat Mbak Fina?
1: Masih dong.
0: Masih ya. Oke, tadi kita sampai di seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap gaya hidup dan keputusan finansialnya Gen Z. Nah, seperti apa nih Mbak Fina, bisa dijelasin?
1: Media sosial saat ini sebenarnya sangat berpengaruh sekali ya.
0: Pakai sekali.
1: Karena contohnya nih kayak kita lihat berita sedikit kayak ada yang bisa langsung percaya sama berita itu, ada yang enggak. Misalkan contohnya kayak gitu. Apalagi di zaman sekarang untuk Gen Z ini pengaruhnya cukup besar karena setiap hari kita terpapar konten ya, karena tiap hari buka Instagram, buka TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Tentunya yang pertama ini bisa ada pengaruh ini ya, bisa mendorong gaya hidup yang konsumtif. Karena seperti yang tadi juga sudah Vina sampaikan, kalau misalkan kita lagi scroll, kita lihat apa yang lucu, apa yang wow, apa yang belum kita punya, kayaknya jadi pengen gitu kan. Ini kan jadinya membuat gaya hidup jadi semakin konsumtif. Jadi muncullah tuh keinginan untuk bisa ikut punya sesuatu atau ikut coba apa kayak gitu. Terus hal ini nantinya kan jadinya memicu yang namanya FOMO, balik lagi nih, fear of missing out Jadi pas kita lihat teman atau influencer itu tadi pas lagi ada dapat sesuatu atau punya sesuatu, jadi kayak kita merasa kita harus ikutan juga gak sih kayak gitu. Terus yang ketiga itu media sosial itu juga bisa loh mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi. Jadi seperti yang kita tahu sekarang ini sudah banyak juga dari generasi-generasi muda di Indonesia yang memang sudah melek finansial, sudah mulai tahu kalau misalkan investasi itu penting kayak gitu. Tapi di sini kita harus benar-benar hati-hati nih, karena misalkan kita tahu influencer si A gitu, dia promosiin suatu produk ataupun jasa, layanan jasa keuangan. Tapi kita sebenarnya cuma tahu udah dipromosiin nih sama influencer A, ikutan aja deh kayak gitu. Sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu ya. Lebih ke ini sih, bukan nggak boleh. Lebih baik kita aware lagi gitu. Kita cari tahu dulu terkait produk ataupun layanan jasa keuangan yang dipromosikan ini seperti apa. Dia produk apa sih? Manfaatnya apa? Resikonya apa? Kemudian apakah produk ini tuh legal? Apakah produk ini tuh aman kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang ada rekomendasi terkait investasi yang ada di media sosial tuh jangan langsung buru-buru buat ikutan investasi, jangan buru-buru transfer. Kita cek dulu nih legalitasnya, kita pahami dulu produknya seperti apa, kita pahami juga resikonya kalau misalkan kita investasi di sini kayak gitu. Karena banyak juga kita itu di OJK menerima aduan tentang investasi bodong.
0: Betul,
1: kan saat ini juga lagi marak sekali. Maka dari itu kita harus bisa kasih jeda juga nih ke diri kita. Jangan sampai kayak kita baru lihat nih konten yang cuma semenit, cuma 3 menit, tapi kita langsung ambil keputusan finansial kalau kita investasi kesini kayak gitu.
0: Oke deh, baik. Nah, mungkin saya langsung ke poin berikut saja nih Mbak Fina ya. Perannya OJK nih. Nah, ini kan pasti ada yang perlu kita waspadai ya, adanya scamming ya, atau kejahatan digital yang merugikan ini. Itu kan gampang sekali, investasi tadi ya, investasi bodong dan sebagainya. Nah, OJK sendiri berperan seperti apa nih di masyarakat ini yang dirugikan oleh hal-hal seperti ini?
1: OJK sendiri tentunya punya peran penting ya di sini terkait scam. Jadi kita itu punya yang namanya Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Jadi Satgas Pasti di sini itu bukan OJK sendirian, enggak. Jadi kita tuh bersama lembaga negara, kita bersama Bank Indonesia, kita bersama kepolisian dan juga kementerian-kementerian. Di sini kita bekerja sama, yaitu dengan satu nama Satgas Pasti ini, dengan tujuan sebagai upaya untuk pencegahan dan juga penanganan aktivitas keuangan ilegal yang ada di Indonesia di sektor keuangan seperti itu. Apalagi sekarang ini kita sering banget lihat berita itu kayak kita klik link, kepencet, ternyata tiba-tiba saldo berkurang.
0: Betul.
1: Terus tiba-tiba kita dapat telepon, suara kita tuh sebenarnya direkam. Apalagi zaman sekarang ada yang namanya AI, Artificial Intelligence. Betul, itu harus hati-hati juga. Betul. Suara kita direkam, itu bisa juga nantinya untuk pengajuan pinjaman biasanya yang paling sering kayak gitu. Terus ada juga yang mengatasnamakan suatu instansi. Kami dari instansi ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu diketahui begini-begini-begini dan lain sebagainya. Bapak Ibu harus transfer sekian, nanti kalau enggak Bapak Ibu namanya akan begini dan lain sebagainya. Nah ini yang harus hati-hati. Makanya OJK itu punya yang namanya Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. IASC ini merupakan sarana yang dimiliki oleh Satgas Pasti dengan pelaku industri jasa keuangan, perbankan, kemudian juga ada penyedia jasa pembayaran, e-commerce dan pihak terkait lainnya. Di sini tujuannya itu untuk menindaklanjuti laporan terkait penipuan atau scam di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi tentunya masyarakat itu masih banyak banget kayak habis kena scam tuh kayak ah yaudah deh biarin uangnya udah terlanjur hilang mau diapain lagi?
0: Gak mungkin balik.
1: Betul. Tapi sebenarnya dari sini masyarakat itu bisa melaporkan scam tersebut ke IASC. Jadi bisa ke kanal OJK di 157 atau di iasc.ojk.go.id.
0: Nah, bila mana korban atau ini yang ingin melapor ke IASC ini, apa data atau informasi apa yang perlu dibawa nih, Mbak Fina?
1: Baik, untuk IASC itu memang sekarang bisa by online ya di website itu tadi, iasc.ojk.go.id. Nanti di sana tentunya akan dimintai seputar data diri, KTP atau bisa menggunakan SIM, kemudian misalkan bukti kepemilikan rekening bank kalau misalkan penipuannya terjadi pada rekening bank yang dimiliki oleh pelapor. Kemudian kita di situ nanti akan menjelaskan terkait kronologisnya. Nah, kronologis ini harus detail. Kemudian kalau misalkan kita penipuannya lewat chat WhatsApp atau DM Instagram dan lain sebagainya, itu jangan buru-buru dihapus chatnya. Kita screenshot semuanya, itu jadi dasar bukti
0: sebagai
1: kronologis
0: bukti,
1: betul.
0: Laporan ya.
1: Laporan terkait penipuan itu kenapa sih kok bisa terjadi? Bukti transfernya kalau ada dicantumkan juga. Informasi apapun itu, sedetail apapun itu harus disampaikan, karena dari sini juga akan memudahkan kita tim Satgas Pasti untuk melakukan penanganan terkait penipuan atau scam ini. Jadi makanya kalau misalkan masyarakat ataupun generasi muda yang terkena scam, buruan dilaporin sekarang ke iasc.ojk.go.id, seperti itu sih.
0: Dan prosesnya berapa lama tuh Mbak Fina?
1: Untuk prosesnya sebenarnya kita gak bisa menjamin juga ya, karena kan kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu, kita telah terlebih dahulu terkait kasusnya seperti itu, dan kita melakukan pengecekan, karena di sini kan OJK juga bekerja sama dengan kepolisian. Nanti kita sama-sama untuk menindaklanjut bersama. Kita juga ada kerjasama dengan anggota Satgas Pasti, yaitu ada kementerian terkait cyber, seperti itu. Jadi dari situ akan terlacak nih. Makanya itu juga ada golden time-nya juga. Makanya segera laporkan.
0: Segera,
1: kayak gitu.
0: Lebih kalau, cepat lebih baik.
1: Betul, kalau misalkan sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, gak apa-apa, kita coba laporin aja. Karena kita gak ada yang tahu, siapa tahu uangnya itu masih nyangkut di penipu pertama gitu. Karena zaman sekarang tuh saking pinternya penipu, misalkan nih kita transfer ke penipu A, penipu A ini langsung transfer ke rekannya penipu B, penipu C dan lain sebagainya. Kan kita gak ada yang tahu tuh sampai mana. Makanya kita telah terlebih dahulu, kalau misalkan memang masih di jangkauan yang bisa dekat gitu ya, intinya kayak masih di penipu A atau penipu B, masih bisa kita lacak, itu masih memudahkan juga uangnya untuk bisa kembali. Kurang lebih seperti
0: jadi
1: itu.
0: Jadi jangan lupa untuk segera ya, bila mana Anda menjadi korban, diharapkan bisa langsung menyampaikan laporannya gitu ya. Oke. Ke OJK di sini. Bisa boleh langsung datang juga ya?
1: Boleh, boleh, bisa datang juga di Jalan Sultan Hasanuddin.
0: Cari Mbak Fina, bukan ya?
1: Bisa juga.
0: Bisa ya, ada
1: Jalan
0: tim
1: Sultan Hasanuddin.
0: Akan nanti diarahkan ya.
1: Iya, nomor 3-5.
0: Oke, closing statementnya dong Mbak Fina, untuk para Gen Z. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa melek finansial ini bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup ya, tapi bagaimana kita mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, pesannya kepada para Gen Z di luar sana apa nih Mbak?
1: Mungkin dari Gen Z untuk Gen Z ya. Jadi
0: aku kamu gitu ya.
1: Jadi sebenarnya untuk siapa saja sih, dari obrolan kita hari ini tuh pesan utamanya itu sederhana sekali. Kita harus bisa melek finansial. Jadi bukan berarti sebenarnya kita gak boleh menikmati hidup, tetap boleh aja. Tapi di era sekarang ini kita jangan sampai FOMO. Terus kita juga harus tahu seberapa sih seberapa jauh kemampuan kita, terus prioritas kita itu apa aja. Dan jangan lupa juga OJK itu punya istilah 2L, legal dan logis. Kalau misalkan memang mau investasi atau maupun menggunakan produk atau jasa keuangan, itu kita cek dulu apakah produknya berizin dan diawasi oleh pihak yang berwenang atau tidak. Dan kita cek juga apakah instansi ini memang memiliki keuntungan ataupun manfaat yang ditawarkan itu memang masuk akal, seperti itu. Jadi kalau memang misalkan masih ragu atau ada hal yang mau dikonsultasikan, boleh banget masyarakat bisa menghubungi di kontak 157. Dan juga kalau misalkan agak kesusahan ya, kalau misalkan by telepon kurang suka, boleh banget datang ke kantor OJK di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 3-5 Makassar.
0: Oke, okay. Jelas di setiap hari jam kerja ya.
1: Betul sekali.
0: Oke deh. Terima kasih sekali nih Mbak Sarafina. Sudah mewakili OJK Sulsel Bar bersama kita di Pro Satu Hari Makassar ngobrol soal inflasi dan investasi ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan Mbak Fina, mudah-mudahan tidak kapok-kapok untuk ngobrol bersama kita di Pro Satu Hari Makassar.
1: Terima kasih.
0: Pemirsa, bila pemahaman atau mungkin pembahasan hari ini pengen Anda dengar ulang kembali, boleh di kanal YouTube Pro Satu Hari Makassar ya. Saya yang bertugas Arfan Yusri dan rekan Syarula pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya. Kerja kerasku, aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
3: Eh tunggu, tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
2: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
4: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
2: Iya.
4: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
2: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
3: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
2: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
3: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
2: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
5: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini menyapa ruang dengar Anda, RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gema Saripati Maju edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Arvan Yusri. Dan pendengar dan pemirsa dimanapun berada, untuk informasi pertama kami akan hadirkan dari RRI Kendari. Saya menyapa rekan Ilham di sana.
2: Iya, dengan Riko Ilham di sini.
1: Dengan Riko Ilham, apa kabar Mas Riko Ilham?
2: Iya, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju, di mana dari Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur dengan luas kawasan terdampak mencapai 350 hektar. Laporan selengkapnya dari rekan kami Ferry Musafir.
3: Di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, berbagai peluang usaha bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, dengan keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk mencoba, barang-barang yang masih layak digunakan pun dapat menjadi sumber penghasilan. Salah satunya melalui usaha pakaian bekas atau prelove yang dijalankan Asnawati sejak tahun 2020 di Kota Kendari.
4: Dari 500 ribu itu. Dari 500 ribu. Sama iya, pertama sekali itu sahabat berawal dari cuma berapa lembar ji mungkin. Ada 50 lembar celana, baju ada 4 lembar dari 500 ribu rupiah.
3: Dengan barang yang ditawarkan cukup beragam. Ada baju dan celana untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tas, spray, cover bed, pakaian pesta hingga sepatu. Barang-barang tersebut dipilih dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan untuk digunakan kembali. Bagi Asna, usaha prelove bukan sekedar aktivitas jual-beli. Usaha ini menjadi salah satu sumber penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama tiga orang anak. Perjalanan usaha tentu tidak selalu berjalan mudah. Persaingan dan kondisi pasar membuat Asna harus terus mencari cara agar dagangan tetap diminati.
4: Ayo satu kali yo mengobrol. Kalau online, kalau online kita dapat 4 juta, paling rendah 3.500 atau 2. Karena kan beda lah dari luar kota kita online kan toh. Kalau pembelinya dari online,
5: tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri.
6: Polda Sulawesi Tenggara menetapkan AN 55 tahun sebagai tersangka dugaan pembakaran kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kolaka Timur. Kasubdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Sultra, AKBP Heri Pramono menjelaskan, AN diduga membakar bambu menggunakan korek api untuk membuka lahan yang akan dimanfaatkan sebagai area tanaman jangka pendek. Api kemudian merambat ke vegetasi di sekitarnya sehingga menyebabkan kebakaran. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti, dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
5: Nama inisial AN, berumur 55 tahun, pekerjaan swasta, warga wilayah Kolaka Timur. Hasil dari penyelidikan, kemudian penyidikan, dan gelar perkara penetapan tersangka, bahwasanya yang bersangkutan tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri dengan menggunakan korek api, kemudian membakar bambu, dan bambu yang sudah terbakar itu dia arahkan ke rumput sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang merupakan kawasan hutan HPT.
6: Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, kawasan yang berdampak kebakaran diperkirakan mencapai 350 hektar. Proses pemadaman dan pendinginan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada api atau bara yang kembali menyala dan meluas. Satgas Gakum Karhutla Polda Sultra juga mendata perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha untuk memastikan kesiapan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Polda Sultra menghimbau masyarakat tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, terutama di dalam maupun sekitar kawasan hutan, serta segera melaporkan titik api atau aktivitas pembakaran kepada pemerintah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, atau call center Polri 110. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami dari RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham dari Kendari. Pendengar dari Kendari, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Ada rekan Novian dari Stasiun Produksi Ampana. Selamat sore rekan Novian.
7: Selamat sore rekan Arvan.
1: Ya, silakan informasi Anda.
7: Baik, dari RRI Ampana, Festival Mulupi 2026, Pemersatu dan Pelestarian Kearifan Lokal Berayadanta.
8: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari berbagai belahan dunia. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan bagi pelestarian kebudayaan lokal, di mana banyak tradisi kesenian dan nilai-nilai kearifan lokal yang mulai terpinggirkan karena kurang dikenal oleh generasi mudanya sendiri maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada publik. Salah satu tokoh pemerhati budaya Tojo Una-Una, Sahid Palampanga, mengapresiasi Festival Mulupi 2026 yang digagas oleh Pemkab Touna sebagai wadah pemersatu dan pelestarian kearifan lokal khususnya Ta dan Baree.
9: Di sini wadah untuk mempersatukan kita penduduk dalam acara Festival Mulupi, sehingga ini momen yang tepat bagi kita untuk bagaimana caranya kita ini tidak kehilangan budaya walaupun maupun bahasa-bahasa kita yang mana sudah terkikis oleh kemajuan zaman, sehingga anak-anak kita ini itu sudah tidak tahu lagi bahasa, baik bahasa Ta maupun bahasa Baree. Jadi saya berharap dengan adanya momen ini, Festival Lupi ini, kita coba untuk menghidupkan kembali dan menyatukan kembali dan memperkuat persaudaraan kita sama-sama Bareta.
8: Salah satu cara yang terbukti efektif untuk mempertahankan kearifan lokal adalah melalui penyelenggaraan festival budaya. Momen ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi, pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta promosi pariwisata. Sahid juga menyarankan sebagai bentuk kesungguhan melestarikan budaya dan bahasa, khususnya Baree dan Ta, sebaiknya dilaksanakan di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan, sehingga upaya pelestarian kearifan lokal benar-benar maksimal. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian dari Ampana. Dari Ampana kita beralih lagi ke Sulawesi Barat, tepatnya dari kota Mamuju. Ada rekan Dwita di RRI Mamuju. Silakan rekan Dwita. Ya, selamat sore rekan Dwita.
10: Ya, baik, selamat sore. Terima kasih rekan Arvan. Informasi yang akan kami hadirkan dari Sulawesi Barat dari RRI Mamuju adalah Gubernur Suhardi Duka menyiapkan target 30 buku bagi siswa di Sulawesi Barat. Dan laporan selengkapnya bersama dengan rekan kami Muhammad Ilham.
11: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyiapkan peningkatan target menjadi 30 buku bagi siswa apabila capaian 20 buku dinilai ringan. Rencana itu disampaikan Suhardi Duka setelah membuka Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat Selasa 15 September 2026. Peningkatan target tersebut menjadi langkah lanjutan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat gerakan Sulbar Mandaras di lingkungan pendidikan. Suhardi Duka menyatakan target awal telah diterapkan untuk memastikan siswa tidak menyelesaikan pendidikan tanpa memiliki pengalaman membaca buku.
12: Dan Mandaras adalah kunci masa depan. Dan saya banyak dibantu oleh Pak Prof. Minudin terhadap gerakan literasi di Provinsi Sulawesi Barat ini, termasuk KKN Demetik tadi. Ya, itu sangat membantu sekali. Dan saya terima kasih kepada Pak Kepala Perpustakaan.
13: Sudah tahun ini tidak ada lagi siswa yang lulus tanpa membaca buku 20. Kalau memangnya semakin kita lihat siswa agak ringan 20 buku, kita naikkan menjadi 30 buku.
14: Soal kesiapan bacaan Pak Gubernur.
13: Siap semua.
14: Ya.
11: Lebih lanjut, ia mengatakan guru di Sulawesi Barat telah menyatakan kesiapan mendukung program termasuk penyiapan bahan bacaan bagi para siswa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga melibatkan dukungan akademisi, konsultan, dan kegiatan KKN tematik untuk memperluas gerakan literasi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian tadi informasi dari RRI Mamuju. Kita melangkah lagi ke informasi berikutnya. Kami menyapa rekan-rekan di Bumi Tadulako Palu bersama rekan Maria Immaculata di kesempatan sore hari ini. Selamat sore rekan Maria.
3: Selamat sore rekan Arvan, RRI Makassar.
1: Silakan informasi Anda.
3: Ya baik, dari Palu sore ini hadir dalam Gema Saripati Maju, musim kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun depan mulai berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Sigi. Lalu seperti apa strategi penanganan kedaruratan kekeringan yang disiapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi? Berikut wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Afid Lama Karate.
15: Pak Gadis, ini kan musim kemarau ini, Mas, beberapa kali sudah di warning memang kemarau bakal lebih panjang atau bakal lebih panas. Kira-kira kalau untuk dampak lahan pertanian di Kabupaten Sigi, khususnya Pak Gadis, kira-kira saat ini gambarannya seperti apa?
16: Baik, detail, luasan, dan lain sebagainya, saya sekarang ini kemarin sudah minta data sama teman-teman di lapangan, hampir sebagian besar sudah kirim, kami juga sudah rapat dengan seluruh koordinator penyuluh di Kabupaten Sigi. Memang ada beberapa yang terdampak kaitannya dengan tanaman pangan, baik itu padi, kemudian juga termasuk di dalamnya jagung, kemudian tanaman perkebunan, kakao, kemudian kopi, juga mengalami dampak, maksudnya merasakan dampak daripada kekeringan kita yang cukup panjang saat ini. Dan alhamdulillah, walaupun hampir beberapa hari ini mulai ada laporan dari lapangan sudah mulai hujan, namun pada dasarnya kita tetap antisipasi kaitannya dengan dampak panjang kekeringan yang diprediksi sampai awal tahun depan.
15: Kalau data terakhir Pak Kadis, ada berapa luasan yang terdampak?
16: Ada beberapa kecamatan yang sudah kirim, Sigi Kota, kemudian juga ada kayak kemarin Lindu, saya Lindu ada lebih dari 60 hektar sawah namanya daerah Paku, itu juga mengalami kekeringan. Dan langkah antisipasinya nanti untuk detailnya saya bisa kirimkan karena teman-teman sudah ada kirim ke saya. Namun langkah antisipasi yang sudah kita lakukan, pertama kita sudah lakukan rapat bersama seluruh koordinator bahkan seluruh penyuluh se-Kabupaten Sigi di 1-2 minggu terakhir ini. Sebelumnya hasil rapat itu kami memfokuskan kepada yang tanaman-tanaman yang saya cerita tadi, padi, jagung, kemudian beberapa komoditi perkebunan. Kita fokus pendataannya, kemudian saya memintakan melaporkan daerah yang mempunyai sumber air yang masih bagus. Contoh seperti tadi, Lindu, itu menurut saya ada danau Lindu yang memungkinkan kita lakukan penarikan air menggunakan alkon, baik itu dari sungai yang ada di bagian atas maupun dari sumber air danau Lindu itu sendiri, walaupun panjangnya cukup panjang, kita sudah poligon dan lain sebagainya. Itu yang pertama, jadi kita data daerah-daerah yang kekeringan masih memiliki sumber air. Kemudian kekeringan yang masih dalam 1-2 minggu ke depan ini masih berpotensi hidup apabila kita intervensi. Dan tindak lanjutnya adalah saya mengajukan permohonan dana untuk darurat kekeringan. Seperti jadi kan untuk ada di kabupaten ataupun di semua daerah itu ada namanya dana penanggulangan bencana dan kedaruratan. Dan menurut kami mengajukan telat staff bahwa kekeringan merupakan salah satu bisa kita usulkan menggunakan penggunaan dana tersebut, walaupun nilainya tidak besar, tapi minimal kita fokuskan untuk pembelian apa namanya alkon, kemudian pipa ataupun selang, dan pembelian untuk bahan bakar, karena ini yang paling penting. Karena di sebagian wilayah juga ada kelompok-kelompok tani kami yang memiliki alkon, namun kesulitan di pipa, selang, ataupun bahan bakar itu sendiri. Nanti coba kita intervensi, walaupun mungkin sudah pasti tidak mungkin semua wilayah Kabupaten Sigi, tapi titik-titik besar yang kita intervensi bisa cukup bisa membantu mempertahankan komoditi tersebut bisa tetap hidup dan bisa panen, kira-kira seperti itu.
15: Kalau tadi alat-alat alkon dan lain sebagainya itu Pak Gadis, kira-kira optimis tidak untuk mencegah gagal panen gitu di Kabupaten Sigi?
16: Makanya saya bilang, gagal panen ini kan kami juga menurunkan tim POPT, pengamat organisme pengganggu tanaman. Kekeringan merupakan salah satu penyebab daripada gangguan tanaman yang memungkinkan dia tidak bisa produksi. Nah, makanya saya bilang tadi, saya menurunkan tim dan meminta data dari lapangan untuk dilakukan pengamatan. Apakah apabila kita intervensi, apakah dia masih hidup atau tidak. Nah, itu memang justifikasinya oleh teman-teman POPT namanya. Pengamat organik. Jadi itu ada khusus fungsional terkait memiliki keahlian terkait dengan itu. Kemudian yang saya bilang tadi, alat-alat yang kami ajukan ini, selain ke kabupaten, saya juga mengajukannya ke Kementerian Pertanian. Karena memang ada juga surat dari Kementerian Pertanian yang dapat mengajukan permohonan Alkon, pengadaan Alkon yang dibiayai oleh mereka untuk membantu areal-areal kekeringan dengan melampirkan, ya saya bilang tadi, luas areal kekeringan, kemudian dia punya kelompok tani, termasuk dengan dia punya data poligon atau koordinat dan apa potensi sumber air yang bisa digunakan untuk menangani daerah-daerah yang mengalami kekeringan tersebut.
15: Oke, baik. Kalau sampai saat ini Pak Kadis, adakah sudah laporan yang lahan yang gagal panen gitu?
16: Ya, pasti. Makanya nanti sebentar saya kirim yang gagal, yang istilahnya puso, ya itu berpotensi. Potensi puso sudah, bahkan sudah ada yang sudah sulit kayak jagung itu sudah ada yang melaporkan. Walaupun mereka masih berharap kalaupun misalnya turun hujan, mudah-mudahan kalau istilahnya mereka bisa berubah, bisa tetap akan panen. Cuma memang tidak bisa dipungkiri panas yang kita rasakan ini memang cukup membuat tanaman menjadi berpotensi mati ya, jadi seperti itu.
15: Selain dari bantuan kedaruratan kayak Alkon dan lain sebagainya tadi, penjagaan kelestarian hutan ini juga menjadi solusi jangka panjang berarti ya, untuk antisipasi
16: wajib,
15: Pak Kadis ya?
16: Wajib. Kalau Sigi mudah-mudahan sampai pemerintahan-pemerintahan yang akan datang mudah-mudahan tetap berkomitmen untuk menjaga kawasan kita, karena ya ini contoh besar pada saat musim panas yang panjang seperti ini, hanya daerah-daerah yang tetap menjaga kawasan hutan lah yang akan tetap mampu menahan porositas daripada tanah kita dan menjaga airnya tetap ada tersedia, kira seperti itu.
15: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Kadis waktunya.
16: Oke.
17: Demikian informasi dari Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Anjas Kurniawan dan Mas Iwan Effendi mengucapkan terima kasih. Selamat sore, dan kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Arvan Yusri. Arvan.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Dan untuk informasi berikutnya, kami masih berada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Kita menyapa rekan Syahribul dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Selamat sore rekan Syahribul.
18: Ya, selamat sore rekan Arvan Yusri.
1: Silakan informasi Anda.
18: Baik, dari RRI Bau-Bau, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah yang ada di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan di tahun ini. Selengkapnya bersama rekan kami Afriansyah.
19: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering.
20: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan tahun ini. Kepala di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan jaringan irigasi air tanah menjadi langkah pemerintah mengantisipasi dampak kemarau berkepanjangan akibat El Nino. Program ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian saat curah hujan rendah.
19: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering. Jadi yang apa yang saya sampaikan tadi 26 hektar akan mencakup seluruh jaringan irigasi air tanah ini yang kami usulkan, sehingga tahun depan kita tidak akan lagi menghadapi kekeringan, paling tidak kita sudah mengantisipasinya.
20: Wahid mengatakan pembangunan jaringan irigasi air tanah dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kota Bau-Bau dengan Kementerian Pertanian dan Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum di Kendari. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 28 miliar rupiah untuk pembangunan jaringan tersebut. Kepala Dipertan Bau-Bau ini menjelaskan, jaringan irigasi menggunakan pompa dan pipa berdiameter sekitar 6 inci untuk menyedot air tanah dan menyalurkannya ke area persawahan. Setiap titik jaringan dapat mendukung pengairan sekitar 10 hektar lahan. Wahid mengatakan, 3 titik jaringan irigasi air tanah saat ini sudah beroperasi, sementara 7 titik lainnya masih dalam tahap survei dan 22 titik telah diusulkan untuk tahun depan. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi kekeringan lahan pertanian. Wahid menyebut 26 hektar sawah yang terdampak kekeringan tahun ini terjadi saat tanaman padi berusia sekitar 60 hingga 70 hari dengan tinggi mencapai 30 cm. Tanaman yang terdampak terus diupayakan mendapat pengairan dengan menggunakan mesin pompa untuk mengambil air dari sungai guna menjaga pertumbuhan padi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Itu dia laporan dari Afriansa, reporter RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya, untuk Gemas Adipati sore ini, kita kembali bergabung dengan rekan Arfan Yusri di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Syahribul dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Informasi berikutnya, pendengar, kami ke Kota Watampuni menemui rekan Eni Adnan di sana. Selamat sore, rekan Eni Adnan.
4: Selamat sore, rekan Arfan.
1: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, kemarau panjang mengancam 314 hektar sawah di 7 wilayah di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai terancam gagal panen. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
21: Kemarau panjang mengancam 314 hektar areal persawahan di 7 wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, terancam gagal panen. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya curah hujan dan suplai air ke saluran irigasi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav Amir mengatakan, kekeringan terjadi di Kelurahan Tasililu, Desa Balakia, Turungambaji, Bonto Salama, Gunung Perak, Terasa, dan Arabika. Berkurangnya ketersediaan air membuat sejumlah areal persawahan kekurangan suplai untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi. Andi Oktav menjelaskan, kekeringan tidak hanya mengganggu pertumbuhan tanaman padi, tetapi juga beresiko menimbulkan kehilangan hasil produksi pertanian. Dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton gabah kering panen per hektar, 314 hektar lahan tersebut berpotensi kehilangan produksi sekitar 1.758,4 ton gabah jika seluruhnya gagal panen.
22: Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, telah terjadi kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sinjai yang berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian. Untuk area persawahan yang terancam puso dan membutuhkan suplai air itu di Kecamatan Sinjai Barat. Adapun upaya yang kami lakukan untuk BPBD Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini untuk area persawahan yaitu kebutuhan pompa yang akan menyuplai air di sumber mata air menuju area irigasi.
21: Andi Oktav menambahkan, dampak kekeringan juga dirasakan masyarakat di Desa Sautanre, Kecamatan Sinjai Tengah. Sekitar 115 kepala keluarga di Dusun Lapa dan Dusun Saukang, serta 3 masjid membutuhkan distribusi air bersih. BPBD saat ini berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PDAM, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Demikian informasi dari RRI Bone, saya Eni Adnan yang bertugas bersama Hermawan Syah. Kita kembali bersama rekan Arfa di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Eni Adnan. Informasi dari RRI Makassar selanjutnya, terkait pemerintah melibatkan masyarakat verifikasi 4 juta keluarga masuk data bansos. Laporan bersama Aan Ariska.
23: Baik, sebanyak 4 juta keluarga tercatat masuk sebagai penerima bantuan sosial bansos dalam 2 tahun terakhir setelah pemerintah melakukan pemuktahiran data. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian data penerima agar bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pembaruan data menjadi bagian penting untuk memastikan penyaluran bansos tidak hanya mengandalkan data lama. pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan 3 tugas kepada Kementerian Sosial dalam penguatan perlindungan sosial. Salah satunya tugasnya yakni membantu proses pemutakhiran data yang saat ini dikelola sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
2: Tahun terakhir ini lebih dari 4 juta sudah keluarga penerima manfaat baru sebagai hasil daripada pemutakhiran. Di mana 4 juta lebih itu belum pernah menerima bansos sebelumnya, sekarang menerima bansos. Itu artinya bahwa pemutakhiran, pengelolaan data ini makin baik dan tentu masih banyak kurangnya. Nah, untuk itulah supaya makin akurat kita melibatkan masyarakat. Kita ingin lebih banyak masyarakat yang mau terlibat.
23: Keterlibatan warga juga diarahkan untuk mendukung proses digitalisasi penyaluran bansos. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan dalam proses verifikasi dan validasi data perlindungan sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Ariska untuk informasi report on the spotnya. Untuk informasi penutup Gema Sari Pati edisi hari ini, kami akan mengajak Anda menuju ke kota Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ada rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Selamat sore rekan Jasmine.
5: Selamat sore, terima kasih rekan Arfan di RRI Makassar.
1: Silakan informasi Anda.
5: Baik, pendengar, keterbatasan jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, membuat sejumlah sekolah belum mendapatkan layanan tersebut. Di tengah kondisi itu, seorang guru di SD kecil Ogolau, Desa Tibu, berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri bagi murid-muridnya. Bukan sekedar makanan, kegiatan sederhana itu justru melahirkan sebutan unik dari para siswa, yakni masakan bu guru. Berikut feature dari Alpiansa.
6: Bagi sebagian anak sekolah, makanan yang dibagikan saat jam belajar mungkin terlihat sederhana. Namun bagi murid-murid sekolah kecil Ogolau Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, makanan tersebut menjadi sesuatu yang istimewa. Sekolah yang berada di wilayah tersebut hingga kini belum terjangkau program makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah. Melihat kondisi itu, seorang guru Rizka Andriani bersama teman-temannya di media sosial berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri untuk para murid. Makanan disiapkan sederhana, kemudian dibagikan kepada anak-anak di sekolah. Bagi Rizka, kegiatan tersebut bukan untuk menggantikan program pemerintah. Ia hanya ingin memastikan anak-anak di sekolahnya tetap mendapatkan perhatian, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan makanan bergizi.
9: Berinisiatif berbagi kepada mereka untuk sekedar sarapan berupa roti dan susu awalnya, kemudian dari sana muncul aku upload videonya dan teman-teman bermunculan untuk membantu menghadirkan masakan bu guru ini, karena diketahui memang bahwa kami di sekolah terpencil belum dijangkau MBG.
6: Kebahagiaan anak-anak ternyata menjadi penyemangat tersendiri bagi Rizka. Para siswa bahkan memberikan nama khusus untuk makanan yang mereka terima. Jika selama ini MBG dikenal sebagai singkatan dari makan bergizi gratis, bagi murid-murid sekolah kecil Ogolau, MBG memiliki arti yang berbeda. Mereka menyebutnya sebagai masakan bu guru, sebuah sebutan spontan yang lahir dari kedekatan anak-anak dengan guru mereka.
9: Kalau dari anak-anak sih, senang-senang aja kak, karena gini, program MBG ini kan diketahui oleh mereka ya, melalui sosial media ataupun cerita dari rekannya yang mungkin bersekolah di daerah normal.
6: Namun di balik cerita hangat tersebut, terdapat persoalan yang membuat sekolah kecil Ogolau belum mendapatkan layanan MBG dari pemerintah. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Parigi Mautong, Muhammad Bahri Korompot menjelaskan, saat ini Kecamatan Tinombo baru memiliki satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sesuai regulasi, satu dapur SPPG maksimal melayani 3.000 penerima manfaat. Jumlah tersebut terdiri dari 2.500 siswa didik dan 500 penerima manfaat kategori 3B. Kondisi inilah yang membuat program MBG belum dapat menjangkau sekolah kecil Ogolau.
7: Jadi di tepatnya di Kecamatan Tinombo. Jadi di Kecamatan Tinombo itu memang secara sebaran penerima manfaat baik siswa dan 3B itu memang banyak. Nah, sementara dengan keterbatasan dapur di wilayah Kecamatan Tinombo itu masih ada satu SPPG. Gitu. Jadi satu SPPG itu kita kalau secara aturan itu maksimal pelayanannya di angka 3.000. Jadi 2.500 peserta didik dan 500 3B. Nah, itu yang membuat mungkin secara sebaran untuk pelayanan ke desa Tibu kalau nggak salah di atas itu di sekolahnya Ibu Rizka mungkin belum terjangkau.
6: Bagi anak-anak di sekolah kecil Ogolau, tentu tidak ada perbedaan antara mereka dan siswa di sekolah lain. Mereka juga ingin menikmati makanan bergizi yang menjadi bagian dari program pemerintah.
9: Harapannya tentu ya kesetaraan hak ya, karena program ini kan program dari presiden yang tentu dinantikan oleh banyak pihak. Jadi semoga kalaupun nanti dihadirkan, MBG bisa sebagaimana mestinya di sekolah kami. Tentu kami menantikan program tersebut.
6: Kisah masakan Bu Guru dari sekolah kecil Ogolau menjadi cerita kecil tentang kepedulian di tengah keterbatasan. Sambil menunggu program pemerintah menjangkau sekolah mereka, seorang guru memilih untuk berbagi semampunya. Sebab bagi anak-anak, seporsi makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga tentang perhatian, kepedulian dan harapan agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan belajar dengan lebih baik. Alfiansah melaporkan.
5: Baik, pendengar demikian feature dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan Arpan Yusri di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ervan Yusri mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: 29 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, sebelum kita melakukan kumandan azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya, kami akan hadirkan dulu pengajian dan terjemahan Al-Quran bacaan surah Al-Anfal yang akan dihantarkan oleh Dr. Anda Haja Amira Chandring dan terjemahan oleh Linda S.A.G. di ruang dengar Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit, yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya?"
1: Makassar sore ini.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang kenyaran dan di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Makassar sore ini.
3: Relax time. Prosa.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Info Publik Pro 1.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa surat pemanggilan atau informasi dari Pengadilan Negeri Makassar ya, yang akan kami bacakan di ruang.

0: dengar Anda. Yang pertama, risalah panggilan hari ini Selasa 15 September 2026 atas nama Muhammad Taufan SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar, atas perintah Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dengan ini memanggil Saudara Bapak Dr. Andes Suwarto. Dr. Andes Suwarto yang beralamat di Jalan Asoka 3, Salonso, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Namun sekarang tidak lagi diketahui keberadaan dan alamatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai terlawan dua, supaya Dr. Andes Suwarto datang menghadap di Sidang Pengadilan Negeri Makassar, Jalan RA Kartini nomor 23 Makassar, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, dalam perkara antara Meira Palimbong sebagai pelawan melawan Yunus Ramba, kuasa dari Nyonya Dina Mangada sebagai terlawan. Dan selanjutnya, kita meninggalkan menyerahkan kepadanya sehelai turunan surat panggilan ini, di mana surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Muhammad Taufan SH dan dilaksanakan informasinya melalui Radio Republik Indonesia. Kemudian surat pemanggilan sidang berikutnya kami tujukan dari Pengadilan Negeri Makassar, kami tujukan kepada Stanley Rudy Dahlan. Stanley Rudy Dahlan, isi pemanggilan sehubungan dengan pemanggilan menghadap sidang kepada Saudara Stanley Rudy Dahlan yang beralamat di Jalan Menginsidi Baru, tepatnya di Puri Mutiara 2, nomor 7, RT 001, RW 006, Kelurahan Rapucini, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut selanjutnya sebagai tergugat. Agar kiranya Saudara Stanley Rudy Dahlan datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Makassar Jalan RA Kartini nomor 18/23 Makassar pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah dalam perkara antara Seni Putri Pangestu sebagai penggugat melawan Stanley Rudy Dahlan. Bagi Anda pendengar yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut, dan atas bantuan Anda kami ucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1. Info Publik Pro 1.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa program 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menjumpai Anda kembali dalam program Sanksi di Pro 1 RRI Makassar. Khusus untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026 bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Dan malam hari ini kita akan mengetengahkan topik etika konselor adiksi dalam melayani korban penyalahgunaan narkotika. Tentunya saya tidak sendiri, malam ini kita akan bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Rahmatullah Escape NS CWCCA ICAP 1 Ketua Komite Etik IKAI Sulawesi Selatan. Alhamdulillah terhubung bersama kita malam hari ini melalui secara daring ya. Langsung saja kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rahmatullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak. Apa kabar ini Pak Rahmatullah?
1: Alhamdulillah baik Pak, baik.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya sudah bersama kami di program Sanksi untuk malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Baik di 94,4 FM melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Nah, pendengar Anda juga bisa komen begitu ya, nanti di kolom komentar atau mungkin melalui WhatsApp nanti kita akan sampaikan di kebersamaan kita malam hari ini. Dan langsung saja mungkin saya bersama Pak Rahmatullah mengawali dulu ya. Ini membahas terkait etika konselor adiksi ya dalam melayani korban penyalahguna narkoba. Jadi kita fokus di sini ke bagaimana pelayanan terhadap korban penyalahguna ya. Baik, terkait narkoba ini Pak Rahmat, tentunya masyarakat perlu tahu ya. Masih banyak juga yang belum paham definisi korban atau juga pelaku, pengedar, bandar begitu ya dalam kasus narkoba ini. Nah kalau dari kata korban penyalahguna ini, apa saja yang masuk definisi korban penyalahguna narkotika ini Pak Rahmat?
1: Ya oke, terima kasih banyak Pak. Kebetulan saya sedikit memperkenalkan diri dulu. Saya Rahmatullah Escapner, CWCCA ICAP 1. Kebetulan saya juga berprofesi sebagai seorang konselor adiksi dan juga sebagai seorang perawat. Dan alhamdulillah saat ini diamanahkan sama teman-teman di Ikatan Konselor Adiksi Indonesia sebagai Ketua Komite Etik IKAI Sulsel. Dan alhamdulillah selama ini berinteraksi dengan banyak sekali korban penyalahguna zat. Dan saya menarik kesimpulan bahwa memang adiksi itu adalah sebuah penyakit otak kronik. Ya, ini yang perlu digarisbawahi bahwa para teman-teman yang menjadi korban dari penyalahgunaan zat nafsa ini harus diketahui bahwa mereka juga memang masuk kategori penyakit otak kronik, sehingga memang perlu perhatian khusus dari kita semua untuk bisa membantu teman-teman yang menjadi korban penyalahgunaan zat sehingga nanti mereka bisa kembali pulih dan juga berkontribusi besar lagi di tengah masyarakat. Dan perlu digarisbawahi bahwa memang karena dia adalah penyakit otak kronis, Bapak Ibu pendengar RRI Makassar yang mungkin hadir hari ini, bahwa penyakit otak kronik itu sama halnya dengan penyakit diabetes, penyakit hipertensi, di mana jika pasien kemudian mendekati penyebabnya, itu bisa kambuh kembali ya. Jadi memang dia sangat mudah untuk kambuh, sehingga jika banyak yang bilang kenapa orang yang menjadi pengguna itu mudah untuk kembali menggunakan narkoba, karena memang dia mirip dengan penyakit-penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti diabetes maupun dengan hipertensi. Jika hipertensi, mereka pergi makan coto, makan daging, naik lagi hipertensinya. Mereka yang diabetes, makan gula berlebih, naik lagi diabetesnya. Sehingga penyakit otak kronik yang dimaksud dengan adiksi ini, di mana pecandu ini tidak dijauhkan dari sumber penyebabnya, itu mudah untuk jatuh. Siapa itu? Pengedarnya, lingkungannya yang mungkin tidak berubah, sehingga mereka bisa jatuh kembali. Jadi memang paradigma masyarakat untuk terkait dengan korban ini memang karena dia sakit, sehingga harus dibantu. Jadi memang bukan lagi hanya peran kita, tapi peran semua masyarakat untuk bisa membantu korban penyalahguna. Jadi itu mungkin dari saya pengantar sedikit, dan memang paradigma masyarakat terkait pecandu ini sangat banyak negatifnya, tapi saya menganggap bahwa itu karena kurang edukasi, sehingga kehadiran kegiatan seperti ini bisa membantu kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa korban penyalahguna saat ini wajib untuk dibantu karena memang mereka sedang sakit. Seperti itu, Pak.
0: Berarti dari dalam kacamata konselor adiksi sendiri, mereka ini dianggap korban ya?
1: Korban
0: penyalahguna.
1: Korban
0: ya, penyalahguna. Oh, oke. Okay. Nah, apa sih bedanya konselor adiksi dengan pendamping atau mungkin di penyuluh apa di BNN yang bertugas, apa fungsi dan tugas konselor adiksi sendiri nih, Pak?
1: Oh iya, oke. Kalau untuk konselor adiksi itu adalah profesi, saya menyebutnya profesi,
0: profesi,
1: Pak, karena sudah ada uji kompetensinya dan sudah ada nomenklaturnya sebagai sebuah profesi. Jadi dia sama dengan dokter, sama dengan psikolog, sama dengan perawat, ya. Tapi memang punya tugas yang berbeda, ya. Kalau untuk konselor adiksi, dia hanya berfokus bagaimana memberikan layanan dan pendampingan kepada individu yang bermasalah terkait dengan penggunaan zat adiktifnya. Jadi fungsi utamanya seperti itu, melakukan pendampingan dan layanan konseling, ya, layanan terapi. Jadi tergantung tempatnya, ya. Saya punya pengalaman bekerja di Badan Narkotika Nasional di Balai Rehabilitasi selama 9 tahun di Badoka. Kemudian pernah juga membantu 3 tahun di Lapas Narkotika Sungguh Minasa dan beberapa lapas rutan yang ada di Sulawesi Selatan. Memang ada perbedaan terapi, tapi intinya sama, ya, melakukan pendampingan dan layanan konseling dan terapi untuk pengguna penyalahguna zat untuk mendapatkan potensi terbaiknya, ya. Potensi terbaik saya bukan menyebut bahwa mereka menjadi orang baik, ya. Menjadi kalau dia waktu sebelum menjadi seorang pecandu dia bisa bangun pagi jam 7, seharusnya pada saat mereka selesai rehabilitasi dia harus bisa bangun jam 7. Seperti itu potensi terbaiknya, seperti itu contohnya. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan dokter, bisa bekerja sama dengan perawat, psikolog atau profesional lainnya, ya, bintal, ya, bimbingan mental dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita membantu melakukan pendampingan kepada ini.
0: Baik.
1: Kalau fungsinya sama dengan pendamping-pendamping sosial, cuman kalau konselor adiksi lebih spesifik lagi, dia punya treatment plan, dia punya rencana terapi yang akan dicapai. Itu perbedaannya dengan pendamping yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Dia lebih spesifik kerjanya ke profesian seperti itu. Dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan seperti itu.
0: Baik, berarti dia atau mungkin konselor adiksi ini per person begitu atau ada kelompok dan sebagainya begitu untuk para korban penyalahguna ini?
1: Mungkin bisa diulang, Pak, agak kecil
0: ya, apakah
1: suaranya.
0: Person atau pribadi atau mungkin ada per kelompok yang ditangani oleh konselor adiksi?
1: Oh iya, jadi konselor adiksi itu ada dua yang bisa dia lakukan, bisa melakukan konseling individu dan juga bisa melakukan konseling kelompok. Jadi ada terapi individu dan ada terapi kelompok. Jadi dalam kegiatan sehari-hari di tempat rehabilitasi, ada dua fungsi dari seorang konselor, bisa melakukan terapi kelompok dan juga terapi individu. Dan targetnya berbeda, di terapi kelompok target apa yang mau dicapai, di target di konseling individu target apa yang mau dicapai. Jadi ada dua yang memang bisa dilakukan oleh seorang konselor.
0: Nah, kalau ngomongin soal etika konselor adiksi nih ya, fokusnya ya. Kalau dokter punya sumpah dokter, kenapa perlu konselor adiksi juga punya prinsip etika utama nih? Kenapa nih?
1: Ya, karena saya tadi di awal mengatakan bahwa konselor adiksi adalah sebuah profesi, maka selayaknya sebuah profesi harus memiliki etik dan legal. Harus memiliki dasar, harus memiliki standar hukum sehingga teman-teman bisa bekerja dengan baik. Nah, saya tidak akan berbicara terkait dengan legalnya, tapi akan berbicara lebih banyak terkait dengan etikanya.
0: Etikanya.
1: Kalau legalnya kita bicara undang-undang ada, sekarang sudah diterapkan nomenklaturnya untuk profesi konselor adiksi, makanya sudah ada di BNN namanya kota pendaftaran PNS maupun P3K dengan formasi konselor adiksi itu. Salah satu bukti bahwa konselor adiksi ini sudah mulai diakui oleh negara. Adanya organisasi profesi, IKI, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, itu jadi ada bagian penting bahwa konselor ini sudah masuk dalam keprofesian. Nah, kenapa penting etika di dalam dunia konselor? Karena kita berhubungan dengan pelayanan, kita berhubungan dengan manusia, ya, sehingga ada batasan yang harus memang diterapkan sebagai standar keprofesian supaya teman-teman tidak bekerja dengan tidak bekerja dalam jalur yang negatif, ya. Ada banyak sekali masalah yang mungkin muncul, ya, terkait riwayat penggunaannya. Mereka akan face to face dengan dengan klien, kemudian kondisi kesehatan fisik klien harus diketahui, ada masalah keluarga yang mungkin klien ini justru menceritakan ke kita, bukan menceritakan ke keluarga. Ada rahasia besar dari klien kita, sehingga ada etika yang harus dijaga. Ada data pribadi, rekam layanan, ya, risiko kambuh, dan juga mungkin masalah hukum yang sedang di apa alami oleh seorang klien. Itu kita akan bermain pada wilayah itu. Ada banyak sekali hak-hak klien juga, ya, yang mungkin akan lebih banyak berinteraksi dengan kita, ya. Bagaimana pelayanan itu harus manusiawi, tidak diskriminasi, ya. Kemudian peserta atau klien ini berpartisipasi, kemudian mendapatkan pelayanan yang aman dan sesuai dengan standar. Itu bagian dari pada etika konselor, ya. Kemudian bagaimana menyampaikan sesuatu kepada klien sehingga klien ini bisa terbuka dengan kita. Karena konselor itu pentingnya adalah si klien ini percaya sama kita. Nah, itu ada etikanya, ya. Ada etikanya, ada etik yang bermain. Kalau klien percaya sama kita, berarti ada hal yang harus dirahasiakan, ada hal yang harus terbatasi. Tidak boleh kita, apalagi istilahnya, melanggar prinsip-prinsip etik, ya. Contoh, ada hal prinsip etik otonomi namanya. Prinsip etik ini harus dikuasai oleh konselor, di mana klien juga punya kesempatan, punya hak untuk mengambil keputusan, ya. Jadi kita tidak boleh mengarahkan full klien kita. Jadi dikasih pilihan-pilihan, gambaran-gambaran etiknya secara otonomi, klien bisa menentukan apa menjadi terapi yang terbaik buat dia. Kemudian apalagi beneficensi, kita bisa memberikan manfaat yang lebih, kita bisa membantu dia. Kalau kliennya butuh layanan bimbingan konseling agama, kita berikan ruang, kita kasih ruang. Itu etik beneficensi. Tidak boleh kita menutup, jangan mau bicara sama Bintal, sama saya saja. Padahal kita sebagai konselor kadang tidak mengerti terkait persoalan agama. Kita serahkan ke ustaz utamanya atau pendeta. Ada juga tidak boleh merugikan klien, ya, non-mal efisiensi. Sehingga klien terhindarkan dari tindakan-tindakan yang bisa merugikan klien. Seperti itu. Kemudian ya harus adil dan diskriminatif, ya, itu justice. Ya, kita harus adil. Seorang konselor itu jangankan belum relapse, ya, relapse saja kalau dia datang ke kita, ya, kita harus perlakukan dia sebagai seorang korban. Meskipun mungkin secara manusiawi karena kita bilang, kau datang lagi, kau relapse lagi, kau pakai lagi, tapi pada saat dia datang ke kita minta bantuan, kita akan menjadi manusia yang adil dan tidak diskriminatif terhadap dia. Jadi ada etik justice bermain di situ. Kemudian apalagi kerahasiaan, fidelity. Kita menjaga rahasia-rahasia yang mungkin klien belum mau sampaikan ke orang tua. Kita tidak boleh sampaikan. Kita ada komitmen dengan klien. Jadi kadang pada saat kita mau melakukan family dialog, kita akan sampaikan batasan-batasan mana informasi yang bisa disampaikan ke keluarga dan batasan-batasan mana yang tidak bisa kita sampaikan kepada keluarga. Sehingga ada etik confidentiality di situ. Jadi memang konsul ini perlu juga mengetahui masalah etik, ya. Kemudian ya harus jujur. Kita harus menekankan pada saat kita harus melakukan. Saya biasanya kalau konseling, saya harus bilang, saya di sini hanya membantu kamu mencapai potensi terbaikmu. Kalau kamu bohong, saya tidak bisa melakukan apa-apa karena treatmentnya akan salah. Jadi kalau kamu percaya saya, kamu cerita dengan saya semua masalahmu, saya akan bantu dan saya akan hargai kejujuranmu dengan treatment yang terbaik. Seperti itu. Jadi memang etik ini sangat penting, ya, terutama banyak sekali hal-hal yang direhabilitasi itu banyak sekali yang bisa potensi masalah etik, ya, terkait mungkin sosial media, ya, di mana tidak boleh memfoto, memperlihatkan wajah klien di sosial media, kemudian membicarakan hal-hal terkait dengan klien kita dengan orang lain di luar daripada program, itu sangat penting. Yang ketiga, itu banyak sekali potensi suap-menyuap, ya, banyak sekali potensi permainan atau apa ya istilahnya, uang yang bisa diberikan klien kepada kita sebagai konselor untuk dipercepat programnya seumpamanya, itu bisa jadi melanggar etik juga di kita. Jadi memang sangat penting bagi kita sebagai seorang konselor untuk bisa menjaga komitmen kita agar supaya kelayanan yang kita berikan kepada klien ini itu profesional, ya. Kalau ada pemberian dari klien, sekarang di tempat-tempat layanan rehabilitasi sudah ada namanya tim anti gratifikasi. Itu bisa disampaikan. Disampaikan. Kalau ada klien yang memberikan kita, karena ini budaya Bugis Makassar itu memang agak susah. Kita ucapan terima kasihnya itu agak sering diberikan. Jadi, karena kita bantu anaknya, orang tuanya kadang memberikan kita sesuatu. Tapi, itu bisa diprofesionalkan dengan cara melaporkan ke Tim anti gratifikasi di kantor-kantor atau tempat layanan rehabilitasi. Yang paling utama adalah meskipun kita dikasih, jangan pernah merubah pandangan profesional kita terhadap pelayanan. Kita tidak boleh membandingkan yang mana yang sering memberikan kue sama yang tidak memberikan kue. Ada batasannya juga, tidak boleh nilainya lebih dari kalau di aturan KPK kan tidak boleh di atas 1 juta umpamanya atau di bawah 1 juta boleh. Itu tergantung gratifikasi yang apa tim gratifikasi yang ada di kantor-kantor atau layanan rehabilitasi yang ada. Jadi memang sangat penting juga terkait dengan etik ya, terutama masalah inform konsen juga kalau kita mulai hak klien itu harus disampaikan ya, apa kewajiban dan hak klien. Makanya kalau di tempat-tempat rehab itu biasanya akan ada inform konsen dan juga menjamin hak dan kewajiban klien selama menjalani rehabilitasi. Dan itu masuk dalam kategori etik dan legal sebagai seorang konselor adiksi. Seperti itu mungkin Pak.
0: Baik. Oke, ini perannya seorang konselor saat saat korban ini mengambil keputusan untuk rehab begitu, atau mungkin saat dia terjerat begitu kasus. Langsung konselor itu berfungsi atau gimana, Pak?
1: Iya. Oke. Jadi memang ada dua. Saya dapatnya biasanya ada tiga ya. Ada tiga korban penyalahgunaan narkoba, dia ada yang terjerat kasus hukum, kemudian ada yang voluntary yang memang dia datang langsung untuk berobat, kemudian ada yang sudah terkena kasus hukum. Saya sudah putusan pengadilan Inkra bahwa dia adalah korban penyalahgunaan saat dengan status hukum. Nah, tiga-tiganya ini konsul adiksi bisa masuk, cuman lagi-lagi karena konsul adiksi ini belum terlalu familiar di tengah-tengah masyarakat, tidak sama seperti perawat, dokter, bidan, psikolog, dan sebagainya, sehingga konselor-konselor ini hanya bertugas di tempat-tempat rehabilitasi, belum ada yang bisa membuka praktek mandiri, seumpamanya yayasan-yayasan atau tempat swasta banyak, cuman untuk diakses ke sana, kadang masyarakat belum tahu. Jadi di Sulawesi Selatan ini banyak tempat-tempat rehab swasta yang selain punya BNN juga yang bisa konselor adiksi melakukan pelayanan. Tapi kalau kita yang mau datang langsung ke kepolisian itu tidak bisa. Harus permintaan dari keluarga seperti itu. Entah dia ke layanan swasta atau melakukan permohonan dilakukan rehabilitasi di BNN Badoka seumpamanya atau di tempat-tempat rehab yang lain boleh. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya pada saat sudah terkena bisa langsung. Saya bahkan di Rumah Sakit Umum Pusat Makassar ini, saya sekarang kerja di Rumah Sakit Umum Pusat Kemenkes Makassar di kawasan CB Tanjung Bunga. Itu saya sudah ada tiga klien yang saya sudah pernah tangani, itu kiriman dari dokter psikiatri. Jadi saya melakukan treatment 8 kali pertemuan dan itu membantu si korban ini yang awalnya keluarganya mengira dia sakit jiwa, tapi setelah kita lakukan asesmen, kita lakukan screening, ternyata mereka apa gila yang dimaksud sama keluarga ini adalah penyakit otak yang terjerat pada klien pengguna narsa seperti itu. Sehingga psikiatri melakukan konsultasi ke saya sebagai seorang konselor dan perawat, akhirnya kita berikan treatment 8 kali pertemuan sesuai dengan standar pelayanan rawat jalan. Seperti itu.
0: Nah, tadi etika paling paling krusial ya, mungkin kerahasiaan. Seorang konselor harus menjaga rahasia klien. Even itu terhadap keluarga begitu, Pak Rahmat ya. Nah, dan harus jujur lah istilahnya ya. Nah, kalaupun nanti di tengah jalan ternyata ada data atau mungkin kebohongan yang dilakukan, itu berdampak ke klien atau korban ini, Pak Rahmat?
1: Iya, pasti akan berdampak.
0: Berdampak
1: pasti
0: itu.
1: Akan berdampak.
0: Dampaknya
1: iya,
0: apa? Akan lebih lama atau apa? Prosesnya yang terganggu atau gimana?
1: Iya, jadi memang kalau klien kita lambat untuk jujur terkait dengan permasalahannya, dia akan lama menemukan titik baliknya. Jadi saya selalu beranggapan bahwa rehabilitasi ini menemukan titik balik. Menemukan titik balik. Jadi pada saat dia lama untuk jujur, itu akan lama menemukan titik balik di mana titik poin start kita merubah dirinya. Seperti itu. Jadi kalau dia belum bisa jujur, saya menganggap bahwa klien ini belum mau berubah dan itu akan sulit kita lakukan treatment yang tepat karena permasalahan nafsa ini tidak sama semua orang ya, tidak sama penyebabnya macam-macam dan itu butuh kejujuran dari klien untuk menyampaikan apa menjadi penyebab utamanya seperti itu dan kalau dia berbohong treatment kita akan salah seperti itu, treatment kita akan tidak pas nanti dengan kondisi klien sehingga memang butuh kejujuran, memang kejujuran itu sangat penting dalam proses rehabilitasi, itu yang paling pertama kalau di rumah program itu jujur dulu yang pertama ya, karena pecandu itu kalau diistilahkan dia menjadi aktif sebagai seorang pecandu, 10 yang dia cerita, 11 tidak boleh dipercaya, saking bohongnya ini pecandu ya. Jadi yang paling pertama memang harus dirubah adalah menumbuhkan rasa kejujuran dari si klien ini. Seperti itu, dan itu yang paling sulit bagi seorang konselor untuk pada saat pertama kali bertemu dengan seorang klien. Saya kalau ada klien yang tidak mau jujur, ya saya skip dulu, silahkan istirahat dulu, mungkin di waktu lain kita bisa cerita. Yang penting nanti pada saat waktunya sudah tepat mau jujur, ya kita lebih enak bercerita. Jadi konselor itu tidak bisa, sekali lagi etiknya ya, kalau klien tidak mau berbicara dengan kita, kita tidak boleh memaksa ya, karena hak dari klien ini, otonomi klien ini, legalnya di, apa etiknya di situ. Kalau kliennya tidak mau berbicara, ya kita kasih ruang dulu mereka untuk istirahat, nanti kita ketemu lagi. Kita tidak boleh memaksa, tapi dia tidak jujur ya itu akan merusak treatment yang kita siapkan.
0: Baik. Nah, kemudian mungkin di lapangan ya agak berbeda juga nih Pak Rahmat ya. Di mana korban adiksi ini atau mungkin narkotika ini sering dapat stigma begitu ya dari keluarga dan masyarakat begitu ya. Nah, konselor pasti juga berperan juga di sini bagaimana menjaga tadi martabat klien juga ini. Saat lingkungan luar ini sendiri menolak mereka. Nah, apakah konselor juga punya andil nih?
1: Iya, punya Pak. Punya andil. Jadi konselor itu punya peran penting sebagai recovery support. Recovery support ini fungsi klien di luar tempat rehab.
0: Iya.
1: Itu salah satu fungsinya adalah memberikan supporting kepada klien di lingkungan masyarakat. Saya cerita mudah-mudahan salah satu bro saya dengar ya, salah satu ex daripada korban penyalahgunaan saat yang saya dampingi di lapas narkotika Sungai Minasa, itu kemudian pada saat dia keluar selesai menjalani pemulihan di lapas dan juga menjalani hukuman, ya saya mengatakan pemulihan dan menjalani hukuman karena dia ada gua ya, dan sudah putusan pengadilan, dia sampaikan kepada saya, bro saya mau jadi seorang konselor juga. Jadi saya cuma sampaikan sebagai seorang recovery support, saya kan support kamu, tapi saya sampaikan secara jujur bahwa menjadi seorang konselor adiksi itu tidak bisa menghasilkan uang. Kita harus jujur dulu, jangan sampai dia berharap bahwa pada saat kita mendukung dia menjadi seorang konselor adiksi, dia mendapatkan financial freedom itu belum tentu bisa dia dapat. Tapi kalau kamu siap, itu opsi kedua. Opsi pertama, kamu harus cari kerjaan yang bisa mendukung finansialmu terlebih dahulu. Tapi kalau kamu belajar menjadi seorang konselor, saya akan bukakan ruang. Ikut pelatihan ini, kemudian ikut ke Lapas Jene Ponto, mendampingi sebagai asisten konselor, kemudian kasih ruang belajar, dibimbing. Akhirnya di tahun pertama, 1 tahun dia keluar dari lapas narkotika dengan bantuan dari teman-teman yang ada di lapas narkotika, ada Bro Ewa di sana, memberikan kesempatan kepada Bro Sinchan ini untuk menjadi seorang konselor di lapas narkotika. Dan itu berhasil. Jadi recovery support kita juga berhasil. Dan dia bisa menjadi seorang konselor bagi teman-temannya di dalam secara profesional. Karena itu tadi dia punya niat untuk menjadi seorang konselor. Dan alhamdulillah sekarang saya rasa pemulihannya masih cukup terjaga sampai hari ini dengan bantuan teman-teman konselor dan juga lingkungan konselor adiksi yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi butuh keluarga kita, dan rata-rata yang relapse Pak, itu pasti tidak dapat support keluarga yang relapse. 100% orang yang relapse, 90% itu dapat support keluarga. Jadi keluarga cukup penting. Makanya kita sampaikan di awal tadi bahwa adiksi itu bukan hal yang memang merugikan, tapi memang dia adalah korban dan ada penyakit di dalam dirinya sehingga memang perlu untuk diobati dan dibantu. Jadi masyarakat, kita sampaikan ke keluarga bahwa untuk menyembuhkan dia, keluarga berperan cukup penting. Jangan pernah memberikan stigma, tapi ya lagi-lagi karena stigma ini cukup berat ya, saya biasa sampaikan ke klien bahwa stigma itu tidak bisa dirubah dalam 1-2 hari. Kamu rehab 3 bulan, rehab 6 bulan, belum tentu bisa menghapus stigmamu. Makanya yang kau harus lakukan adalah kamu harus pulih setiap hari. Sampai sejauh manapun, sampai kau meninggal, pulih baru kau bisa hilangkan stigmamu. Karena kapan kau melakukan hal yang kemarin sebelum kau lakukan, sebelum kau menggunakan, kamu tidak pernah lakukan. Sedangkan yang pada saat kamu menggunakan, kamu lakukan. Contoh, pada saat sebelum menggunakan, dia tidak pernah pulang malam. Dia menggunakan pulang malam. Selesai rehabilitasi, harusnya kau tidak boleh pulang malam. Karena stigmamu akan terbangun. Meskipun kau tidak menggunakan, tapi karena kebiasaanmu pulang malam, akan terstigma bahwa kau menggunakan narkoba. Kenapa? Karena kamu pulang malam. Seperti itu contoh menghilangkan stigma. Jadi kebiasaan pada saat kita menggunakan narkoba itu harus dihilangkan. Sehingga stigma itu akan hilang dengan sendirinya. Itu contoh ya, contoh-contoh untuk menghilangkan stigma. Karena masyarakat ini bukan pengguna nafsanya yang kita lihat, tapi perilaku kita pada saat aktif menggunakan yang akan dilihat. Sehingga stigma itu akan terus ada di dalam diri pecandu. Pecandu sudah terstigma setiap hari, makanya dihapus dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan sebelum menjadi seorang pengguna harus diulangi secara terus-menerus. Jangan memperlihatkan perilaku kita pada saat kita sebagai seorang pecandu aktif seperti itu. Dan itu sangat penting dan sangat sulit dalam pemulihan.
0: Baik, seorang korban penyalahguna narkotika ya yang disebut tadi berulang kali atau mungkin relapse gitu ya, apakah ini tetap sama perlakuannya begitu di mata konselor ini? Artinya ya, metode yang dilakukan apakah sama dengan metode yang pertama diberikan kepada dia atau ada special treatment lagi nih kalau ini udah berulang tidak mempan lagi nih kalau yang cara yang lama gitu. Apakah ada memang levelnya dalam ya, seorang konselor ini menghadapi yang relapse-relapse ini?
1: Ya, jadi kalau banyak konselor mengatakan relapse itu adalah bagian dari pemulihan, kalau saya tidak mengatakan bahwa relapse itu adalah bagian dari pemulihan. Relapse itu adalah kamu dipulihkan lagi. Itu yang penting, karena memang ada istilah di teman-teman kita, relapse itu adalah bagian dari pemulihan, tapi kalau saya bilang relapse itu ya kita mulai pemulihan lagi. Ya.
0: Mulai lagi
1: nah,
0: ya.
1: Kalau ada yang relapse, klien-klien kita yang relapse, klien saya bilang karena penyakit adiksi ini sangat dekat, kalau kita dekati penyebabnya, itu bisa pulih. Orang yang sakit hipertensi itu kadang-kadang kambuh ya, karena mendekati penyebabnya. Sama juga dengan nafsa. Jadi makanya kalau seorang klien tidak bisa menghindari penyebabnya, dia potensi besarnya untuk kambuh. Nah, sebagai seorang konselor adiksi, etika menghadapi relapse itu, satu, ya harus secara profesional menerima tanpa mempertanyakan lebih jauh dan mendiskriminasi bahwa kamu relapse. Ya. Jadi standarnya sama. Standarnya sama, etikanya sama. Kita asesmen lagi, ya, kita screening lagi. Penyebabnya sama tidak pada saat dia pertama kali masuk. Jangan sampai pertama kali masuk dia masalah dengan keluarga, kemudian yang masuk kedua ya karena ekonomi, itu berbeda treatmentnya pasti. Seperti, jadi kita tetap asesmen dan kita tetap screening dulu. Kemudian kita akan buat treatment plan sesuai dengan kondisinya. Kalau masih sama berarti ada yang tidak jalan dengan pemulihannya kemarin. Jadi kita perkuat lagi. Karena istilahnya di rehabilitasi saya selalu bilang, kamu seperti sekolah. Jadi kalau kamu sudah lulus di rehabilitasi, di tempat rehab, ya orang yang selesai sekolah, orang selesai kuliah, belum tentu diterima kerja. Mereka berjuang sendiri untuk menemukan dirinya sama. Pasal kau keluar, ya kamu harus menjaga dirimu. Tempat rehab ini hanya tempat untuk memberikan kamu ilmu-ilmu, trik-trik dan tips-tips, ya. Di luar, kamu yang terapkan. Kalau kamu tidak terapkan ilmu-ilmu, ya tidak mungkin kamu bisa pulih. Sama juga, saya sekolah keperawatan, tidak mungkin saya sebagai seorang perawat kalau saya tidak belajar menerapkan ilmu-ilmu keperawatan. Seperti itu. Jadi memang kita tetap harus sama. Ya. Tidak boleh menyampaikan bahwa kamu relapse terus, relapse itu tidak boleh. Kita tetap profesional. Lakukan screening, lakukan assessment, dan lakukan counseling, lakukan yang lain-lain yang sesuai dengan standar yang ada. Tidak boleh mendiskriminasi atau menjudge, karena itu etikanya menghadapi seorang pasien yang relapse seperti itu.
0: Oke, etika konselor adiksi ini, apakah ini memang rata juga kalau terkait anak dan perempuan begitu, Pak Rahmat?
1: Iya, alhamdulillahnya di tempat rehab itu yang saya ketahui selama saya menjadi seorang konselor adiksi, etikanya seorang klien perempuan harus dipegang sama klien perempuan, sama konselor perempuan, ya itu wajib. Ya, tapi kalau untuk anak sama, mau perempuan mau laki-laki boleh. Ya, karena standarnya konselor anak juga itu ada kurikulum tersendiri juga. Kalau ada konselor yang menguasai anak, kita akan berikan ke konselor yang mungkin spesialisasinya di anak. Seperti itu. Kalau untuk laki-laki jarang, bukan jarang, tidak pernah ya memegang klien seorang perempuan, karena etika itu ada kerahasiaan, ada banyak hal yang perlu menjadi pembatas. Sehingga beda kalau kita seorang perawat, dokter ya boleh, seorang perawat tangani klien perempuan boleh. Tapi kalau di konselor, saya selama ini melihat teman-teman profesional dan menggunakan etik bahwa kalau dia klien perempuan silahkan ditangani dengan konselor perempuan.
0: Oke deh. Nah, ini penting juga buat pendengar dan juga masyarakat luas nih Pak Rahmat ya, bagaimana cara yang baik sih sebenarnya untuk memilih konselor adiksi ini ya. Jangan sampai nanti kena yang mengaku bisa bantu. Kan tadi Pak Rahmat bilang rehab di swasta itu ada juga gitu ya. Nah ini takutnya nanti kenapa-kenapanya. Sebaiknya untuk memilih konselor yang baik ini seperti apa nih Pak Rahmat? Mungkin bisa ada tipsnya anunya, jalurnya gitu.
1: Ya, kalau saya konselor yang baik, ya semua konselor yang ada di Sulawesi Selatan ini baik. Oh, yang pertama, yang kedua, biasanya kalau di tempat rehab Badok itu yang pernah saya, apalagi namanya di sana, kurang lebih 9 tahun, ada keunikan di sana. Jadi kalau klien tidak boleh memilih konselor, tapi konselor itu dilihat dari kondisi kebutuhan klien. Jadi contoh, seorang klien yang memiliki penyakit penyerta, itu biasanya akan diberikan ke apa klien yang memiliki penyakit penyerta itu akan diberikan ke konselor yang memiliki basic kesehatan. Contoh sebagai saya sebagai seorang perawat, sehingga masalah kesehatannya itu bisa terfollow up juga. Seperti itu mungkin yang butuh lebih banyak terkait dengan psikologinya mungkin diberikan kepada teman-teman yang psikologi, konselor yang berbasis pendidikannya psikologi, seperti itu. Jadi memang semua konselor yang ada di Sulawesi itu baik, tinggal bagaimana kebutuhan klien itu bisa dipenuhi oleh seorang konselor. Tapi saya rasa untuk seorang konselor yang profesional, semua jenis klien harusnya bisa ditangani, seperti itu. Makanya saya waktu di BNN itu berhenti merokok, karena di BNN ada kelas merokok, apa kelas bebas asap rokok ya, sehingga kita mudah untuk memberikan treatment. Jadi kadang juga hal-hal kecil seperti itu sangat mendukung kita sebagai seorang. Jadi kalau konselor-konselor yang masih merokok ini ya kalau bisa berhenti ya, supaya pada saat kita melakukan treatment ke klien untuk berhenti merokok itu enak kita sampaikan, karena kita bisa menjadi role model.
0: Menjadi role model, benar.
1: Jadi konselor yang baik itu yang bisa menjadi seorang role model ya. Seperti itu. Jadi pernah saya dapat klien Pak di BNN itu, dia punya permasalahan pernikahan. Karena saya belum menikah waktu itu tahun 2015, ya saya akan serahkan ke konselor
0: yang sudah paham,
1: atau bimbingan ya, mental yang sudah menikah ya. Seperti jadi kita tidak asal bunyi,
0: sesuai
1: tidak
0: capability asal apa yang kita
1: ya, itu pentingnya ya, sebagai konselor. Benar. Jadi profesional itu kita tidak kerja sendiri, tapi kita kerja tim. Butuh psikolog kita kirim ke psikolog, butuh dokter jiwa kita kirim ke psikiater, butuh psikolog kita kirim ke psikolog ya. Konselor ini bisa melakukan itu, multidisiplin, bisa melakukan kerjasama, dan itu di 12 fungsi konselor ada kok gitu ya, melakukan konsultasi dan juga kolaborasi ya, seperti itu Pak.
0: Ya. Berhak nggak seorang korban adiksi ini mempertanyakan mungkin, nah, standarnya saya apakah bisa lihat ini keanggotaan dari IKI Sulselnya atau gimana Pak Rahmat?
1: Bisa Pak, bisa.
0: Bisa, sertifikasinya ya.
1: Itu di standar hukum bisa dan secara etik bisa. Jadi seorang klien bisa mempertanyakan ya apakah dia betul konselor adiksi atau tidak. Dan saya rasa di teman-teman IKI itu sudah tempat-tempat terapi itu sudah punya SK masing-masing untuk konselornya. Jadi saya rasa itu aman untuk dipertanyakan, karena itu bagian penting tadi saya, dari klien itu punya hak untuk mempertanyakannya, hak dan kewajibannya. Dan kewajiban itu klien harus tahu apa yang dia harus lakukan, apa yang akan dia dapat selama proses rehabilitasi itu penting. Termasuk layanan-layanannya dan sebagainya, penting untuk disampaikan.
0: Baik. Nah ini dari masyarakat, ini kalau ada keluarga misalnya nih Pak Rahmat yang curiga anaknya ini pengguna atau mungkin korban ya. Nah mungkin langkah pertama yang mungkin perlu dilakukan dengan melapor atau tadi dengan secara volunteer ya, melaporkan diri anaknya, itu sebaiknya diajak ngobrol dulu atau gimana nih Pak? Selaku konselor mungkin bisa menyarankan seperti apa?
1: Iya, saya belum pernah dapat klien yang jujur murni Pak ya.
0: Oh gitu.
1: Bukan belum dapat, jarang ya, jarang dapat klien yang betul-betul jujur. Tapi ada beberapa, ada klien yang jujur untuk mau direhabilitasi. Nah, kalau memang keluarganya bisa mengajak diskusi, contoh dia punya orang terdekat kayak kakak sempamanya atau ibu atau mama atau bapak yang bisa buat dia jujur, boleh didiskusikan ke keluarga. Tapi kalau butuh layanan untuk mengetahui, boleh mengakses layanan rehabilitasi yang tadi BNN Padoka ya, untuk melakukan asesmen dan screening dulu boleh. Atau bisa juga pada saat ada kegiatan-kegiatan mungkin yang dilakukan sama teman-teman lembaga untuk melakukan screening boleh. Jadi rehabilitasi itu tidak serta-merta ada langsung direhabilitasi, dilakukan screening dan asesmen ya. Jadi boleh ada teman apa mau ke dokter juga boleh. Biasanya dokter itu kalau sudah tahu rata-rata psikiater itu sudah paham juga bahwa kalau ada penyakit yang apa kalau ada pecandu yang murni hanya membutuhkan rehabilitasi dia tidak akan segan untuk mengkonsulkan ke konselor adiksi seperti itu. Dia akan konsulkan ke teman-teman konselor adiksi. Jadi memang silakan kalau bisa diajak cerita boleh ya. Kalau dia jujur mau berubah ya banyak juga sih klien-klien yang sering seperti itu, tapi itu kalau 100 mungkin dua,
0: Oh,
1: ya seperti itu jarang ada yang apalagi
0: jarang
1: kalau
0: ya.
1: sudah lagi tinggi-tingginya ya lagi kencang-kencangnya ya itu jarang yang jujur. Tapi kalau ada alhamdulillah bisa langsung dibawa entah ke BNN Badoka boleh untuk mengakses karena layanan terbesar kan ada di BNN Badoka seperti itu.
0: Baik. Baik, Pak. Ini terkait harapan dari IKI Sulsel sendiri, dari Pak Rahmat mewakili selaku Ketua Komite Etik IKI Sulsel. Ini apa yang Anda bisa harapkan begini, Kak, kepada masyarakat atau mungkin ke audiens kepada masyarakat ini terkait bagaimana konselor adiksi ini dalam siap melayani korban penyalahguna narkotika nih.
1: Ya, untuk harapan saya tentunya sebagai berbicara sebagai ketua etik IKI Sulsel, saya berharap teman-teman bekerja secara profesional, mengedepankan etik konselor adiksi ya, yang tadi otonomi ya, dan lain-lain, efisiensi dan sebagainya, fidelity dan sebagainya itu penting agar klien kita bisa mendapatkan treatment yang baik. Hilangkan konflik kepentingan pribadi maupun kelompok, hilangkan SARA dan sebagainya. Bekerjalah sesuai dengan tupoksinya. Insya Allah, kalau teman-teman membuat klien kita nyaman, pasti klien kita akan pulih dengan sendirinya, dengan sadar dirinya, sehingga nanti pada saat klien kita butuh bantuan, dia akan hubungi kita untuk meminta saran dan bantuan. Sehingga teman-teman, saya harap jangan pernah bekerja di luar standar etika dan profesional kita sebagai seorang konselor, karena konselor di sini adalah profesi yang mungkin belum dikenali juga sama masyarakat. Jadi kita harus bekerja lebih giat lagi memperkenalkan diri dan juga lebih profesional sehingga klien-klien kita yang menjadi korban ini bisa mengakses kita sebagai seorang konselor itu dengan profesional seperti itu. Itu mungkin harapan saya, tidak ada lagi masalah-masalah etik yang muncul di tempat rehab swasta maupun di milik pemerintah, baik itu terkait dengan pelanggaran etik sosial media, pelanggaran etik dokumen yang keluar, pelanggaran etik terkait suap menyuap dan sebagainya. Itu saya harap di Sulawesi Selatan ini tidak sampai saat ini saya sebagai seorang konselor waktu setahun ini belum ada sih kasus yang dilaporkan ke kami untuk diselesaikan, dan saya harap teman-teman bisa seperti ini terus sehingga profesi kita bisa dihitung sebagai profesi yang memang profesional di tengah masyarakat seperti itu.
0: Baik. Terima kasih sekali untuk bincangnya di kesempatan malam hari ini, Pak Rahmatullah, selaku Ketua Komite Etik IKI Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan sukses terus nih para konselor adiksi nih dalam melayani
1: Amin.
0: Korban penyalahguna narkotika, dan masyarakat tahu nih ada peran besar seorang konselor ya yang memegang etikanya nih, benar-benar bagaimana membantu masyarakat khususnya para korban penyalahguna narkotika ini. Terima kasih Pak Rahmatullah untuk waktunya
1: terima kasih,
0: malam
1: Pak.
0: Hari ini. Sehat selalu, sukses untuk
1: Amin.
0: teman-temannya
1: Terima
0: semua.
1: kasih banyak teman-teman,
0: Iya.
1: pecinta pendengar setia RRI Makassar. Saya izin undur diri.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi nih Pak Rahmatullah dengan topik menarik lainnya. Sekalian pendengar, Anda bisa tonton kembali program Sanksi malam hari ini hanya di Pro1 RRI Makassar di kanal YouTube kami. Saya Arfan dan juga Fahrudin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
3: Ah, kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang, ada Bapak Joni.
2: Ini suami saya, ada apa Pak?
4: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
2: Aduh, aduh, aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
4: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
2: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
5: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
6: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Baik pendengar, saya sudah kebersamaan saya menyapa ruang dengar Anda dari sore tadi hingga malam ini. Dan tepat pukul 20, kita akan bergabung dengan Pro3 untuk menyampaikan warta berita. Selepas itu ada rekan saya, Herma Lasari, yang akan menemani Anda di rangkaian acara Makassar malam ini. Saya Ervan Fahmi undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sebagai manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
6: Siap, maksudnya. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah oleh diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi dari masyarakat sebagai perlindungan.
10: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta. Dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
13: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
16: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
17: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
16: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
17: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
18: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
17: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
19: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau Angling Listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
20: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
19: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Paiton Energi, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
21: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
19: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
22: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
23: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
24: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
23: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
25: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
23: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
26: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa majapar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kalian.
1: RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Mori Harmalasari yang akan menemani Anda dalam program Hindu Dharma. Pada malam hari ini 16 September 2026 dan tentunya malam ini kami akan hadir dengan membahas topik Putra Sesana. Sebuah tema yang menarik untuk kita pahami bersama, khususnya mengenai bagaimana ajaran dan nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan seorang anak, tanggung jawab serta hubungan anak dengan keluarga dan lingkungan. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai tema ini telah hadir bersama kita Bapak Iketut Mundra SAG selaku penyuluh agama Hindu Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam, salam sehat semuanya.
0: Amin. Bagaimana kabarnya Pak?
1: Iya, baik.
0: Baik, terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya.
1: Oke, makasih banyak.
0: Baik Bapak, sebagai pembuka kami mempersilahkan Bapak untuk menyampaikan materi malam hari ini. Kami persilahkan Pak.
1: Baik, terima kasih pengantar acara Pro 1 RRI Makassar, pendengar RRI Pro 1 Makassar di mana saja berada pada saat ini. Ketemu kembali dalam acara Mimbar Hindu Dharma. Yang kali ini mungkin topiknya tidak asing bagi Bapak Ibu semua, mengangkat tentang Putra Sesana. Jadi Putra Sesana artinya kewajiban anak terhadap orang tua. Kenapa demikian? Mari kita dulu merujuk kepada kitab Niti Sastra Sargah 4 yang bunyinya adalah Sangyang Chandra Trangano Pinake Dipo Memadangi Ri Kaleneng Wengi. Jadi bulan dan bintang memberi penerangan waktu malam. Terus sambungannya adalah Sangyang Suryo Sedang Prabawa Make Dipo Memadangi Ring Bumi Mandala. Matahari bersinar menerangi bumi. Kemudian Widya Sastra Sudarmo Dipanikanang Tribuano Semeno Prabaswara. Ilmu pengetahuan, pelajaran dan peraturan-peraturan yang baik, norma-norma yang baik, menjaga, menerangi tiga jagat yang sempurna. Dan yang terakhir, ini menjadi momen yang baik yang kita bahas pada malam hari ini. Dian ing putra suputra sadu gunawan memadangi kula wandu wandawa. Jadi putra yang baik, yang saleh dan pandai membahagiakan kaum keluarganya. Ini jadi di dalam teks daripada sloka Niti Sastra ini jelas sekali dikatakan bahwa anak yang baik itu akan membahagiakan keluarganya. Nah karena itulah momen ini coba kita angkat kewajiban anak kepada orang tua. Yang namanya keluarga utuh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya. Ini berarti termasuk keluarga lengkap. Tetapi di dalam bahasa Jawa kuno, yang dinamanya keluarga itu dari kata kula dan warga. Kula artinya abdi, sedangkan warga artinya ikatan. Nah karena itu, karena dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak, itu terjadi ikatan pengabdian. si ayah mengabdi kepada istrinya, istrinya mengabdi kepada apa suaminya, anak-anak mengabdi kepada orang tuanya, orang tua juga mengabdi kepada anaknya. Jadi definisi keluarga ini tidak ada yang merasa berkorban dan dikorbankan. Jadi tidak ada merasa, tapi itu merupakan suatu ikatan suci, saling mengisi, saling melengkapi. Tujuannya apa? Menjaga keluarga itu agar tetap utuh, tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Karena kita tahu adalah keluarga unit terkecil, bahkan disebut sebagai landasan moral bangsa, itu dimulai dari keluarga. Karena itulah peran keluarga dalam membangun anak seputra, agar anak ini memiliki kewajiban terhadap orang tuanya, tentu harus diawali dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya, sehingga melahirkan anak yang nantinya bisa membahagiakan kaum keluarganya. Nah, apa sih itu putra? Kalau dari bahasa Sanskerta, putra ini berasal dari kata put yang artinya neraka, dan raya artinya menyelamatkan. Dari segi etimologi ini, Bapak Ibu, berarti putra berarti apa ya, memiliki misi yang mulia, menyelamatkan orang tua. Bukan nantinya seorang putra ini membebani, apalagi menyakiti orang tua. Kalau dari makna putra tadi, jadi boleh dibilang putra adalah menyeberangkan, menyelamatkan orang tuanya dari penderitaan. Nah, di dalam ajaran Hindu, antara hubungan anak dan orang tua bukan hubungan biasa, tetapi hubungan suci lahir dari pengorbanan suci, karena tergantung, terkandung kewajiban-kewajiban timbal balik. Nah ini terus, karena peran anak begitu mulia dan suci, yaitu menjaga daripada kebaikan keluarganya, maka tentu ada pertanyaan.

akan melindungi anak-anak agar menjadi anak-anak yang baik. Karena bagaimanapun juga anak-anak kita nanti ini adalah sebagai penerus keluarga, sebagai penerus kehidupan berbangsa dan negara. Kalau hari ini kita tidak berpikir bagaimana caranya menyelamatkan anak-anak bangsa, artinya mendidik mereka dengan hal-hal yang tidak baik, maka kedepannya tidak mungkin kita menemukan suatu anak-anak yang bagus pula. Nah, inilah oleh karena demikian orang tua memiliki peran yang begitu vital dalam keluarga untuk mendidik anaknya, karena orang tua itu memiliki cita-cita yang mulia menjadikan anak yang suputra, anak yang baik, sadu dan gunawan, bijaksana. Ini. Nah, pertanyaannya sekarang yang sudah saya katakan tadi, kenapa seorang anak mesti harus berbakti atau menghormati orang tuanya? Karena seorang anak memiliki hutang terhadap orang tuanya. Jadi sekali lagi, bukan berarti orang tuamu ini akan meminta kepada kalian anak-anaknya untuk membayar. Tapi anaknya karena merasa berhutang kepada orang tua, maka ditahu atau tidak dikasih tahu sama orang tua, tentu memiliki kewajiban untuk membayar, untuk membalas daripada jasa-jasa orang tua. Nah, apa saja jasa orang tua sehingga dikatakan anak itu berutang kepada orang tua? Di dalam kitab Sarasa Mescaya, jasa orang tua itu ada 3 yang dijelaskan. Yang pertama adalah sarira krit, artinya orang tua melahirkan, membentuk badan jasmani sehingga kita merasa, jadi anak-anak kita merasakan bahwa beratnya seorang tua atau orang tua melahirkan. Bahkan ada mengatakan bahwa ketika seorang ibu melahirkan, bagaikan dia digantung dengan selai rambut. Itu luar biasa daripada beratnya orang tua ketika melahirkan. Apalagi kita berpikir di dalam kandungan yang begitu, katakanlah 8 bulan atau 9 bulan, itu orang tua kita begitu betul-betul mengendalikan dirinya dan berdoa, bisa jadi berpuasa untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, karena itu akan pengaruh terhadap janinnya. Bahkan pun orang tuamu makan pun akan memilih dan memilah. Yang tadinya mungkin masih muda dia suka makanan pedis, asam, asin dan sebagainya, ketika kita sudah mengandung, tentu makanan-makanan tersebut akan dikurangi. Tujuannya apa? Mereka orang tua menginginkan anaknya atau badannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu yang pertama. Jadi sarira krit artinya melahirkan, melahirkan dan membentuk badan jasmani. Yang kedua, jasa orang tua adalah ana date. Ana itu artinya makanan, date penghidupan. Jadi orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan makan. Untuk apa? Untuk membesarkan anak-anak ini agar bisa berkembang atau tumbuh kembang dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah jasa yang ketiga dari orang tua adalah prana date. Prana itu artinya jiwa. Nah, ini peran orang tua adalah mendidik jiwa, baik pendidikan spiritual

0: nya maupun pendidikan keagamaannya atau pendidikan-pendidikan yang lain, sehingga anak ini nanti menjadi anak yang apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi daripada tujuan orang tua tersebut. Jadi Bapak Ibu pendengar Pro RRI 1, posisi kita sekarang, apakah pendengar ini saat ini termasuk seorang putra yang seputra, ataukah mungkin sudah menjadi orang tua yang memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Kita sepakat bahwa kita sih menginginkan anak-anak kita untuk menjadi anak yang seputra, jadi anak yang akan menyelamatkan keluarga kita semua. Kemudian sadu, berarti mereka memiliki sifat bijaksana dan gunawan. Anak, menjadi seorang anak, menjadi harapan orang tua adalah anak itu berbakti. Artinya mereka adalah pelita bagi seluruh keluarga. Sebagaimana yang dikatakan dari kitab Niti Sastra tadi, putra yang baik, saleh dan pandai membahagiakan atau menjadi cahaya keluarganya. Nah, perlu juga diketahui bahwa dalam keluarga ini saling menjaga. Kalau saya umpamakan bagaikan harimau menjaga hutan. Jadi ketika hutan ini tidak ada yang menjaga, maka akan dirusak. Demikian juga sebaliknya, hutan juga menjaga harimau sehingga bisa dia hidup dengan kenyamanan mereka dalam hutan. Nah, dalam keluarga juga demikian. Jadi orang tua menjaga anaknya, anaknya juga menjaga keluarganya sehingga ia menjadi keluarga yang utuh dan menjadi cita-cita kita bersama. Nah, ketiga jasa orang tua inilah yang mendasari kenapa sih seorang anak memiliki kewajiban untuk membayar daripada jasa-jasa orang tua. Orang tua pastinya tidak akan meminta. Barangkali di antara Bapak Ibu pernah tidak mendengar bahwa orang tua mengatakan, enak nanti kalau sudah kamu besar, kamu nanti sudah bekerja, punya penghasilan, tolong deh bayar nanti berapa harga susu, berapa harga makan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kalian. Jadi sepanjang perjalanan hidup saya juga belum pernah, dan saya punya orang tua, belum pernah meminta apa imbalan daripada apa yang beliau keluarkan. Orang tua itu merasa bahagia kalau anaknya menjadi anak yang baik dan bisa menjaga daripada keluarga tersebut. Nah, jasa-jasa orang tua ini yang namanya sari rekrit, anadata, pranadata ini sudah kewajiban kita lah untuk menjaga mereka gitu. Nah, di dalam konsep Hindu juga ada namanya trirana. Trirana ini tiga utang. Utang yang pertama adalah dewarana. Jadi kita memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diciptakan. Kemudian resirana, kita merasa berutang kepada para resi yang menyebarkan ajaran-ajaran agama, sehingga kita agama kita sebagai jadikan pedoman untuk berbuat baik dan mengantarkan kita nanti menuju kebahagiaan. Dan terakhir pitrerna, yaitu kewajiban kita membayar utang melalui apa namanya, menghormati jasa-jasa orang tua kita. Nah, ini yang disebutkan anak Seputra dan Rangkita. Nah, pendengar RRI, apa sih menjadi cita-cita orang tua sehingga beliau dengan tidak payah-payahnya untuk mendidik anaknya? Sudah saya jelaskan tadi bahwa cita-cita orang tua yang pertama menjadikan anak itu suputra, menjadikan anak baik dan mulia, mampu mengangkat derajat, menjaga nama baik orang tua. Itu cita-cita mereka. Kalau ada anak yang melawan orang tua, perlu dipertanyakan apakah itu karena anak ini tidak diperhatikan, atau mungkin anaknya ini salah pergaulan. Kalau umpamanya sudah diperhatikan sama orang tua, kemudian anak masih membandel melawan, nah bisa jadi ini salah pergaulan. Karena itu melalui mimbar RRI ini saya mengharap kepada anak kita semua, ya bergaullah kepada siapa saja, tetapi pilah-pilahlah ketika kita bergaul untuk saling menjaga di antara kita, saling menuju kebaikan, dan tingkatkanlah persahabatan itu, samsarga itu, sehingga betul-betul nanti berguna kepada kita semua. Nah, cita-cita yang kedua adalah sadu. Sadu artinya orang tua itu berusaha mendidik anaknya agar memiliki watak yang berbudi pekerti. Jadi kata-katanya, perilakunya, perbuatannya, itu yang setiap orang tua pasti mengharapkan itu. Jangan sampai ada cerita di dalam keluarga bapak ibu bahwa, oh anak saya kok kenapa begini, kemudian anaknya tetangga kok bagus gitu. Itu jangan sampai orang tua menceritakan anaknya tetangga bahwa anaknya begini-begini, itu akan kembali kepada bapak ibu semua. Berarti tidak ada kemampuan untuk mendidik anak-anaknya. Nah, di dalam kitab Carasamuscaya juga disebutkan ciri-ciri anak yang sadu itu adalah tidak sombong, kemudian tidak suka marah-marah gitu, menghujat, menghina, membuling orang gitu. Kemudian tidak jujur dan segala macam perbuatan-perbuatan adharma. Ini kan kalau hal itu dilakukan, maka ya ketenangan dalam keluarga juga tidak akan bisa tercapai. Di negara Jepang, jadi kalau mereka keluar, orang tuanya keluar, mereka akan ingat kepada keluarganya, dan mereka akan beli suatu makanan itu dan akan digunakan untuk makan bareng bersama dalam keluarga. Seperti karena itulah di negara Jepang kan sekali-sekali itu atau dalam satu hari itu mereka akan berkumpul bersama dengan anak-anaknya, suami istrinya, dan bercerita di situ sambil bercengkrama dengan minum teh gitu. Nah, apakah di dalam keluarga kita Hindu bisa melakukan seperti itu, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita tiru? Kemudian di dalam keluarga di Amerika pernah juga saya baca bahwa komitmen itu sangat penting. Kadang-kadang kita orang tua melupakan dengan komitmen apa yang disampaikan gitu. Sering berubah sehingga anak pun nanti akan mengikuti. Nah, kalau di negara Amerika, ketika anaknya keluar mau belajar, ditanya sama orang tuanya, saya mau belajar keluar, di mana belajar, di tempatnya A sampai jam berapa, sampai jam 10 gitu. Nah, ketika sudah sampai jam 10 anaknya tidak keluar, nah itu akan dicari. Tidak, kalau tidak pulang, nah itu akan dicari sama orang tuanya. Dan sampai ketemu, nah itu komitmen. Nah, kalau kita sudah tidak melakukan seperti itu, kadang-kadang sering terjadi kalau anaknya sudah besar, ya dibiarin aja gitu. Kemana anaknya, anak tahu kemana, nanti dia pulang sendiri gitu. Nah, kalau ini kita lakukan, maka harapan kita untuk menjaga nama baik keluarga itu bisa jadi tidak sesuai dengan harapan. Karena itulah saya katakan tadi bahwa jangan sampai kalau tidak kita perhatikan anak walaupun dia itu sudah besar, jangan sampai dia salah pergaulan gitu. Kan banyak sekarang anak-anak muda terlibat pergaulan, salah pergaulan, sehingga ada yang menggunakan narkoba, minum-minuman keras gitu, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam rumah anak itu tunduk, disiplin, hormat kepada orang tua. Nah, itu kenapa sampai dia melakukan tidak baik? Nah, itu karena pergaulan juga. Nah, inilah perlu adanya komitmen daripada orang tua. Kalau saya dulu pada waktu kecil, kalau pulang dari sekolah pasti ditanya sama orang tua, kamu belajar apa tadi sekolah? Belajar agama, apa saja dipelajari gitu. Jadi terus diingatkan. Nah, kalau saya belajar tentang panca serada gitu umpamanya, ditanya apa itu panca, apa itu serada gitu. Nah, bapak ibu yang menginginkan anaknya seputra, apakah anak-anak ketika dia pulang dari mana ditanya? Jangan sampai biarin deh begitu, sehingga nanti sudah kejadian yang tidak baik pada anak baru kita sadar. Nah, itu saya sih berharap bahwa mari kita bangun anak sehingga dia memiliki kewajiban yang baik dengan mulai dari kita, orang tua kita. Nah, di dalam kitab Sarasa Mesyaya mungkin pernah saya sampaikan lewat mimbar ini, ada teknik-teknik itu mendidik anak. Ketika anak berumur 0 sampai 6 tahun, maka jadikanlah anak itu sebagai raja. Karena itu sedang manja-manjanya mereka. Ajak mereka lebih banyak bermain. Nah, nanti ketika sudah umur 6 tahun sampai 12 tahun, maka jadikanlah mereka itu sebagai pembantu. Jadi lebih banyak aktivitas, ajak kerja apapun mereka, supaya dia menjadi ringan tangan. Dan orang tua tidak boleh hanya menunjukannya buat ini buat itu. Orang tua harus menjadi panutan, contoh. Enak harus kita, mari kita bekerja. Enak sudah waktunya mandi. Enak mari makan bersama. Enak mari kita sembahyang bersama. Itu. Jadi orang tua tidak hanya menyuruh. Nah, kamu sembahyang nak, sementara bapaknya enggak. Kamu bekerja nak, sementara bapaknya duduk-duduk gitu. Enak coba sapu halaman ya, kasih contoh anak-anak gitu. Nah, ini kan banyak anak-anak yang diajarin sebikin seorang tuanya, banyak yang berhasil gitu. Tentu yang diharapkan lewat mimbar ini adalah bagaimana menjadikan anak kita menjadi anak yang baik, yang memiliki kewajiban untuk menjaga orang tuanya. Kemudian yang terakhir, cita-cita orang tua adalah menjadikan anak gunawan. Artinya memiliki kemampuan dan keterampilan hidup yang berguna bagi diri sendiri. Nah, ini penting. Kalau orang tua tidak mampu untuk memberikan apa, mendidik anak menjadi mereka terampil, tentu kita membutuhkan tempat-tempat atau guru-guru atau sekolah-sekolah, kampus-kampus, agar mereka mencari keterampilan untuk apa, masa depan mereka gitu. Karena apa yang menyebabkan orang miskin ini, menurut perkiraan saya ya, ada beberapa hal yang menyebabkan orang miskin. Yang pertama adalah karena mereka tidak memiliki pengetahuan. Jadi kalau orang tidak memiliki pengetahuan kan agak susah dalam kehidupannya. Yang kedua, mereka tidak punya skill. Jadi kalau skill tidak punya, keterampilan tidak punya, maka bagaimana dia dalam membangun hidupnya? Sementara kita memerlukan, ingin hidup sejahtera, ingin punya apa ya, fasilitas-fasilitas seperti rumah yang mungkin yang menjadi prioritas adalah kebutuhan pokok kita, sandang, pangan, papan. Jadi kalau kita ingin sandang, kemudian ingin membeli, kita tidak punya uang, kemudian keterampilan tidak ada, kan menjadikan susah jadinya. Nah, ini penting, karena itu orang tua juga harus jeli agar anak kita ini memiliki pengetahuan dan keterampilan. Tetapi ketika anak ini sudah memiliki kemampuan, kemudian memiliki pengetahuan, keterampilan, mengedepankan sifat malas, maka otomatis apa yang menjadi cita-cita berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, tidak akan tercapai gitu. Apalagi untuk membangun masyarakat. Nah, yang terakhir yang menyebabkan skin adalah karena faktor struktural. Itu perhatian dari pemerintah tidak ada. Tapi di masa sekarang Bapak Ibu, banyak deh sudah program-program pemerintah yang pro terhadap anak-anak kita. Jadi anak-anak yang tidak mampu ya sudah diberikan pendidikan gratis gitu. Kemudian dibuka praktek-praktek untuk kerja, ada balai latihan, di segala macam lah. Jadi di perguruan-perguruan tinggi juga ada prioritas, bahkan ada yang kampus tidak membayar apa uang pembangunan dan lain sebagainya. Jadi perhatian pemerintah sekarang ini luar biasa. Kalau dibandingkan dengan saya dulu, kalau tidak bayar uang sekolah, oh tidak bisa ikut ujian, tidak bisa ikut sekolah. Tapi sekarang kalau masih ada orang tua yang tidak perhatian kepada anak-anaknya, jangan salahkan anak-anaknya nanti kalau anak bapak ibu dari itu melawan orang tuanya gitu. Nah, inilah cita-cita orang tua, sehingga kalau anak sudah punya pengetahuan, punya kemampuan, pola pikir yang bagus, saya yakin putra sesana yang Bapak Ibu harapkan itu adalah berhasil gitu. Tapi anak yang baik itu adalah tanggung jawab daripada orang tua. Nah, sebagai masih ada? Hah? Oh, sudah habis. Karena cerita pendengar RRI, jadi saya simpulkan saja, bagaimana sih kewajiban anak? Yang pertama adalah berbakti dan hormat pada orang tua. Yang kedua, menaati nasihat orang tua. Yang ketiga, menuntut ilmu di masa brahmacari. Yang keempat, merawat orang tua di hari tua. Kemudian yang kelima, menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya adalah melaksanakan pitrayatnya. Itu ketika nanti orang ketua meninggal, ada istilahnya ngaben, yang melalui krematorium dan seterusnya. Dan yang terakhir, tidak melawan orang tua. Nah, inilah kewajiban anak suputra yang diharapkan orang tua. Karena itu, mari kita bangga terhadap diri bahwa kalian adalah anak-anak putra yang baik, anak-anak yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarga bangsa dan negara. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya ucapan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan keluarga Bapak Ibu semua. Saya tutup dengan puja Brahma Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Baik pendengar, kita sudah tidak terasa di ujung acara Hindu Dharma malam ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iketut Mudrat SAG.
0: Terima kasih
1: yang telah kembali hadir dan berbagi pengetahuan bersama kita malam hari ini. Dan untuk itu saya Mori Hermalasari bersama rekan Syahrul di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, seperti biasa, tepat di hari Rabu dan hari ini 16 September 2026, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta yang akan menyiarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional dan dipandu bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan narasumber yang akan mengajak kita bincang-bincang malam hari ini bersama Yana Julio dan Edi Suryono.
1: Mas Yana Julio dan ini dia Dokter Edi.
2: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter
2: pengen
1: juga penggiat seni.
2: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
2: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
2: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
2: kejora.
1: Enggak jadi deh.
2: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam, Dok. Jadi
1: ini selamat datang, Dok, di Ruang Rindu, Dok.
2: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
2: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
3: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan, Dok?
3: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya? Petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
2: Ya
3: kan?
2: Okay.
3: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
2: Oke.
3: Okay. Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan membawa mengajak Mbak Ita
2: yeah. Ya. Oke. Okay.
3: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
2: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
2: kok nggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
2: Sebentar, kok nggak ada Mbak Ita?
3: Event berikutnya, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tapi janjinya, Dokter, ya. Aduh, ini
3: kan Oktober,
1: luar biasa,
3: sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Sudah ada acara dengan Dokter di Kota Jogja.
2: Oh, di Kota Jogja. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa, kenapa dipilih Dian Piscesa?
3: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Ya.
3: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
2: Ya. Oh, oke.
3: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya, yaitu jadinya kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
3: nah,
1: iya.
3: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
2: Gak berubah-berubah ya. Oh,
3: nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu, Ragil.
2: Oh.
3: Nah,
2: iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
3: Nah, nomor 7.
1: Bungsu semua, ini,
3: bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
2: tak ingin sendiri.
3: Lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mak saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
2: Mas Nick.
1: Teman kita juga
2: nah,
1: yang tinggal di Jerman.
3: Nah terus dia bilang, saya bilang, Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya. Siapa sih Pak gitu kan, ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal.
1: Wow,
3: bisa Pak Edi gitu kan. siapa?
2: Sejalan ya, dengan Ruang Rindu juga.
3: Nah, artis-artis lama ya.
1: Benar,
3: ya,
1: nah, nostalgia.
3: Jadi ini nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
2: Iya, iya, iya.
3: Doa ya kan, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Kita nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa, 40 tahunnya dia berkarya.
2: Iya, iya, iya.
3: Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis. Karena ya, saya ingat,
1: teringat almarhumah ibu.
3: Jadi saya ingin, akhirnya setelah lagu itu selesai, saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian, udah bilang, Mama aku tuh kok bisa? Gitu, ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay. Dia.
2: Ide Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
3: Yes, ya. Oh, di pastinya. Hotel, di hotel yang di Senen.
2: Senen nonton juga. Oke. Okay. Ya,
3: nah,
2: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
3: Iyalah.
2: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Ada Bung Benijo.
2: Di Manado.
1: Manado.
2: Selamat malam
1: Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Oke.
1: Okay. Iya Bang Beni.
2: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
4: Okay, pertanyaan ke Kang Yana Julio ya.
2: Okay.
4: Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
2: Iya.
4: Yeah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
2: Siap.
4: Itu ya pertanyaan
1: nanti
4: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
4: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
2: Yang booming. Sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Pertanyaan ya, untuk ke Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
2: Silakan.
1: Silakan tiga orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
2: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
2: Ada
1: Bu Ana.
2: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Bener banget.
5: Wah, Yudi, apa kabar?
2: Iya, baik.
5: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
2: Oh iya, terima kasih.
5: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
2: Siap pertanyaannya.
5: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
2: Kang Yana,
5: apa kabar?
3: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
1: Sorong jauh.
5: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
2: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
5: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
2: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
3: Boleh.
5: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
2: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
5: Iya.
2: Iya pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
5: Sekarang usianya udah berapa sih?
2: Okay. Gitu. Siap.
5: Terus udah pun aslinya orang mana gitu.
2: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
5: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
5: yang
1: apa?
5: Sekarang ini mau dirilis.
2: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Pokoknya akan
2: ditunggu ya.
5: Pokoknya ini salam dulu.
2: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
2: terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama
5: dan Mas Yudi.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu.
2: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ismail dan Ika Purnama.
2: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy gimana?
6: Alhamdulillah.
2: Oke. Okay. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
6: Apa? Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
2: Siap. Nanti disampaikan.
6: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
6: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
2: Iya, bintang radio. Bukan radio, radio.
6: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
2: Oke.
1: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya,
6: dan,
1: Bang Yana.
6: Iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang...
2: Oke, ditunggu ya. Jawabannya Bang Candy ya.
6: Iya, saya salam-salam.
1: Boleh,
2: silakan Bang. Boleh Bang Candy.
6: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati. Dan seluruh
2: Pro
6: 1 RRI se-Indonesia.
2: Oke, terima kasih.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
2: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
1: Halo Bang Leman.
2: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
3: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
2: 2001 ya.
3: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, oke.
3: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya ya. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
2: Dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya.
3: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah. Okay. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
2: ya.
3: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Gitu.
3: Jadi makanya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya emang
1: yang legend itu, ya.
2: Nah,
3: legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan. Okay.
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu gitu ya.
2: Jadi kemudian
3: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasar ini dengan harga yang masih terjangkau sih.
1: Masih terjangkau
2: ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnama Sari udah berapa kali?
1: Ini,
2: ya udah.
3: 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
3: Siap.
2: Halo warga Jogja. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Bang Ori. Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
2: Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh silakan.
1: Silakan Bang.
7: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat
2: Oke.
7: Okay. Untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya.
2: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Bang Ori.
7: Iya. Boleh tantalan?
2: Silakan. Boleh, silakan Bang. Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
2: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mm-mm. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Sama-sama, terima kasih.
3: Sehat selalu.
2: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
3: Nah, oke.
1: Okay. Di acara nanti.
3: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yeah. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya.
2: Oke.
3: Okay. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi karena
2: bila sudah tak mungkin. Nah. Mirip suaraku ya, Mbak ya.
1: Mirip.
3: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini anu Mas.
2: Overtune. Terus.
3: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja, Mbak Ita ya kan. Nah, udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gini lah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini.
2: Oh,
3: nah gitu. Siap. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
2: Di Balai Sarbini ya, gitu. Oke, okay. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
3: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
2: Oh, Sunda pakai H ya.
3: Ah, pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan Jawa. Biasa untuk Jawa.
2: Iya, iya kan.
3: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
2: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
3: Jawaban.
2: Nah, ya, masuk Saiki Sunda.
3: Banten.
2: Saiki Banten. Oh ala.
3: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
2: Wess.
3: Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya gimana awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
2: Saya 15 Juni, Dok.
3: Ya, kita sama-sama
2: Gemini. Oke, oke, oke.
3: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
1: mundur, ya?
3: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
1: Mau haji.
3: Nah, ternyata kan
1: ada
3: itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
3: 31 Oktober.
1: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
3: ada,
1: lebih lanjut.
3: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
3: Instagramnya. Oke,
1: siap.
2: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
2: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail,
1: kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo. Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang itu radio
2: bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti bintang masa radio itu, televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus ikut lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, menang gitu.
0: Oh.
2: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya, Kang?
2: Iya betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong tuh kan. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu kan ya, kadang-kadang menang gitu.
0: Tapi menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus.
0: Okay.
2: Sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo, Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ita?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas-mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
4: Kesel kamu. Orang Manado.
3: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Semoga sukses ke depan.
0: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ad, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya, kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh,
0: Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa, single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bupat Mawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya, ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya, yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya, saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan, ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin.
3: Ya kan. Nah, berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Udah cerita sama Kang Yana.
3: Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Iya, oke.
2: Gitu. Bohong, menang
0: dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an itu.
1: 80-an. Kok
0: 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sibo ya,
0: Catatan Sibo 2 ya.
3: Oke ya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Film
2: Catatan Sepedua itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran,
2: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Jadi
2: setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Jadi
2: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli-Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya. Dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album
1: Pria
2: Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli-Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Putra putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau

0: yang bungsu seneng nari. Kalau nyanyi pak, ya, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari. Tapi pemalu banget, jadi dia cuma gitu-gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya ya, memang semua
0: pada seni yang kuat.
2: Memang semuanya kalau begitu
1: di seni. Oke. Menuruni bakat.
0: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor dua ya, siap Kang.
2: Oke. Ini ada penelpon dari Jember, Jember kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
0: Loh.
2: Oh, nggak dengar suara Pak. Kita translate. Kita.
3: Yudi Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
2: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
1: Ya, ini ada Kang
2: Diana Julio dan Dokter Edi.
3: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
2: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
0: Sehat
3: alhamdulillah.
1: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
2: Oke.
3: Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
2: Salam
3: sehat.
2: Kenal Kang Yana katanya.
3: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
2: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
2: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
3: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
2: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
3: Kang Yana, makanan apa saja?
2: Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita, saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
3: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Sama Teteh
3: Dinda. Ya.
2: Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap, oke.
3: Salam sehat.
2: Terima kasih.
3: Salam NKRI harga mati.
2: Okay, siap, terima kasih Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien enggak sih?
4: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, sore, Senin sampai Jumat. Dok, nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu,
4: ya kan.
1: Minggu,
4: nah,
1: okay.
4: Karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu,
2: oke, ya. Jadi nggak ngganggu pasien ya?
4: Iya.
2: Atau pasien suka mengganggu?
4: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
2: Iya.
4: Gitu.
2: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
0: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
0: Pokoknya masakannya istriku.
1: Woi, luar biasa masakannya Tania.
4: Rendang Tania.
1: Rendang ya, pastilah.
2: Masakan rendang ya.
1: Istri tercinta itu dan berarti nomor satu. Iya, Kang.
2: Bukan Padang.
0: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
2: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
2: banyak
1: hits
2: gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
0: Kalau sekarang sih setelah sekian puluh tahun yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
0: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selama
0: paling
1: cinta, siap.
4: Sudah di sama itu juga kan, soundtrack film juga kan
1: soundtrack
4: pernah tuh ya,
1: yang
4: sama
1: ya.
4: The Cinnamons itu.
1: The Cinnamons, iya.
0: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
2: Oh, oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman.
2: Ya.
0: Saya mau tanya Dokter Edi.
2: Silakan, silakan. Oh. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
4: Apa sih, Kak?
0: Nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Nah,
2: dah. Kayaknya bisa juga direvisi itu ya, nggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
0: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
0: Mahal banget.
4: Mahal banget.

0: banget.
1: Aku keselak, Kang Yan, aku keselak di sini. Pengen banget.
0: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Mau pergi haji tadinya.
0: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti Najdah. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
2: Okay. Siap kalau
0: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
2: Kita ke Lampung ya.
1: Iya, okay.
2: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
3: Bang Edi.
1: Dokter Edi.
3: Edi.
1: Yono.
3: Dan Kang
1: Yana
3: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
2: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
3: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
2: Oke.
3: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
2: Oke.
3: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
2: Dan itu
3: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
2: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
3: Salam balik.
2: Siakan.
3: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Selamat Nawati. Untuk sama agenda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Siap.
3: Itu saja Mas Yudi.
2: Okay.
3: Terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Yana, ada pertanyaan buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
4: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
2: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
0: Bukan.
2: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
0: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebut enggak ya?
1: Mungkin boleh.
0: Jebolan itu ya. Nah,
1: boleh.
0: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
2: Udah
0: Iya
2: iya iya. Udah meninggal dia beliau ya. Oke.
0: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
2: Jadi
0: dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding. Beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
2: Jadi
0: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi.
2: Siap kalau begitu.
0: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
2: musik
0: ya kan, ada yang membuat
2: bikin event musik.
0: IO, promotor, apa. Nah, cuman masih kecil-kecilan lah.
2: Masih kecil-kecilan.
0: Makanya ini proyek ya. Pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
2: Di Balai Sarbini ya.
0: 21 okay. Oktober.
1: Ini luar biasa ini, aduh.
2: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
2: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
0: Curhat.
2: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh bertanyanya pakai voice note
1: atau by WhatsApp.
2: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu
1: dari
2: Mbak
1: Cindy
2: Ita dan Bang
1: Indah.
2: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Ya.
2: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
2: legend, dia legend tapi masih
1: enak banget
2: didengar. Oh, walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
2: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
4: Dokter Edi aja yang nyanyi, Dokter.
2: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
0: Ah, Kangnya nama apa?
1: Iya, ayo, Dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
2: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
0: Aduh,
1: enggak. Eh, Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
0: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah

0: Udah. Lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan lagi ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Eddy.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak Kang ada, Yana. Kang.
3: Maafkan.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana
0: bareng.
2: Selain Dokter
1: Eddy
2: itu.
1: Iya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga, lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Cih, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu. Oh, jadi Singers buat dulu. Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top
0: dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang... Oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya iya.
3: Jadi
1: iya.
3: Orang-orang
1: iya,
3: banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut, gak, laut dan ombak.
1: Kenapa gak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya,
3: awan
0: Kang ya.
3: Awan dan ombak.
2: Ya,
0: siap, ya. Oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack
2: sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke ya, Bang Eddy sama Kang Yana.
1: Yana. Silakan Mas.
4: Okay. Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya Mas Heri, nanti
0: ditunggu
1: akan dijawab.
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh, zaman
1: iya,
4: rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
1: Siap.
0: Okay. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga nggak begitu
1: jadi ada usul dok
0: kalau di Surabaya nggak usah pakai nginep dinginepin hotel di rumahnya Mbak Ita
3: betul nanti pakai udah kepikiran
1: maksudnya kalau yang Bali Sarbini insya Allah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya
3: amin
1: Surabaya Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya istri saya Magetan ya terutama Magetan jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya ada Kang Yana nanti kita ke Madiun ya.
0: di Madiun juga ada RRI loh soalnya
3: bisa juga sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin
3: ada yang minta itu di Pekanbaru ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah dok.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun
0: bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, semoga Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah karena nggak dengar ya suara
0: silakan,
1: Ayu. Ya.
0: Silakan,
1: Ayu ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya. Ya, tadi kan Nukulia menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dr. Edi ya.
0: Iya.
1: Dr. Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dr. Edi.
3: Malam.
5: Saya juga baru pulang dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di UPI Wajan Oktober tadi sempurna sama Makang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana Bung. Penyanyi legend, okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Abang Yudi kan kalau Abang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya baik, pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Sukses nanti. Terus yang siapa Bapak Bijo, tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu ya. Memang kondisi 90 nah, seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi Ayu. Kita penyanyi.
2: Penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singer sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana.
2: Kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, jadi di tracknya itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan.
2: Duet.
3: Oh iya, duet ya. Yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa anak ini gitu ya. Oke, tadi ada yang nanya kenapa gak ada penyanyi mudanya. Ada gak sih?
1: Mas Edi dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oke.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera
1: legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend.
3: Legend ya. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Nah, dia ada Yana Julio.
3: Yana Julio, Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi
1: dan ya ada yang dari Amerika,
3: Atik CB yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas Ibi.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor, ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang bener. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur, ya Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh.
1: Bogor hujan kan
6: emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
1: boleh.
6: Di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap, Bu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya Kang.
3: Betul
6: kan?
3: Ya.
6: Ya, betul.
3: Ya. Eh, ya enggak. Kan? Dari Jawa Barat atik, semua. Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Oh, ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, tapi Surabaya nggak ada. Lah itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Ya, Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna vokal, apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa tadi?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana, apa namanya, apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu, sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas itu.
0: Siap.
6: Artinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi, semoga sukses.
3: Nonton ya, Ibu, nonton ya, kasih ke
1: ya, Balai Sarbini. Iya, nonton ya, Teteh ya, 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya, Teteh ya, semoga.
6: Terima kasih kalau gitu, Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Hatur nuhun.
1: Iya, Teh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
0: Selamat malam, Teteh. Oke, okay, Kang Yana, pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya, nggak tahu deh pokoknya selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
1: Kenapa Kang?
2: Kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang over my dead body.
0: Langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang Yana.
3: Menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Oh, mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi Yana. Iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, Memori Buat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Widodo, selamat malam.
0: Selamat malam
3: Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh,
0: terus ada lagi?
7: Terus nanti, sukses buat Dr. Edi.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian.
0: Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edia. Karena ini saya sedikit ngasih, ini yang masih, karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
7: Bukan Elva Singers, beda lagi,
1: iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep saya.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
0: Jelas sekian.
1: Duh, memang
7: warna suara vibrasinya
1: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Tadinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direjus jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang
1: ini
0: Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwi Kidarmawan.
0: Hah? Oh, iya ya.
1: Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwi Kidarmawan
1: ya? Serius, Kang. Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana, Mang. Okay. Makanya kok aku enggak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati. Ya. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Maksudnya Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta. Oke. Ingat gak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, Mbak Ati apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Teh Nia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya,
1: Mbak
4: buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton nanti
0: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Amin. Ya, kalau begitu. Ya.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ati.
0: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga,
1: selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Enggak tahu. Cari kasetnya.
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya. Okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke. Okay. Yeah.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu kali lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Nah, wes donatnya.

0: ya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
2: Kang?
1: Ya.
0: Oke. Jadi tahun
1: 9 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Ayo. Ayo kan. Ayo.
1: Lu lupa judulnya.
2: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
1: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
2: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
1: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
2: Waduh, yowis, donat aman masih.
0: Aman, ya.
2: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik ya, banget durasinya Cintamu. Ini.
1: Apa ini?
2: Ya nih, karena Mas Yudi juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
1: Mungkinkah?
0: Satu lagi
2: satu
0: deh.
2: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
2: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya utuh.
1: Cintamu.
2: Ah, wis. Ah, salah.
0: Kan. Yang benar
2: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
1: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
2: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
1: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
2: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
2: Pendengar Ruang Rindu.
1: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
2: 31 Oktober.
1: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
2: Rati Purwasih.
1: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
2: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono. Tepuk tangan untuk Dr. Edi.
3: Hati
1: teman-teman. Banyak acaranya
2: pasti seru
1: karena
2: bakal pecah ini.
1: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
2: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
1: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
2: Siap.
1: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada kolaborasi. Saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com. Jangan lupa.
0: Siap.
3: Okay.
1: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya enggak kehabisan.
2: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
2: Oke, dari
1: Banget Dr. Edi.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
2: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
1: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Wah, keren. Jadi pastinya
1: saya,
2: ya. Putra-putrinya ya.
1: Iya, saya
2: okay, dia Kang.
1: Isra, gitu.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
2: Terima kasih Kang.
1: Sama-sama.
2: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
1: Salam buat Dr. Denny dan semuanya ya.
0: Siap kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
2: Sekaligus kakak kelas SMA 2
0: Bogor,
2: dan sekaligus tetangga satu kompleks

0: Di perumahan Sempur.
1: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari, oh Ivan. Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor. Terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu
0: siapa lagi, Pak?
1: Lois, Bidan
0: Bu
1: Louis ya.
0: Bidan Louis.
1: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
2: Ada juga ada beberapa teman saya.
1: Oh iya, Kang Oyan.
2: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
1: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
2: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator Awet Muda.
0: Ya. Keselak
2: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
0: sama Mas Yudi,
2: sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu aja.
0: Jadi ada saya mau disampaikan?
2: Oh iya. Mas. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
1: Siap,
2: ya. Harganya mulai 350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
1: Siap.
2: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
1: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
2: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
1: Terima kasih banyak.
2: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
0: Sukses terus ya,
1: Dokter Edi.
0: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
1: Siap.
0: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
1: Oke.
2: Udah 2 jam ya kita.
1: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

Berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang mewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Official.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini, Kamis 17 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita kembali berjumpa di program acara Makassar pagi ini di hari Kamis 17 September 2026. Dan kita akan awali terlebih dahulu kebersamaan kita lewat pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Fusilat ayat 30 sampai 32 bersama Hasniah Hayat dan Syahril Ardiansyah.

warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul'azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di awal kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi untuk saat ini. Selanjutnya masih menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi untuk terus menemani suasana subuh Anda di hari Kamis 17 September 2026.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: 21 menit sudah bergeser dari pukul 5 pagi ini penyiar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Dan sebentar kita harapkan bersama juga bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi ya. Semoga tidak ada halangan untuk hari ini. Kita hadirkan dulu beberapa lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lah begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan saat sakit kepungnya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita kembali berjumpa lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Kamis 17 September 2026. Dan seperti biasanya ada topik yang akan kami hadirkan dan akan berdiskusi bersama dengan Anda. Anda yang boleh bergabung boleh di 08213333 9440, baik itu secara live ataupun langsung mengirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di nomor yang sama. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Sudirman SAG. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat-sehat ya Pak Kiai ya.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baiklah Pak Kiai, topik kita seputar doa menjemput rahmat. Sebelum kita masuk di sesi diskusi, ada tausiah yang akan disampaikan terlebih dahulu Pak Kiai, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi ja'ala rahmat wa nusallimu ala rasulina nabi'i rahmah wassalatu wassalamu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizkan tuiba wa amalan mutakabbala. Salah satu kisah yang sangat luar biasa yang Allah potret dalam Al-Quran, abadikan, bahkan disunnahkan kita baca di setiap pekan, yakni malam Jumat atau hari Jumat, yakni doanya Ashabul Kahfi yang disebutkan oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan pada kami dari sisimu berupa rahmat dan kami penyelesaian dengan penyelesaian yang baik. Sebutkan bahwa yang diminta Ashabul Kahfi dalam menghadapi masalahnya, bagi yang mempelajari kisah Ashabul Kahfi ini, kelihatan sekali doa ini sangat super dahsyat. Luar biasa doa ini. Yang diminta ada 2 R. Pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah rasyada. Ya, rasyada artinya kecerdasan menyelesaikan masalah, berujung pada ujungnya selesai dengan cara yang baik. Saya yakin, saya, kita semua pendengar, semua kita memiliki daftar masalah dalam kehidupan. Saja. Tidak ada pun satu manusia yang tidak memiliki daftar masalah.
1: Yeah.
2: Dalam satu acara, beberapa saya ketemu dengan orang-orang kaya, ketemu orang terkenal, orang-orang pintar. Ya, saya katakan, Bapak punya masalah di dalam ini. Kira-kira lebih banyak masalah atau masalah ke ustaz dibanding dengan kita.
1: Yeah.
2: Artinya, orang kaya itu jangan dikira tidak ada masalahnya. Orang sehat jangan dikira tidak ada masalahnya. Ya, orang miskin jangan dikira anak sama mamia banyak masalahnya. Ya, orang punya pejabat jabatan banyak masalah. Rupanya ada 2 kunci, ada 2 kunci kalau kita mau menikmati itu masalah. Ya, bahasa saya ini menikmati. Ya, artinya ini bahasa yang bisa kita personifikasikan dengan sangat lembut itu masalah. Jangan ditakuti masalah, karena masalah bagian dari hidup. Masalah adalah bagian dari program Allah buat kita semua. Kita tidak dianjurkan keluar dari masalah. Kita cuma dianjurkan bagaimana mampu menerima masalah, bagaimana bersahabat dengan masalah, bagaimana kita tidak takut dengan alur-alur masalah buat kita. Tapi kita jangan panik ketika ada masalah. Selesaikan. Dan ternyata Ashabul Kahfi, ketika dia keluar dari rumahnya, diburu nyawa taruhannya, tidak ada alat-alat yang dia miliki, tidak ada bekal yang dia bawa, rumah tidak ada, HP tidak ada, kendaraan tidak ada, koper tidak ada, dia pergi jauh tak jelas. Sendiri dirinya tidak ada apa-apa, yang dia minta itu di depan pintu gua, Rabbana atina min ladunka rahmat. Nah, di situ disebutkan dalam doanya, insya Allah meminta perlindungan. Meminta perlindungan di mana itu dikasih dalam gua. Dalam gua itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan gua itu menjadi yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu namanya fajwa. Fajwa artinya ruangan yang luas, luas dan terasa longgar. Iya. Jadi terasa longgar dan terasa enak. Terasa nyaman. Padahal gua tidak ada fasilitasnya, tidak ada fasilitas apapun, tapi dia bisa menyelesaikan hidupnya 309 tahun di dalam ini.
1: Yeah.
2: Batu tapi terasa empuk, sempit tapi terasa luas, tidak ada kulkas, tidak ada kasur, tidak ada, tapi nikmat. Kita baru saja bensin langka, baru gas langka, baru air langka, sudah panik luar biasa. Mari kita hadirkan coba bangsa ini, masyarakat kita ini, hadirkan sebuah solusi keyakinan menghadapi itu. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rasyada. Saya kembali ke studio.
1: Iya, demikian pendengar tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai seputar doa menjemput rahmat. Silakan Anda yang ingin bertanya kami nantikan di 082133339440. Di kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi untuk saat ini. Kita terima dulu ini penelpon kita Pak Kiai. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti.
1: Dari Pak Abdullah Sewang ya?
3: Abdullah Sewang, betul.
1: Iya, silakan Pak Abdullah Sewang.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku Bapak.
1: Silakan Pak.
3: Iya, kita ini kan manusia biasa. Pasti kita punya ada cobaan.
1: Iya.
3: Tetapi cobaan itu jangan terlalu, jangan kita belum bisa beban itu cobaan. Jadi kita tuh mengeluh dan berdoa semoga Allah memberkahi doa-doa kita. Iya, dan semoga Allah menjawab doa kita.
1: Yeah.
3: Iya, supaya kita tidak terlantar di dalam dunia ini. Iya, kan beda dunia dengan akhirat. Bagaimana caranya kita untuk bisa terlepas daripada siksaan dunia ini, Pak Kiai?
1: Yeah.
3: Tolong penjelasannya yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Kiai agar terlepas dari siksaan dunia ini?
2: Kisah Ashabul Kahfi ini kalau dicermati terus sekali ditadaburi, apa itu ada di situ di dalamnya disebutkan bahwa sebelum bicara tentang doa itu disebutkan bahwa nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kuncinya Pak, karena waktu kita terbatas, jurus untuk memancing keberkahan dunia bisa bersahabat dengan masalah Allah tawarkan di sini sebagaimana sifat dasarnya Ashabul Kahfi sampai Allah menikmati dunia 300 tahun lebih. Apa yang dilakukan? Yeah. Sifatnya adalah amanu bi rabbihim. Mereka Ashabul Kahfi ini sampai Allah selesaikan masalahnya, diselesaikan masalahnya Pak. Bahkan matahari ditundukkan, makanan ditundukkan, pakaian ditundukkan, semua untuk Ashabul Kahfi ini. Allah katakan amanu bi rabbihim, mereka orang-orang Ashabul Kahfi ini dan iman sangat dahsyat kepada Allah. Apa solusi yang paling terbaik? Kalau rapi hidup tak dengan Allah, yakin beriman, tunduk taat, berharapnya kepada Allah, cintanya kepada Allah, apa yang tidak selesai Pak?
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kalau banyak masalah yang tidak selesai Pak, buntu namanya. Perhatikan diri tak dengan Allah, beriman ke sama Allah, sandarkan diri kepada Allah sebagaimana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi apa yang susah? Tidak pernah buang air kecil selama 3 tahun, tidak pernah picari nasi kuning selama 3 tahun, tidak pernah pergi antri BBM selama 3 tahun, tidak ada HP-nya. Tidur, iya di atas batu tapi nikmat. Matahari diatur sedemikian rupa, bahkan didatangkan makhluk yang paling bernajis tapi setia, anjing. Itulah amanah. Itulah orang beriman. Jadi kuncinya ada iman, ada iman. Di rumah tangga kalau banyak masalah, cross check kita dengannya suami istri itu kepada Allah atau tidak. Kalau tidak Pak, doa tak masih tertahan antara langit dengan bumi.
1: Iya, baik.
2: Saya persilakan.
1: Terima kasih Pak Abdullah Siwang tadi di Faisal 17 Makassar. Kita terima lagi nih Pak Kiai. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
1: Dari penyiarnya. Iya, dari siapa, di mana ini Ibu?
4: Dari Sumi di Beten Pepa Bersudiang.
1: Oh, Ibu Sumi di Sudiang. Silakan Ibu Sumi.
4: Begini Ustaz, bagaimana manfaat daripada surat Al-Kahfi setiap malam Jumat kita baca Ustaz?
1: Iya. Bagaimana manfaat dari surat Al-Kahfi setiap malam
4: Jumat, apa manfaatnya surat Al-Kahfi setiap kita baca malam Jumat seperti sebentar malam Ustaz?
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Sumi.
4: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaatnya ini Pak Kiai? Silakan penjelasannya.
2: Jelas sekali. Satu, mengamalkan sunnah Nabi dibaca setiap satu pekan. Sudah dapat pahala. Huruf demi huruf kita dapat pahala. Yang ketiga, mengobati kekeringan jiwa kita. Siapa yang baca surah Kahfi, saya anjurkan kalau bisa juga, bukan cuma sekedar dibaca dengan huruf meskipun itu sudah dapat pahalanya, tapi kalau mau istilahnya orang Bugis mamoso, itu obat itu sangat dahsyat sekali di surah Kahfi, mengobati kesedihan, mengobati kesedihan, luka hati yang banyak bermasalah Allah akan antarkan mudah selesai dengan Ashabul Kahfi itu. Kenapa? Di sini ada doa sangat dahsyat, kalau dihayati dia akan mengundang keberkahan hidup. Seperti itu Ibu, jadi sudah baca Quran, sudah mendapatkan pahalanya, sudah mengamalkan sunnahnya, kita sudah dekat dengan Allah, itu memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi itu dibaca dengan tadabbur itu paling bagus.
1: Iya. Nah, saya kembali. Baik, terima kasih Bu Sumi di Sudiang. Kita terima lagi nih Pak Kiai. Assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali pendengar ya, 0821 3333 9440. Untuk Anda yang ingin bertanya ini di kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Kita bacakan dulu WhatsApp yang masuk ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini dari siapa nih? Oh, dari Irman di Jalan Tanjung Alang, Makassar. Maaf Ustadz, mau tanya tentang sebagian masyarakat yang mengunjungi makam seorang ulama, baik itu mau menikah keluarganya atau ada ritual lain. Apakah ini termasuk syirik akbar, dan bagaimana sikap kita melihat hal tersebut ini Pak Kiai?
2: Begini, jadi ziarah kubur itu sesuatu yang sangat bagus. Ziarah kubur ya, ziarah kubur itu sunnah. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis mengatakan, ya ala dulu kata Nabi SAW, nahaitukum an ziaratil kubur, dulu aku melarang kalian ziarah kubur dulu. Ya ala, sekarang ini tuzakkirukum, silakan fazuruha fa innaha tuzakkirukum al akhirah wa tudimu alaihim wa turikul kan. Kata Nabi SAW, silakan ziarah kubur karena bisa membuat matamu mudah menangis karena takut kepada perjalanan akhirat, bisa membuat hatimu lembut, bisa membuat Anda mengingat akhirat. Cuma tidak ada hubungannya ziarah kubur dengan mau pengantin. Tidak ada hubungannya. Jangan minta-minta keberkahan rumah tangga kepada penghuni kubur di nenek itu. Bahaya sekali. Bahaya minta berkah kepada penghuni kubur. Itu penghuni kubur, itu sudah mati. Kita yang doakan, bukan dia yang ditempati berdoa. Diulangi, penghuni kubur itu sudah mati. Dia orang soleh, sudah mati. Tidak bisa menjawab doa kita. Maka karena itu tidak boleh ditempati berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa menjawab doa. Maka ulama golongkan ini sebuah kesalahan parah. Meminta kepada penghuni kubur, datang ke kuburan, doakan, assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat, insyaallah bikum lahikun, dan seterusnya. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Pak Imran di Tanjung Alang, Makassar juga sudah bergabung ini. Kita ke Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru ini, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Iya, ini menarik katanya Pak Kiai, karena kadang kita sudah sering berdoa, minta rahmat, minta rezeki, tapi merasa kehidupan kita ini masih penuh ujian, terlebih kalau kita tidak punya uang, khususnya untuk para ibu rumah tangga kan pusing ketika tidak ada uang untuk biaya sekolah, untuk biaya makan sehari-hari. Lantas bagaimana sikap kita khususnya untuk para ibu rumah tangga ini Pak Kiai untuk menyikapi hal ini, dan seperti apa bentuk ikhtiar nyata yang harus menyertai doa penjemput rahmat itu agar kita tidak emosi dengan segala masalah yang ada di setiap parinya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalam.
2: Gini, ibu-ibu, bapak-bapak semua, hidup ini jangan pernah takut dengan masalah. Kalau ada yang takut dengan masalah, enggak usah hidup. Hidup itu bagian dari masalah. Hidup itu jangan ditinggalkan masalah. Jangan dibenci masalah. Tapi kita jinakkan itu masalah. Tundukkan itu masalah. Selesaikan itu masalah. Nah, siapa sih yang tidak punya masalah? Manusia paling mulia, manusia paling hebat. Para nabi, para rasul, coba nabi, Allah katakan, wa wajadaka, ya, alam yajidaka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fa'ada, wa wajadaka ailan fa'agna, itu rentetan-rentetan masalahnya nabi. Wa mak kau yatim dari kecil, gak punya bapak. Wa mak kamu dalam keadaan dhallan, tidak tahu apa-apa, bingung di waktu kecil, enggak pernah sekolah. Ailan fa'agna, kau miskin, papa tidak punya papa. Tapi Rasulullah adalah manusia paling bahagia di dunia, rumah tangganya paling mulia di dunia. Apa banyak uangnya? Tidak tunggu. Nah, saya mohon ini ibu yang bertanya, maaf ya, maaf ibu. Biar tidak ada uang, biar tidak ada uang, yang penting jangan ada mau dibeli. Ya, biar tidak ada uang, yang penting tidak ada uang kalau ada nasi kuning di situ. Ada Milo di depan, ada kopi di depan, ada aman itu. Kita tidak mesti memenuhi semuanya, tapi ya Rob, jangan ada sesuatu yang menyiksa diriku. Jangan ada sesuatu yang menyiksa diriku. Nah, seperti itu, saya kembali ke studio.

0: sebut dengan itu rahmat dalam hidup. Lasengwi pamase. Ada kebutuhan kita dengan rahmat di sisi Allah. Bukan tentang banyaknya uang kita, bukan tentang bagusnya jabatan kita, bukan tentang siapa pasangan kita, bukan tentang bagaimana rumah tangga kita, tapi bagaimana itu terpancing ada rahmat di sisinya. Kalau ada rahmat, selesai Bapak Ibu. Nah, PR kita bagaimana memancing itu rahmat masuk, bagaimana memancing rahmat itu ada sehingga tidak nafsu saya kehidup. Coba Fir'aun itu kaya raya tapi tercabut rahmat, susah. Korun banyak kekayaannya, tercabut rahmat. Tapi Nabi kita Muhammad SAW hebatkan. Saya kira kita tutup dengan doa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad wabbal atina min ladunka rahmat. Ya Allah, dampingi hidup kami, nafas kami, di setiap langkah-langkah kami. Ya Allah, kasih kami rahmat, kasih kami kemampuan bisa menyelesaikan masalah itu. Wahai lana min amrina rasyada. Ya Rob, kasihkah petunjuk penyelesaian yang terbaik ketika kami menemukan masalah. Jangan kami putuskan sendiri dengan cara yang tidak ada bimbingannya. Ya Hayyum ya Qayyum, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbina rabbil izzah amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa episode yang akan datang. Saya kembali ke studio.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, atau Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami saat ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Jadi artinya konektivitas untuk dari Sulawesi Selatan semakin baik.
2: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat, Sari Berita. Menteri Sosial sebut 2.000 lebih keluarga penerima bansos di Sulsel terindikasi judi online. Konektivitas penerbangan di Sulawesi Selatan semakin berkembang dan bertumbuh. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Sosial sebut 2.000 lebih keluarga penerima bansos di Sulsel terindikasi judi online. Laporan Aan Ariska.
3: Sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat KPM Bantuan Sosial di Sulawesi Selatan Sulsel terindikasi terlibat judi online atau judol. Makassar terbanyak dengan jumlah pemain 3.324. Nilai transaksi yang terdeteksi bervariasi dengan nominal mulai dari 1 juta rupiah hingga mencapai 232 juta rupiah. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan, ribuan KPM yang terindikasi bermain judi online itu tercatat dalam desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima jumlah program bantuan sosial dari pemerintah. Dari jumlah tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah KPM terindikasi judi online terbanyak.
4: Untuk Sulawesi Selatan ada 25.214 keluarga penerima manfaat yang main judol seluruh Sulawesi Selatan. Terindikasi main judol, ya saya ulang ya, 25.214 KPM di Sulawesi Selatan terindikasi bermain judi online terbanyak di Makassar. Memang setelah kita klasifikasi terbanyak dipakai oleh anaknya.
3: Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Perilaku penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan kondisi ekonominya juga menjadi perhatian. Gus Ipul mengatakan pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Sementara itu, seorang penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di Makassar, Wahida, mengaku jika akunnya terindikasi terlibat judol. Ia pun mempertanyakan sumber data dari Kementerian Sosial tersebut.
5: Penerimanya langsung eksplod. Saya heran karena tiba-tiba terindikasi judol. Setelah diperiksa, ternyata nomor HP-nya suamiku terindikasi judol gara-gara pakai Dana. Sedangkan dia tidak pernah memakai aplikasi Dana. Baru rekening listrik juga kenapa tiba-tiba berubah jadi 2.200 di aplikasi. Sedangkan kita ini cuma pakai yang 900 watt.
3: Wahida lanjut menyatakan jika nomor telepon suaminya yang disebut terhubung dengan transaksi melalui aplikasi Dana, meski sang suami mengaku tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut.
2: Penerima bansos di tengah pusaran judi online akan dibahas dalam wawancara Serotan Berita dipandu Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara Serotan hubungan dengan adanya yang semakin marak diperbincangkan keberadaan penerima manfaat PKH yang mengarai akun penerimaannya ini masuk ke dalam akun judol oleh Kementerian Sosial. Nah, ya. Sebelumnya kita ingin berbincang lebih jauh dengan Bung Adi Sumandiar. Assalamualaikum Bung Adi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri. Sehat.
6: Ya, sehat.
7: Alhamdulillah.
6: Ini kan menarik ya, karena ya. Kementerian Sosial juga kemudian sudah mengakumulasi ribuan akun PKH itu terintegrasi atau lebih kepada terdata adalah juga akun judol begitu. Sedangkan kita juga menemukan bahwa ada penerima PKH ini merasa bahwa sebagai penerima manfaat justru tidak mengerti tentang keberadaan akun itu. Karena mereka tidak merasa melakukan tindakan semacam itu. Nah, seperti apa sesungguhnya yang terjadi dalam kondisi yang ada?
7: Ya, baik. Sebelumnya kita apresiasi ya Kemensos mengenai adanya indikasi penyalahgunaan akun PKH bagi masyarakat miskin digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yaitu dipergunakan sebagai akun judol. Nah, saya singgung dari aspek sosialnya, di mana ketika hal ini dibiarkan dan terus berlarut, ini akan mengakibatkan adanya gejolak sosial. Nah, gejolak sosial ini bisa saja dapat merugikan masyarakat yang penerima manfaat itu tadi. Katakanlah masyarakat marginal atau masyarakat tidak mampu. Hal yang pertama dan utama yang dilakukan adalah aparat penegak hukum melalui di cybernya itu terus melakukan upaya patroli ataukah sweeping terhadap akun-akun yang diduga terindikasi connect dengan akun judol seperti itu. Yang kedua adalah bekerja sama dengan PPATK untuk memeriksa akun-akun yang diduga ini sebagai agen daripada pemalsuan akun PHK menjadi akun judol. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan rekening dengan akun itu sendiri. Apakah ini connect antara akun dengan rekening dari penerima oknum yang menyalahgunakan akun PKH itu menjadi akun judol. Seperti itu, Bu. Nah, ketika hal ini dilakukan, insya Allah saya kira hal ini dapat dicegah. Dan yang berikutnya adalah masyarakat dalam hal ini penerima akun PKH yang merasa akunnya itu terindikasi dengan atau connect dengan judol segera melaporkan baik di Depsosnya, Departemen Sosial ataukah Dinas Sosial yang ada di terdekat atau secara langsung bisa menghubungi kontak serter. Nah, berikutnya adalah ketika hal ini dibiarkan tentunya ini juga bisa dijerat bagi siapa saja yang mengatasnamakan akun PKH ini menjadi akun judol. Katakanlah misalnya hal ini bisa dijerat misalnya berdasarkan Undang-Undang ya nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan Undang-Undang Tipikor. Nah, ketika hal ini dikenakan, ini bisa ditarik ke ranah pidana. Seperti itu, Bu Fitri. Ya.
8: Iya. Yang menarik tentunya sebenarnya seharusnya menurut yang kita lihat dari proses yang ada bahwa ternyata juga ada yang merasa tidak menjadi bagian dari itu, tapi menjadi penerima manfaat. Perlukah dari Kementerian Sosial sebenarnya melakukan verifikasi itu terhadap akun tersebut dan juga membuka ruang pengetahuan atau memberi informasi kepada masyarakat bahwa ini akun yang kemudian dimungkinkan atau terindikasi sehingga masyarakat penerima manfaat ini juga bisa mawas diri begitu.
7: Ya, betul sekali. Hal ini juga bisa dilakukan secara pembuktian terbalik oleh Kementerian Sosial maupun Depsos hingga turun ke Dinas Sosial untuk mengidentifikasi akun-akun mana saja yang diidentifikasi sebagai aliran ataukah akun judol itu sendiri. Nah, ketika ini sudah diidentifikasi secara optimal, maka kita bisa melakukan pencegahan dan penanganan. Misalnya membuatnya akun baru sehingga akun yang lama itu bisa ditutup dan dihindari terjadinya akun ganda yang tujuannya adalah penyalahgunaan ke akun judol. Nah, kita harapkan bagaimana caranya sistem ini bekerja secara optimal, tentunya kita juga sebagai masyarakat harapannya adalah betul-betul sosialisasi ini tepat sasaran ya. Katakanlah misalnya mendata secara individu, bahkan libatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan PKH itu sendiri atau masyarakat yang terkena dampak PKH. Nah, ketika hal ini dilakukan, insya Allah upaya pencegahan dalam penyalahgunaan akun PKH ini menjadi adanya akun judol kita bisa cegah. Seperti itu, Bu Fitri. Ya.
8: Ada kemungkinan juga bisa terjadi semisal tindakan kriminal tanpa sepengetahuan pemilik akun, kemudian akunnya dimanfaatkan untuk judol, begitu?
7: Ya, tentunya arahnya ke situ. Ketika hal ini kita tidak bisa cegah, ini akan apa namanya istilahnya berkembang ya, berkembang dan menjadi sebuah transformasi baru ya dalam dunia penipuan ya di era digital saat ini. Nah, itu harapannya tadi adalah bekerja sama juga dengan aparat penegak hukum khususnya di cyber untuk melakukan semacam identifikasi akun apa yang diduga koneksinya dengan akun judol itu sendiri. Nah, peran daripada masyarakat juga yang utama ketika dia menyadari bahwa akun PKH-nya itu tidak semestinya dan tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tentunya segera melaporkan ke Dinas Sosial maupun call center yang telah disediakan oleh pengelola akun PKH itu sendiri. Seperti itu, Bu Fitri.
8: Baik. Terima kasih, Bung Adi, atas kebersamaannya dengan RRI.
7: Siap, Bu Fitri. Sama-sama. Semoga sehat selalu, Ki.
8: Assalamualaikum. Ya.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemka Bone hemat anggaran BPJS hingga 14 miliar rupiah lewat validasi data. Laporan Suryani Arifin.
9: Dinas Sosial Kabupaten Bone memproyeksikan efisiensi anggaran daerah mencapai 10 hingga 14 miliar rupiah per tahun. Penghematan ini diraih melalui pembenahan serta validasi masif data penerima BPJS Kesehatan agar bantuan tepat sasaran. Melalui proses verifikasi dan validasi di lapangan, petugas menemukan sekitar 10.000 data warga yang sudah tidak valid karena telah meninggal dunia atau berpindah domisili. Langkah ini memangkas alokasi anggaran BPJS daerah yang sebelumnya mencapai 104 miliar rupiah per tahun menjadi maksimal 90 miliar rupiah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone Haji Jemmy menegaskan pentingnya pemutakhiran data berbasis fakta lapangan ini.
10: 10 sampai 14 miliar bayaran BPJS. Berbasis data yang saya lakukan selama ini, saya mampu verifikasi, validasi data, dan sudah terverifikasi, menemukan banyak yang pindah, banyak meninggal. Sekarang sudah hampir 10.000. Itu masih data manual ya? Iya. Belum ada server yang saya punya. Meninggal dan pindah. Anggarannya kan saya 104 miliar. Jadi saya hanya bisa mengeluarkan uang pemerintah daerah paling tinggi 90 miliar.
9: Guna mempercepat proses pemutakhiran, Dinsos Kabupaten Bone menerjunkan 327 petugas enumerator ke seluruh desa dan kelurahan. Kehadiran petugas di tingkat bawah ini diharapkan memudahkan warga mengurus verifikasi data tanpa perlu jauh-jauh datang ke kantor dinas di ibu kota kabupaten.
2: Otoritas bandara menyebut konektivitas penerbangan di Sulawesi Selatan semakin berkembang dan bertumbuh di tengah tantangan pelayanan penerbangan ke daerah 3T, dilaporkan Emi Bafadal.
11: Otoritas bandara menyebut konektivitas penerbangan di Sulawesi Selatan terus berkembang. Hal itu terlihat dari bertambahnya rute penerbangan yang menghubungkan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Namun demikian, tantangan masih dihadapi dalam pelayanan penerbangan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Tingginya biaya operasional menjadi salah satu kendala yang berdampak pada mahalnya harga tiket maupun besarnya kebutuhan subsidi. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1 Wilayah 5 Makassar, Kapten M. Mauludin, saat diwawancarai RRI Makassar, mengatakan apabila suatu rute belum mencapai margin yang diharapkan, diperlukan strategi untuk mendukung keberlanjutan layanan penerbangan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendorong pengembangan potensi daerah, termasuk sumber daya alam dan sektor pariwisata, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus mendukung keberlangsungan konektivitas udara.
12: Jaya Air yang menghubungkan ke bandara-bandara yang tadinya tidak ada penerbangan menjadi ada penerbangan. Baik itu ke Selayar, ke Bone, terus ke Toraja, ada mungkin sekarang mau ke Morowali, atau ya, Pulau Selatan. Jadi artinya konektivitas untuk dari Sulawesi Selatan semakin banyak. Kemudian juga akan ada penerbangan nanti langsung dari Manado ke Makassar dengan Transnusa. Yang tadinya nggak ada, Transnusa akan masuk juga. Kemudian internasional juga akan bertumbuh juga dengan Makassar. Ada Sunman, kemudian ada Vietjet yang mau masuk ke Makassar. Artinya Makassar punya potensi yang baik selain posisi wisata, juga sumber daya manusianya juga baik sehingga bisa punya kesempatan untuk bekerja di tenaga-tenaga di luar.
11: Kapten M. Mauludin menambahkan, penerbangan perintis di daerah terpencil dan terluar umumnya masih mengandalkan subsidi angkutan udara perintis dari pemerintah. Menurutnya, ketika anggaran subsidi terbatas, frekuensi penerbangan juga sulit ditingkatkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memperluas akses transportasi udara ke wilayah 3T. Pihaknya optimis konektivitas penerbangan dapat terus diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah sehingga pelayanan transportasi udara dapat menjangkau lebih banyak wilayah di Sulawesi Selatan. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
2: Bandara Sultan Hasanuddin Makassar memperketat pengawasan dalam menghadapi musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
13: Manajemen Bandara Sultan Hasanuddin Makassar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan dan fasilitas bandara tidak mengganggu kelancaran operasional penerbangan. General Manager Angkasa Pura Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Ruli Arta, mengatakan langkah antisipasi yang dilakukan dengan mengacu pada kondisi cuaca yang telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Dikatakan salah satu perhatian utama selama musim kemarau adalah potensi kebakaran akibat aktivitas masyarakat yang menggunakan api, termasuk membakar sampah di sekitar kawasan bandara. Selain itu, manajemen bandara juga memastikan pemeriksaan terhadap fasilitas penerbangan tetap dilakukan secara berkala selama musim kemarau.
14: Besar harapan kami, sosialisasi yang kami lakukan itu dapat mengakomodir hal tersebut, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu operasional penerbangan yang ada di Bandara Sultan Hasanuddin International Airport. Adapun dalam penanganan fasilitas kami dari sisi runway dan lain-lain, kami lakukan selalu secara periodik pemeriksaan terhadap runway, inspeksi kami, dan juga operasional terkait dengan fasilitas-fasilitas kami juga perhatikan, baik yang ada di area sisi udara dan juga area di sisi darat khususnya.
13: Ruli memastikan hingga saat ini tidak terdapat kondisi yang mengganggu operasional pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar akibat dampak musim kemarau. Manajemen akan terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan fasilitas untuk menjaga keselamatan serta kelancaran penerbangan.
2: Pertumbuhan lalu lintas udara harus selalu diimbangi oleh ketersediaan tenaga profesional SDM untuk mengurangi resiko kesalahan. Emi Bafadel kembali menurunkan laporannya.
11: Otoritas bandara menekankan bahwa pertumbuhan lalu lintas udara harus selalu diimbangi oleh ketersediaan tenaga profesional yang kompeten. Hal ini disampaikan General Manager Perum LPP MPI Airnav Cabang MA TSC Kristanto saat diwawancara kemarin. Ia mengatakan pengembangan SDM berupa pelatihan bagi moda transportasi udara sangat penting karena hal ini akan melindungi sisi keselamatan dan akan mengurangi resiko-resiko terjadinya human error dalam penerbangan. Dikatakan, konektivitas penerbangan akan terus dikembangkan untuk memastikan fondasi utama dalam mendukung terciptanya industri penerbangan yang maju, aman, dan berdaya saing global. SDM di sektor penerbangan dinilai sebagai penentu utama karena industri ini memiliki tingkat resiko operasional yang tinggi.
15: Masalah SDM di dunia penerbangan, kenapa perlunya sangat penting sekali untuk masa depan, karena kalau kita ketahui bahwa dari moda transportasi dari udara, laut, kereta api, dan juga darat, mungkin yang paling tercepat adalah pesawat. Jadi sehingga pengembangan SDM, pelatihan maupun semacam diklat-diklat ini sangat penting sekali bagi SDM di dunia penerbangan. Di mana kita ketahui kecepatan ini membutuhkan presisi, keselamatan, dan mengurangi kesalahan-kesalahan daripada manusia. Sehingga untuk mengembangkan SDM baik itu di bandara, baik itu di airnav, baik itu di airline itu sangat penting sekali.
11: Kristanto menambahkan, dunia penerbangan memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan angkutan udara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjamin masyarakat memperoleh layanan transportasi udara yang aman, selamat, nyaman, dan terjangkau. Ditambahkan, pihak otoritas bandara biasanya bekerja sama dengan lembaga pendidikan penerbangan untuk mempercepat regenerasi tenaga ahli melalui pelatihan berkelanjutan, continuous training, dan program sertifikasi resmi. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Wakil Ketua DPD Sulsel Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, Hiswana Migas, sebut kondisi antrian BBM beberapa waktu lalu menjadi salah satu yang terparah. Laporan Iin Nurfahraini.
16: Antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu dinilai menjadi salah satu yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Wakil Ketua DPD Sulsel, Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Sukardi Hase mengatakan kondisi tersebut terjadi ketika permintaan BBM meningkat. Sukardi mengaku turun langsung menjadi operator di SPBU Bakareng Makassar untuk mempercepat proses pengisian BBM sekaligus memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, panjangnya antrian kendaraan membuat petugas SPBU bekerja lebih keras. Bahkan sejumlah pegawai mengalami kelelahan hingga sakit dan terkena tipes.
17: Kalau ada antrian begitu, kalau BBM mau naik, ya toh? Kalau ada BBM naik kan kita diras SPBU. Kalau ada pengumuman dari bahwa mau naik, kita diras. Kalau ini berhari-hari, nah kita juga kewalahan. Saya sendiri jadi operator di bawah karai. Saya operator kemarin karena untuk melengkapi, karena bertambah ditambah noselnya, ditambah tangki pendamnya, tangki pendam Pertamax dengan turbo, saya ganti Pertalite. Jadi dari 10 nosel jadi 16 nosel. Jadi sehingga terurai motor, mobil, sehingga cepat pelayanan.
16: Sukardi mengatakan kondisi antrean BBM saat ini mulai melandai. Namun menurutnya kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian, terutama terkait ketersediaan dan penyaluran kuota BBM. Ia menjelaskan anggapan adanya pengurangan kuota BBM sebenarnya tidak sepenuhnya tepat, sebab penyaluran BBM ke setiap SPBU disesuaikan dengan tingkat penjualan masing-masing SPBU. Dengan demikian, pasokan BBM yang diterima setiap SPBU dapat berbeda. Sukardi menilai antrean yang terjadi beberapa waktu lalu lebih dipengaruhi kondisi situasional.
2: Masyarakat diharapkan bisa lebih bijak dalam menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI dalam memudahkan pekerjaan sehari-hari. Kembali dilaporkan Iin Nurfahraini.
16: Perkembangan transformasi digital melalui artificial intelligence atau kecerdasan artifisial saat ini cukup pesat, terutama untuk memudahkan pekerjaan. Kendati demikian, mereka yang telah memanfaatkannya diminta lebih bijak untuk menggunakannya, termasuk juga lembaga penyiaran. Menyadari itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID bersama dengan Kaizen Collaborative Impact dan DPD KNPI Kota Makassar menggelar workshop dan pelatihan AI yang dikhususkan untuk mereka yang berkecimpung pada lembaga penyiaran dengan mengangkat tema optimalisasi pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di era transformasi digital. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel Sultan Rakib menjelaskan, perkembangan AI saat ini cukup pesat dan mau tidak mau tentu harus dijalani dengan baik. Namun demikian, yang harus diingatkan penggunaan AI itu sendiri harus berdampingan dengan sumber daya manusianya. Menurutnya, saat ini AI menjadi salah satu perkembangan transformasi digital yang sudah banyak digunakan. Sultan Rakib menilai penggunaan AI di lingkungan lembaga penyiaran sangat penting dalam membantu mengedit suara dan video. Namun yang harus dikedepankan adalah literasi digital, digital etik, dan digital kultur. Karena AI bisa saja menggunakan kemampuannya di tengah masyarakat.
18: Jadi, lembaga penyiaran harus adaptif. Mengikuti perkembangan zaman. AI itu level terendahnya adalah ketika kita bertanya dia menjawab, itu adalah level terendah. Jadi level tertingginya AI itu adalah ketika mampu kita otomatisasi melaksanakan apa yang kita perintahkan dari awal sampai akhir. Jadi ada agen to agen, bukan cuma satu agen aja. Jadi itu adalah banyak perusahaan yang gunakan itu.
16: Sementara itu, Master Trainer AIM ASEAN Aisyah Ananda yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan workshop ini menekankan tentang batasan yang harus digunakan dalam menggunakan AI ini secara bijak dan bertanggung jawab. Untuk lembaga penyiaran, AI ini digunakan untuk menghasilkan ide-ide atau program dengan mengajaknya berdiskusi. Karena AI memiliki kumpulan data yang banyak bisa dimanfaatkan.
19: Butuh batasan-batasan seperti apa sih penggunaannya secara lebih bijak, secara lebih bertanggung jawab. Kembali lagi ke penggunanya, seperti apa dia menggunakan AI tersebut. Untuk tujuan apa? Misalkan kalau dalam bisnis, untuk di bagian apa sih AI bisa membantu dalam bisnis tersebut, bisnis UMKM. Nah, kalau untuk penyiaran, lebih ke bagaimana ide-ide atau strategi-strategi yang bisa digunakan oleh lembaga penyiaran mungkin untuk berdiskusi dengan AI.
16: Aisyah menyatakan kondisi saat ini diperlukan edukasi yang lebih banyak lagi ke masyarakat dalam menggunakan AI ini.
2: Kita ke informasi olahraga. Akuatik Sulsel nilai Wajo siap gelar pertandingan. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
20: Akuatik Sulawesi Selatan menilai Kabupaten Wajo memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menjadi lokasi pelaksanaan pertandingan akuatik pada Porprov Sulawesi Selatan. Penilaian tersebut berdasarkan hasil kunjungan dan pemantauan langsung terhadap kesiapan infrastruktur serta sarana pendukung pertandingan di daerah tersebut. Sekretaris Umum Akuatik Sulawesi Selatan, Agus Ismail, mengatakan pihaknya telah 3 kali melakukan kunjungan ke Wajo untuk melihat perkembangan kesiapan fasilitas yang akan digunakan. Menurutnya, sejumlah kebutuhan infrastruktur di Wajo hanya membutuhkan sedikit pembenahan agar dapat disesuaikan dengan standar pertandingan akuatik.
21: Pertama, secara infrastruktur, perbaikan dan prasarana di sana sisa tidak terlalu banyak sehingga memudahkan teman-teman di tuan rumah untuk bisa mengantisipasi kekurangan yang sesuai dengan standar perlombaan di akuatik sendiri. Jadi ini 3 kali kami kunjungan ke sana, masih kunjungan mandiri walaupun ya itulah bagian dari.
20: Agus menambahkan kunjungan tersebut dilakukan secara mandiri sebagai bagian dari upaya Akuatik Sulawesi Selatan memastikan kesiapan venue sebelum pelaksanaan pertandingan.
2: Saudara, topik komentar pagi ini berjudul Bansos di Tengah Pusaran Judol Jaring Pengaman yang Nyaris Robek. Selengkapnya bersama Alfianus Baka.
22: Saudara, program bantuan sosial
1: merupakan wujud kehadiran negara untuk merajut jaring pengaman kesejahteraan bagi warga prasejahtera. Namun, niat mulia pengentasan kemiskinan ini kini menghadapi ironi telak di tengah pusaran candu digital. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang dikoordinasikan bersama Kementerian Sosial secara nasional, tercatat sekitar 1,4 juta penerima bansos terindikasi terseret arus judi online. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk memberikan kebutuhan pokok, gizi anak, dan modal usaha kecil justru menguap dalam sistem digital yang merusak sendi-sendi ekonomi keluarga. Ironi pahit ini nyata mencengkram wilayah Sulawesi Selatan. Kementerian Sosial mencatat sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat di Sulawesi Selatan terindikasi aktif dalam transaksi judi online, dengan Kota Makassar mendominasi catatan tertinggi. Meskipun dari proses klarifikasi di lapangan kerap ditemukan dalih bahwa rekening atau akses bantuan disalahgunakan oleh anggota keluarga atau anak, fakta ini menunjukkan betapa masifnya penetrasi perjudian daring yang telah menembus benteng pertahanan ekonomi lapisan masyarakat paling rentan. Persoalan ini tentu bukan sekedar pelanggaran administratif penyaluran subsidi, melainkan krisis sosial yang kian mengkhawatirkan. Ketika dana negara beralih fungsi menjadi deposit judi yang runtuh, bukan hanya ketahanan finansial rumah tangga, tetapi juga masa depan generasi bangsa. Terlebih lagi, kerentanan literasi digital ini turut menampar integritas birokrasi, tatkala laporan instansi terkait turut mendeteksi adanya keterlibatan oknum aparatur yang terjerat dalam pusaran transaksi ilegal serupa. Saudara, negara tidak boleh berkompromi membiarkan subsidi kesejahteraan salah sasaran dan menjadi bahan bakar industri judi ilegal. Pemerintah pusat dan daerah wajib memperketat verifikasi data penerima, menggalakkan literasi keuangan secara masif, serta menindak tegas pelaku penyalahgunaan bantuan sosial. Pengawasan yang ketat dan sanksi yang adil adalah harga mutlak agar kehadiran negara benar-benar menjadi pelindung keselamatan rakyat, bukan sebaliknya membiarkan mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Saudara, sekian komentar.
2: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Informasi cuaca.
1: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kami hadirkan informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Seperti apa informasinya, kami sudah bersama dengan perakirawan UPI dari BMKG wilayah 4 Makassar. UPI, silakan.
2: Baik, terima kasih. Halo pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan update perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini 17 September 2026. Pagi hari ini cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Selanjutnya pada malam hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 95%. Angin permukaan umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Kami sampaikan peringatan dini untuk hari ini, waspada potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Pinrang, Sidrap, Parepare, Wajo, Sopeng, Bone, Pangkep, Maros, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar. Siaga potensi angin kencang di wilayah Baru, serta waspada potensi udara panas di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Pinrang, Wajo, Bone, Makassar, dan Goa. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi media Pro 1.
1: Di kebersamaan kita juga pendengar di Makassar pagi ini, kami hadirkan informasi media yang kami lansir dari rri.co.id. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria mengapresiasi langkah inovatif warga Kabupaten Maros dalam sektor perikanan budidaya. Hal itu disampaikannya saat membuka Rural ICT Camp 2026 di unit instalasi tambak Silvo Fishery Marano, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hadir juga informasi untuk Anda terkait pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Informasi selanjutnya dari Sufa, Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara tersebut. Pemerintah kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respon yang lebih luas terhadap kondisi tersebut. Demikian informasi Media Pro 1.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sementara pukul 7 kita akan bersama di Opini Publik Makassar Pagi untuk hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harusnya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
2: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, masa sih tidak mungkin perterahannya saja sampai ditempuh satu jam. Jalan sambangnya air rusak.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda kembali lewat kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari Kamis 17 September 2026. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, seperti biasanya juga satu topik akan kami hadirkan untuk Anda, menandikan Anda pun juga ikut bergabung berpartisipasi bersama dengan kami saat ini di 082133339440. Pagi hari ini kita akan membahas terkait penerima bansos terindikasi terlibat judi online, perlukah evaluasi? Dan informasi ini kami harapkan untuk Anda semua yang mungkin sebagai penerima bansos bisa mengecek statusnya, ya, apakah memang ini juga ikut terindikasi judi online. Ada orang yang mungkin memanfaatkan atau mungkin juga dari data yang Anda dapatkan ini akhirnya Anda masuk dalam kategori terindikasi judi online. Boleh dicek begitu. Namun sebelum kami menerima tanggapan masukan Anda, kami hadirkan dulu informasinya untuk Anda terkait Menteri Sosial sebut 2.000 lebih keluarga penerima bantuan sosial bansos di Sulawesi Selatan terindikasi judi online. Hadir informasinya bersama dengan reporter Aan Ariska.
7: Sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat KPM bantuan sosial di Sulawesi Selatan Sulsel terindikasi terlibat judi online atau judol. Makassar terbanyak dengan jumlah pemain 3.324. Nilai transaksi yang terdeteksi bervariasi dengan nominal mulai dari 1 juta rupiah hingga mencapai 232 juta rupiah. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan, ribuan KPM yang terindikasi bermain judi online itu tercatat dalam desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima jumlah program bantuan sosial dari pemerintah. Dari jumlah tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah KPM terindikasi judi online terbanyak.
8: Untuk Sulsel Sulawesi Selatan ada 25.214 keluarga penerima manfaat yang main judol seluruh Sulawesi Selatan. Terindikasi main judol, ya, saya ulang ya. 25.214 KPM di Sulawesi Selatan terindikasi bermain judi online terbanyak di Makassar. Memang setelah kita klarifikasi terbanyak pakai oleh anaknya.
7: Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Perilaku penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan kondisi ekonominya juga menjadi perhatian. Gus Ipul mengatakan pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Sementara itu, seorang penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di Makassar, Wahida, mengaku jika akunnya terindikasi terlibat judol. Ia pun mempertanyakan sumber data dari Kementerian Sosial tersebut.
9: Penerimanya langsung exclude. Saya heran karena tiba-tiba terindikasi judol. Setelah diperiksa ternyata nomor HP-nya suamiku terindikasi judol gara-gara pakai Dana, sedangkan dia tidak pernah memakai aplikasi Dana. Baru rekening listrik juga kenapa tiba-tiba berubah jadi 2200 di aplikasi, sedangkan kita ini cuma pakai yang 900 watt.
7: Wahida lanjut menyatakan jika nomor telepon suaminya yang disebut terhubung dengan transaksi melalui aplikasi Dana, meski sang suami mengaku tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut.
6: Itu tadi mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Aan Ariska. Dan dari informasi ini kami juga ingin mengarahkan, mensosialisasikan, ya, mengedukasi seluruh masyarakat, khususnya untuk Anda penerima manfaat bantuan sosial begitu. Cek status bansos Anda, karena sesuai dengan informasi yang dihadirkan bahwa Menteri Sosial ini sudah menyebut bahwa ada 2.000 lebih keluarga penerima bansos, khususnya di daerah kita di Sulawesi Selatan, terindikasi judi online. Tadi juga disampaikan bahwa pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Khawatirnya, ya, kalau Anda merasa tidak pernah melakukan judi online dari bantuan atau bansos yang diberikan kepada Anda, tetapi akhirnya akun Anda ini terindikasi judi online. Silakan pendengar 0821 3333 9440, kami nantikan untuk Anda yang ingin memberikan komentarnya pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Kita menyapa, halo, selamat pagi Opini Publik, assalamualaikum.
10: Pagi, Opini Publik.
6: Dari
10: Upi Bone.
6: Pak Upi di Kabupaten Bone. Pak Upi,
10: ya, ya.
6: Dari informasinya ya, mungkin Pak Upi sudah mendengar bahwa penerima bansos di Sulsel ini sekitar 2.000 di Sulawesi Selatan terindikasi judi online. Perlu kah evaluasi kalau menurut Anda?
10: Kalau saya sendiri perlu ada setelahnya evaluasi dan verifikasi kembali ini. Berarti jangan sampai artinya mereka cuma menjadi korban saja, artinya data mereka disalahgunakan berarti.
6: Iya.
10: Iya. Artinya ada beberapa kemungkinan, Mbak, ya. Bagi saya, kalau saya amat semoga ada mungkin beberapa kemungkinan, mungkin setelahnya terus itu ada ya dalam kekaitan itu mungkin ada komponennya ya, tentunya keluarganya yang pastinya memang punya bersentuhan langsung dengan judi online. Contohnya mungkin ini istilahnya anaknya kah atau suaminya kah atau begitu ya, tapi perlu diverifikasi juga ini, berarti jangan sampai kita salah ya, salah sasaran juga. Dan yang kedua ini artinya kan kita sama-sama bahwa judi online ini kan menggunakan nomor HP ya, pintar di sini kan pentingnya berarti artinya pengamanan data, berarti karena
6: pengamanan data kan,
10: ya karena seringkali itu berarti kan maksudnya artinya meminta data kita maksudnya ya biasanya misalnya menyalahgunakan mereka menggunakan untuk contohnya istilahnya biasa kita sebenarnya ya bahasa gampangnya biasanya kita hanya memberikan misalnya tentunya fotokopi KTP kita kepada seseorang misalnya dalam rangka misalnya dibilang ini untuk berurusan sesuatu ya besok sih siapa tahu di situ berarti ada yang menggunakan nomor NIK itu untuk mengaktifkan SIM card berarti ya kartu hak sosial ya begitu, jadi di situ usah bisa memprediksi mungkin begitu berarti.
6: Jadi kembali ke masyarakat itu sendiri lebih bijak ya, mengecek takutnya ada indikasi judol di dalamnya padahal mereka justru jadi korban begitu ya Pak Upi. Ya, baik begitu, Pak Upi.
10: Itu paling utama ya.
6: Iya, siap, terima kasih Pak Upi. Iya. Selamat pagi Pak Upi yang ada dari Kabupaten Bone. Perlu evaluasi kembali, takutnya ini para masyarakat penerima bansos yang akhirnya menjadi korban dari judi online itu sendiri. Akun yang seharusnya mereka gunakan hanya untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah, justru bisa saja disalahgunakan oleh orang lain. Ada indikasi seperti itu. Silakan 0821 3333 9440, pendengar kita, terima lagi pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
11: Halo Karti, selamat pagi.
6: Dari siapa, di mana ini?
11: Dari Junaidi Kak, di Nuri.
6: Junaidi di Nuri, Makassar.
11: Iya.
6: Junaidi, gimana tanggapannya ini seputar penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online?
11: Saya ini sangat turut prihatin kepada masyarakat yang membutuhkan bansos atau KPHK. Begini kan, kalau menurut saya ini desil. Pasal dari sininya. Mm-hmm. Ini kan kita bilang tadi, bilang desil 1 sampai 4 itu mendapatkan bansos atau KPHK.
6: Yeah.
11: Ini kalau menurut saya ini lagi-lagi ke dinas
6: sosial
11: atau ke dinas apakah seperti itu. Harus direpakkan kembali bahwa harus juga itu berhati-hatilah kepada yang mempunyai KTP, yang mempunyai nomor HP yang masyarakat yang rendah. Jangan kalau misalnya ada minta KTP-nya orang, jangan kita kasih. Ini buang, ini himbauan dari masyarakat semua ini. Jadi kalau menurut saya ini harus dievaluasi deh, Karti.
6: Iya, dievaluasi ya. Kembali ya. Khawatirnya mereka cuma jadi korban.
11: Iya, ya tidak pernah ada apa ini harus dikasih. Yang penyandang disabilitas diperhatikan. Jangan sekarang bilang suka main judi online dikasih. Itu harus itu di siapus itu dari.
6: Okay.
11: Dari hari ini.
6: Baik. Baik, Junaidi.
11: Oke. Selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi. Ada Junaidi yang ada di Nuri Baru Makassar. Terima kasih sudah bergabung. Perlu ada evaluasi kembali. Khawatirnya ada memang masyarakat penerima manfaat bantuan sosial tadi desil 1 sampai desil 4 yang memang tidak sama sekali bermain judi online menjadi korban begitu. Jadi edukasinya tadi yang disampaikan ini, kita lebih bijak, jangan sampai kita dengan sembarangan memperlihatkan KTP kita dan sebagainya. Dan khawatirnya juga memang dari sekitar 2.000 lebih keluarga tersebut, mereka sudah diberikan bantuan sosial oleh pemerintah, tetapi ternyata disalahgunakan, tidak tepat sasaran, malah menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sesuai, dalam hal ini judi online. Silakan yang kembali ingin bergabung 0821 3333 9440, kita terima kembali. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Marti.
6: Pak Abdullah Sewang ini kah?
12: Iya. Yeah.
6: Agak lemes, Pak Abdullah Sewang, baru bangun atau?
12: Iya, baru bangun.
6: Baru bangun, semangat Ki Pak Abdullah Sewang.
12: Iya.
6: Oke, gimana tanggapan Pak ini Pak Abdullah Sewang terkait penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online? Menteri Sosial ini sudah menyebutkan loh, Sulawesi Selatan itu ada 2.000 lebih keluarga penerima bansos. Perlukah dievaluasi atau bagaimana tanggapan Anda?
12: Jadi baru-baru ini ada pertemuan dari Kementerian Sosial ya, yeah. Jadi orang sudah berkumpul semua, apa keperluannya ibu-ibu ini semua ini, dibilang kenapa saya tidak dapat lagi bansos ini, saya ini semua sudah mengadu semua,
6: yeah.
12: Oh dibilang siapa nama apa, dan ini dia langsung dicek, bilang kita kenal nama ini bu, kita kenal nama ini. Bisa kenal, siapa? Suamiku. Ibu yang pakai kartu aduta nomor tak yang pakai judi online.
6: Oke.
12: Pak, dimaksud bang ini suamimu. Satu lagi dimaksud saya, kenapa saya dapat? Dicek. Kita kenal nama ini bang iya. Itu anakku. Anak saya yang pakai judi online itu aduta.
6: Kartunya,
12: iya. Jadi semua itu orang-orang dekat semua yang pakai, orang yang tidak dapat itu semua itu orang-orang dekatnya semua yang pakai judi online itu kartunya. Jadi memang sangat berbahaya itu, jadi jaga ke anumuta apa identitas kayak itu.
6: Perlu edukasi juga kayaknya untuk semua keluarga, jangan sampai sudah diberikan bantuan tetapi disalahgunakan dengan bermain judi online. Mungkin ini banyak yang belum tahu ya.
12: Ada yang pakai anaknya, ada yang pakai suaminya, ada yang pakai sepupunya. Iya, ada banyak, berapa orang itu yang yang dipakai anunya kartunya itu.
6: Oke.
12: Okay. Di online.
6: Baik.
12: Dan jangan sebarkan itu ke Twitter, ke kakak. Hati-hati jangan.
6: Iya.
12: Yeah. Karena orang yang pintar itu katanya saja dan kakaknya bisa ramal itu kita punya ramal itu. Jadi jangan. Ya,
6: baik.
12: Sekarang itu.
6: Ya, baik. Terima kasih, ya. Pak Abdullah Sewang.
12: Sehat-sehat.
6: Amin, amin.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga, Pak Abdullah Sewang. Ini semacam kita mengedukasi juga kepada seluruh masyarakat. Khawatirnya untuk penerima bansos dari desil 1 hingga desil 4 ini tidak lagi diberikan bantuan sosial akibat evaluasi karena mungkin dari suami atau juga dari anak atau keluarga lainnya menggunakan kartu Anda untuk bermain judi online ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada yang menyalahgunakannya meskipun tidak pernah melakukan judi online akhirnya terdata sebagai pengguna judi online. Kita terima pendengar kita ada Pak Rey ini. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Rey.
13: Iya, Waalaikumsalam. Selamat pagi.
6: Iya, Pak Rey ini Palopo atau Belopa nih Pak Rey?
13: Belopa, Belopa.
6: Di Belopa. Gimana kabar Belopa ini Pak Rey?
13: Alhamdulillah, ini kan musim kemarau merata.
6: Iya, bagaimana tanggapannya Pak Rey? Ini Menteri Sosial sudah menyebut kalau 2.000 lebih keluarga penerima bantuan sosial di Sulsel ini terindikasi judi online. Perlukah evaluasi sebenarnya kalau menurut Anda?
13: Iya, ini kita harus. Saya berbeda narasi dengan yang lain. Saya berbeda tanggapan saya.
6: Silakan.
13: Artinya begini, apanya yang kita mau evaluasi? Kalau kita mau uji, artinya segala sesuatu kita harus menganalisa dan kita uji.
6: Yeah.
13: Kartu itu kan dia berada di tangan ibu-ibu. Ya, memang namanya kepala keluarga itu bapak, tetapi kartu itu
6: biasanya
13: semuanya berada di tangan ibu-ibu. Iya, iya. Kalau Anda sekarang sebagai bapak-bapak akan mencairkan itu dengan tangan Anda, rumah Anda kan akan gempa. Itu ujinya. Berarti kalau umpamanya di sana ada penjudian, berarti ibu-ibu yang main judi kebanyakan seperti itu.
6: Begitu.
13: Iya, kita uji aja. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak sepakat bahwa ibu-ibu terdeteksi bermain judi. Jangankan ibu-ibu 100.000 saja itu sangat dia
6: berpikir.
13: Iya,
6: berpikir untuk dikeluarkan harga, ya, betul, betul.
13: Ya, harga 5.000 dia bisa tawar sampai 2.000. Pertawaran berbalik terbalik itu. Nah, itu ujinya.
6: Baik.
13: Lalu ada narasi-narasi bahwa dipakai untuk mencuci, menjudor. Nah, ini saya melihat ada framing-framing, ada sesuatu keadaan yang ingin mau dibalik pemerintah. Jadi bagaimana memframing membuat sesuatu aksi-aksi apa memunculkan praduga-praduga itu, akhirnya nanti dana itu akan diserap semua ke NBG.
6: Oke, baik. Ada kekhawatiran pemikirannya Pak Riz diarahkan ke sana.
13: Bukan ya? Pemikiran, kita mau uji. Kita mau ujinya tadi seperti itu.
6: Okay,
13: jadi
6: okay.
13: Jangan kita langsung menerima begitu saja.
6: Baik.
13: Karena bagaimana PPATK sudah menyampaikan begitu, kemudian yang lain, dan itu semua terlibat di MBG. Karena MBG itu adalah harga mati yang tidak boleh di, walaupun itu keracunan, tetapi harus dijalankan. Dan sudah setiap hari itu keracunan pesantren dan segala macam itu.
6: Baik.
13: Seperti itu, tapi dipaksakan untuk dana itu harus diserap. Semua dana daerah itu di apa semua apa. Coba sedikit waktu.
6: Ya.
13: Kalau tidak saya tutup dah.
6: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Rey. Perlu okay, ada pengujian okay. Ya. Oke, okay. Oke, okay, terima kasih Pak Rey yang ada di Belopa sudah bergabung juga bersama dengan kami saat ini. Perlu ada pengujian katanya. Dan memang ini dibutuhkan informasi untuk mengedukasi semua masyarakat. Khawatirnya mungkin mengira tidak akan ada masalah ke depannya. Tetapi ketika didapatkan bahwa kartu Anda terindikasi judi online ini bisa berdampak. Ada impact-nya begitu ke hal-hal yang lain. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini publik.
14: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi di Desa Pangaparang ya. Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Pak Aldi, pasti sudah memonitor ini. Bagaimana penerima bansos terindikasi terlibat judi online? Perlukah evaluasi atau mungkin dari pengamatannya Pak Aldi di daerah Lembang Pindrang ini masih banyak yang belum teredukasi kalau kartu kita yang dipakai judi online ini bisa saja ini terevaluasi dan tidak mendapatkan bantuan lagi, Pak.
14: Jadi begini. Ini kan bantuan kan lain jenisnya. Ada PKH, ada BNP.
6: Yeah.
14: Ini berjenis-jenis ini ada pendampingnya.
6: Mm-hmm.
14: Tiap bulan ada pertemuan. Ada pertemuan itu.
6: Oke. Okay.
14: Di satu dusun di satu desa. Nah, ketika di situ ada penyampaian siapa yang sudah terhapus namanya,
6: mm-hmm.
14: sampaikan bawa yeah. KTP, bawa itu di situ ada pertemuan kita di sini ya. Selalu ada pertemuan di situ keluhannya apa ini apa.
6: Iya.
14: Yeah. Iya kan? Ah, ketika kita sampaikan KTP dan KK, dideteksi dulu, dicari mm-hmm. di aplikasi, ya chat dicek dulu. Ya bawa laptop itu,
6: yeah.
14: Seandainya saya bisa foto kalau ada pertemuan saya bisa kirim ke sini.
6: Mm-hmm.
14: Jadi itu di situ dibuka, ibu sudah masih dapat bilang tidak ada, dibuka di aplikasi,
6: mm-hmm.
14: di situ dibuka, dicari. Ya untuk sementara ini di Kecamatan Lembang ini tidak ada judi online ya. Kan kita kira indikasi terduga. Ini harus kita perhatikan bahasanya di situ ya.
6: Mm-hmm.
14: Terindikasi. Ini tinggi juga bahas terlalu tinggi. Ada orang tidak memahami indikasi. Apa itu indikasi?
6: Mm-hmm.
14: Tidak kan? Dugaan. Mm-hmm. Ya mungkin seperti itu ya, kurang lebihnya pemahamannya. Jadi ketika itu dibuka tertulis di situ di satu orang di penerima itu tertulis mobilnya dua, desilnya naik karena mobilnya dua.
6: Yeah.
14: Tapi tidak ada mobilnya.
6: Uh-huh.
14: Mobilnya roda dua, sampai gitu.
6: Jadi maksudnya Pak Aldi ini harapannya untuk ya? Semua masyarakat harus tidak boleh malu mengecek statusnya ketika mungkin mereka sudah tidak mendapatkan lagi bantuan-bantuan tersebut ya, ini.
14: Disampaikan kepada
6: ya, petugas,
14: kepada pendamping kan ada uh-huh. pertemuan yang saya bilang tadi ada pertemuannya
6: ya.
14: Disampaikan di situ.
6: Uh-huh.
14: Ada beberapa di sini yang sudah tidak ada namanya lagi yang menerima, ya ada beberapa di sini. Ketika dimengaruh ke pendamping. Selalu ada masuk di aplikasi itu
6: mm-hmm.
14: mobilnya dua
6: yeah.
14: terus gaji tiga dalam satu bulan 5 juta katanya di situ
6: yeah.
14: tapi semuanya itu tidak ada makanya ini penerima mengadu ke pendamping ini kenapa ini datanya tidak
6: baik
14: tidak akurat ini
6: baik
14: nih, kadang-kadang juga kalau misalnya ada tuduhan dugaan bilang ini judi online tetapi HP yang satunya ini HP center mana bisa?
6: Oke.
14: Okay. Nah ini.
6: Mm-hmm.
14: Saya kira iya namanya opini ya.
6: Iya betul. Tapi jadi kembali lagi ke penerima bansos itu sendiri harus jangan malu untuk mengecek status bansos tak begitu. Ketika ada pendamping seperti Pak Aldi tadi sampaikan datang ke dusun-dusun, desa-desa, silahkan sampaikan. Oke, okay, Pak Aldi.
14: Karena begitu, ketika disampaikan penyampaian dari pendamping itu, ketika selesai menyampaikan, ibu-ibu yang ada di situ bertanya kembali begini.
6: Mm-hmm.
14: Dan yang jelas, yang banyak itu yang dilihat di aplikasi itu kan yang punya aplikasi cuma pendamping, tetapi mm-hmm. di situ berbeda apa yang ada di aplikasi dengan kenyataannya.
6: Oke.
14: Iya. Ada bilang itu di dalam pendapat kalau daerah lain, kalau di sini kita.
6: Baik, ada. Intinya perlu evaluasi dari Pak Aldi. Iya. Terima kasih Pak Aldi, ya, tanggapannya.
14: Iya. Ya. Minta maaf ya, assalamualaikum.
6: Siap. Ini edukasi juga Pak Aldi. Namanya opini, kami menampung setiap masukan dari pendengar, pengalamannya juga seperti apa, sehingga menjadi bahan edukasi, informasi yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Said Sidan tadi yang ada di Polman sudah gabung juga di aplikasi TikTok RRI Prostat Makassar, katanya kalau menurut saya jangan bansosnya yang di stop, tapi bagaimana caranya pemerintah membasmi, jangan biarkan judol merajalela di internet. Terima kasih ya Said Sidan di Polman. Kita terima lagi, ada Pak Ahmad Kadir di Kabupaten Bulukumba. Kita menyapa, assalamualaikum, selamat pagi.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabar ini Pak?
15: Alhamdulillah, sehat.
6: Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Oke, mungkin sudah memonitor ini. Kalau dari versinya Pak Ahmad Kadir di Bulukumba seperti apa ini?
15: Iya.
6: Perlukah dievaluasi?
15: Iya. Iya, yang perlu memang dievaluasi memang ada beberapa hal. Jadi termasuk penyalurannya, kemudian juga yang nama apa itu desil itu, yeah, pencatatan desil itu. Nah, kalau saya sih sebenarnya akan lebih bagus kalau masing-masing RT itu difungsikan, karena dia lebih tahu dengan orang-orangnya sendiri. Ya? Jadi ada keadaan masing-masing di, kan RT itu paling berapa rumah tangga yang di ini dibawahi, dan pasti dia tahu persis. Nah, itulah yang dia akan mengetahui. Ya. Lalu kaitannya dengan judi online. Ini juga perlu tahu dievaluasi apa betul mereka melakukan judi online atau hanya sekedar dugaan seperti itu.
6: Nah, itu dia ini.
15: Nah, yang paling penting memang dana bansos itu apakah masuk di rekening bank atau ada menggunakan aplikasi, kan ada aplikasi dana itu.
6: Ya, ini dia nih aplikasi dana yang kebanyakan ada temuan.
15: Kalau di aplikasi dana itu ada kemungkinan besar bisa digunakan untuk judi online, karena bisa dari situ langsung ke judulnya.
6: Yeah.
15: Tapi kalau masuk di rekeningnya kan harus ke bank dulu dia cairkan, dan tidak boleh dicairkan kalau bukan orangnya yang datang.
6: Ya, tapi memang banyak keluhan ini Pak Ahmad Kadir ya, seputar satu aplikasi namanya aplikasi dana. Tadi juga di informasi Warta Berita ada dugaan karena penggunaan aplikasi tersebut ya, akhirnya bisa saja terindikasi atau diduga ini melakukan judi online. Jadi memang sangat perlu dievaluasi.
15: Itulah yang harus dievaluasi.
6: Siap.
15: Apakah masih perlu menggunakan aplikasi dana atau lebih bagus kalau masuk di rekening bank saja,
6: di
15: langsung
6: rekening bank. Baik.
15: Jadi jangan menggunakan aplikasi dana, karena kemungkinan besar memang tahu kalau di aplikasi dana agak mudah melakukan judol.
6: Iya.
15: Nah, kemudian yang paling penting memang bahwa penyaluran itu yaitu tadi harus betul-betul diketahui bahwa memang ini digunakan untuk apa, sehingga kemudian dari pemerintah, kalau di dinas itu kan ada dinas pemberdayaan masyarakat desa.
6: Iya.
15: Lalu kemudian bisa melakukan program tentang pemberdayaan masyarakat yang tadi itu yang sudah menerima, yang tercatat menerima tadi bansos itu. Jadi bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tapi harus ada pendidikan. Misalnya dia keterampilannya apa ya, diarahkan ke sana.
6: Baik.
15: Kalau dia memang sukanya jual beli atau berdagang atau bertani, ya diarahkan ke sana. Jadi bukan hanya sekedar pemberian dana, karena kalau sekedar pemberian dana mereka tidak diedukasi, kasihan.
6: Baik.
15: Mereka akan menggunakan itu.
6: Baik,
15: ya,
6: terima kasih
15: itu. Terima
6: Pak Ahmad Kadir.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Kadir yang ada di Kabupaten Bulukumba, terima kasih. Kita terima lagi, terputus, dicoba kembali ya. Ada juga Pak Sakri Karim ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Desa Rapolemba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa. Terima kasih juga sudah ikut bergabung di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar. Kita terima mendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini Halo. Publik.
16: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
6: Dari Ibu Handayani kayaknya nih.
16: Handayani di Kota Parepare.
6: Ibu Handayani di Kota Parepare, apa kabar Ibu?
16: Kabar baik. sehat walafiat, begitu pula juga penyiar di radio.
6: Alhamdulillah, di arti nggak sendiri, ada Sahrul juga sini sehat-sehat ya. Oke.
16: Semuanya saya.
6: Gimana tanggapannya kalau dari Ibu Handayani, pasti sudah memonitor ini pendapat dari yang lain.
16: Bantuan ini sudah saya laporkan ke sosial.
6: Yeah.
16: Sosial tidak mengatakan judi online.
6: Tetapi
16: desilnya naik. Langsung naik, desil yang dikatakan naik karena dia katanya sudah, saya katanya sudah punya BTN, saya sudah cicil motor, saya sudah ini, sudah dianggap sudah sukses. Tapi ternyata saya memang tinggal di BTN, tetapi BTN itu bukan milik saya, dan saya tidak pernah cicil motor, dan saya tidak punya usaha. Karena langsung di stop bansosku. Jadi saya mohon, kemana bansos saya? Apakah dipakai di NBG atau dipakai di dana merah putih yang disandukan ini?
6: Okay.
16: Karena kenapa bisa terputus? Tidak ada pelayanan tanpa pengetahuan bahwa saya naik desil, kenapa bisa langsung naik desilku? Dan di mana dia dapatkan saya punya mobil, dan di mana dia dapatkan saya punya BTN? BTN yang saya tempati saya cuma numpang sama BTN-nya orang kaya.
6: Baik. Kasih. Jadi perlu evaluasi ya kalau dari Anda?
16: Iya.
6: Oke,
16: perlu
6: baik.
16: Sekali dievaluasi. Ini kesalahan dari sosial atau kesalahan dari pemerintah Kota Parepare atau bagaimana?
6: Siap.
16: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Handayani dari Kota Parepare. Terima kasih juga. Perlu evaluasi kalau menurut beliau ya. Tadi Pak Sakri Karim ini di Desa Rapolemba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa, katanya saya sebagai RK di Rapolemba selalu mendata warga yang betul-betul layak pas bansos datang, dan selalu data lama. Jadi saran saya yang di kabupaten, tolong jangan malas kerja data. Oke, terima kasih Pak Sakri Karim untuk informasinya juga, sudah bergabung di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar. Ada Pak Ahmad Arjuna di Baru Gantang Makassar. Selamat pagi Pak Ahmad Arjuna.
17: Semangat pagi Mbak Arti.
6: Harus ya, kalau Arti tidak semangat kayaknya nanti udah pada tidur.
17: Ya ya.
6: Oke, gimana tanggapannya kalau versinya Pak Ahmad Arjuna, perlukah dievaluasi ini Pak?
17: Dievaluasi serasa perlulah. Tapi ini apakah sudah betul-betul ada yang terjadi ini pengguna kartu ini?
6: Iya, ada ini. Dari kalau tadi Pak Ahmad Arjuna menyimak informasi lewat warta berita, ada warga ini yang menyatakan bahwa jika nomor telepon suaminya disebut terhubung dengan transaksi melalui aplikasi Dana ya, dan meski sang suami ini mengaku tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut.
17: Sosok perlu evaluasi lah kalau begitu.
6: Harus, oke. Okay.
17: Jadi, ya, kalau perlu jangan ini bantuannya diputus, tapi dicari dulu pelakunya seperti apa. Siapa tahu dia dipakai kartunya sama orang lain begitu Mbak Arti ya.
6: Iya. Yeah.
17: Nah, mungkin ini juga saya lagi menambahkan bahwa RT dan RW itu kan harus betul-betul mendata mana yang pantas dapat bantuan, mana yang tidak. Karena banyak yang terjadi Mbak, tidak sesuai dengan kehidupan sehari-harinya, kok sampai desil 7, sampai desil 6.
6: Iya.
17: Yeah. Itu kan 3 atau 4 ya. Terus ini saya sudah bertahun-tahun alhamdulillah dapat ini kartu BKH, tapi sekalipun tidak pernah saya dipanggil untuk pertemuan sama pendamping begitu ya.
6: Baik.
17: Iya, itu tadi kan ada
6: seperti informasinya Pak Aldi tadi.
17: Iya, ada pertemuan sekali. Satu saya tidak pernah selama saya pegang kartu ini, jadi begitu saya tahu kalau sudah cari ya saya pergi cek di tempatnya kan. Memang saya disarankan itu mencek yang itu, tidak usah pindah-pindah.
6: Iya.
17: Jadi saya ke tempat yang dari awal sampai sekarang. Sekarang sudah berubah itu Mbak Arti. Dulu kan per 2 bulan. Sekarang per 3 bulan gitu ya.
6: Oke.
17: Itu Mbak Arti, jadi
6: baik.
17: kalau kita punya kartu dijaga baik-baik, jangan dikasih sembarang orang ya, begitu ya.
6: Nah ini dia edukasi juga ya Pak Ahmad Arjuna kepada masyarakat ya. Takutnya dalam keluarga kartu itu sebenarnya untuk mendapatkan bantuan, tetapi ada anak atau suami atau mungkin keluarga lain yang menggunakan kartu tersebut ya, dan akhirnya terindikasi judi online, dipergunakan mungkin untuk bermain ya. Game menjurus ke judi online.
17: Ya.
6: Oke. Okay. Ada lagi?
17: Kadang-kadang juga orang minta tolong, bisa minta tolong di mau titip uang transfer begitu.
6: Oke. Yeah. Baik, terima kasih Pak Ahmad Arjuna. Iya, terima kasih Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang Makassar sudah bergabung. Saya mau menyapa dulu ini dari Pak Mustajab Rabani. Izin saya dari Kota Parepare, dari Dinsos ya. Jadi sekedar informasi, penerima bansos di Parepare kebanyakan datang mengadu karena hilang bantuannya. Di tracking memang terindikasi sudah digunakan untuk judol. Jadi sekedar informasi, memang di lapangan selalu diingatkan kepada semua penerima bantuan untuk tidak sembarangan membagikan atau menyerahkan rekening penerima bansosnya, karena memang dikhawatirkan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan di Kota Parepare ada pertemuan rutin tiap bulan untuk semua penerima PKH, dan di pertemuan selalu diingatkan. Terima kasih Pak Mustajab Rabani dari Dinas Sosial Kota Parepare sudah bergabung juga untuk memberikan informasi yang ada di sana, pendengar. Ini banyak yang ingin bergabung, namun kita harus rehat sejenak ya, sabaran. Sebentar, di sesi berikutnya kami masih akan menerima masukan tanggapan Anda di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Tetap bersama kami.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, ya, membahas seputar penerima bansos terindikasi atau diduga terlibat judi online, perlukah evaluasi. Silakan 0821 3333 9440 bisa Anda gunakan atau langsung mengirimkan pesan Anda melalui aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar untuk saat ini. Kita menyapa pendengar kita. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi Kak Arti.
2: Dari Indah ku ingat dirimu.
3: IDE.
2: Indah yang ada di Sopeng, apa kabar Indah?
3: Alhamdulillah Kak, sehat. Alhamdulillah sudah tidak pusing lagi ya Kak, karena BBM sudah ya.
2: Sudah terurai, jadi aman sudah dengan adanya sistem ganjil genap. Nah, kalau ini informasinya gimana nih? Seputar Menteri Sosial sudah menyebut bahwa 2.000 lebih keluarga penerima bansos di daerah kita loh, di Sulawesi Selatan terindikasi judi online. Perlukah dievaluasi kalau menurut Indah?
3: Ya, sangat perlu itu dievaluasi. Karena, tapi kenapa sih? Itu juga orang. Kenapa aku mau main judi online? Dan tak dapat aku bantu main judi online kok. Otomatis itu ditiadakan, Kak. Mm-hmm. Ya kan? Dan kalau saya dengar itu, dapat info ya, karena bukan wewenang kita di sana, berarti ya cuma dengar-dengar orang ngomong, ya kan?
2: Iya.
3: Yeah. Yang kita tanya, apapun bantuannya itu, kalau ada umpama pinjaman atau judi online itu dihapus, Kak. Gitu kan? Mm-hmm. Karena kalau pinjaman itu umpama cicil ke HP, umpama kata cicil HP siang per bulan, terus itu kan bantuanmu per 3 bulan itu cuma siang, ya kan, jadi terus
2: dianggap itu, mampu
3: ya sudah mampu bayar saja cicilan 900 per bulan, sedangkan bantuan itu cuma 300 per bulan kan.
2: Okay.
3: Terus per 3 bulan kan cuma 900 berarti, jadi dalam 1 bulan dibanding 3 bulan kan dia sudah mampu. Jadi kalau umpama kita tidak mendapat bantuan PKH atau BLTS itu, ingat Ki, introspeksi diri dulu, jangan komen-komen seperti ini ke pemerintah karena salahnya sendiri, ya kan?
2: Baik.
3: Terus kalau judi online itu memang kebanyakan itu di Sulawesi Selatan itu kan itu penyakitnya judi online judol, ya kan? Dan di mana-mana itu punya utang, punya ini gara-gara apa judol. Jadi perlu sekali itu di ini sama menteri itu supaya masyarakat di Sulawesi Selatan itu bisa menyadari dirinya sendiri gimana untuk berhenti, karena
2: okay.
3: merisak satu keluargamu sendiri ikut menderita gara-gara judol itu. Tapi seperti itu cara saya, karena saya tidak tahu lebih lanjutnya.
2: Baik.
3: Di sana kata cuma ikut
2: komen
3: di opini publik dan parti yang saran rasanya sunyi deh kalau tidak lain.
2: Oke, Kakak. Terima kasih Indah.
3: Tetap ya, selamat pagi Kak Arti.
2: Indah di Sopeng, terima kasih sudah memberikan komentarnya juga pagi hari ini. Selanjutnya dari Kabupaten Sopeng kita ke Kota Parepare kembali. Ada Pak Iwan di sana. Pak Iwan, assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
2: Iya, pasti sudah mendengar ini informasi-informasi masukan dari pendengar. Bahkan ada tadi dari Dinas Sosial Kota Parepare ini. Gimana? Perlu ke evaluasi memang kalau menurut Anda ini Pak Iwan?
4: Jadi yang pertama ya, selamat hari
2: perhubungan.
4: Ya, saya dengar kemarin Mbak Arti ini ada tiga narasumber.
2: Ramai kemarin di studio Pak.
4: Semangat sekali ini, saya terinspirasi ini, semangat yang Mbak Arti ini memandu ini program kemarin itu luar biasa ya, terkait dengan hari perhubungan ya. Yang kedua masalah apa ya, indikasi temuan ya
2: judi online,
4: bansos dijadikan judi online. Saya memang perlu barangkali memang dievaluasi Mbak, tapi perlu juga memang ada yang namanya literasi keuangan sebenarnya di masyarakat Mbak Arti. Kenapa saya katakan demikian? Ini masih waktu masih 2.000 per bulan ya untuk BLT itu, bantuan bansos BLT ya. Saya sering duduk-duduk di rumah teman yang punya warung tempat di desa itu ya. Sempat saya melihat ada seorang ibu memiliki 3 atau 4 ya kartu yang digesek Mbak Arti. Usut-usut saya selusuri, ternyata ibu ini adalah orang yang memberikan uang kepada nasabah-nasabah itu. Dengan tidak tanggung-tanggung itu ya keuntungannya. Anggaplah contoh ya, pada masih era 200.000 per bulan ini saya temukan ini Mbak Arti. Nah, dia kan begini. Dia kan tercair 3 bulan satu kali. Jadi dia ambil uang di tengkulak ini dengan 400.000, kartunya ini dipegang oleh sama tengkulak ini. Jadi 3 bulan itu kan untungnya kalau dia 600 itu berarti ya. Hanya dia 400 dibelikan ke pemilik kartu itu atas nama si penerima bansos. 3 bulan dia kan untung 50% ini. Ya bisa saja orang ini untung, kemudian bisa saja karena tidak lanjut ini ya dipakai aja lagi nih, mungkin ada keluarganya atau apanya yang jadikan barang-barang ini untuk judol atau apa. Nah, ini kan saya bilang, wah ini sebenarnya mesti diketahui oleh pemerintah sebenarnya ini. Karena apa? Mungkin apakah karena desakan atau mungkin karena gaya hidup yang lain-lain, akhirnya bilang, gadaikan aja ini kita punya kartu ini.
2: Baik.
4: 3 bulan nanti ke depan 600 kita terima, kasih saja, minta saja uang 400 sama ini.
2: Baik.
4: Makanya ini memang perlu edukasi sebenarnya atau literasi keuangan, bagaimana orang memahami bahwa ini bantuan ini sifatnya stimulan, bukan untuk gaya-gayaan hidup ini berarti ini. Apatah lagi kalau ada yang judi online, saya miris dengan ini. Sehingga kalau di Parepare itu saya ada istilah saya itu sentil-sentil ini penerima bansos yang ada memang yang saya lihat kehidupannya itu lain-lain, cara hidupnya lain-lain Mbak.
2: Baik.
4: Saya di Parepare itu ya saya biasa sentil di radio lokal bahwa jangan-jangan ini kelasnya desil 4 ke bawah tapi gaya hidupnya desil 6 ke atas. Ini yang fatal ini Mbak. Ya, makanya memang ada edukasi.
2: Tapi yang menarik saya dari yang Anda sampaikan memang penting untuk adanya literasi ini kepada seluruh masyarakat sehingga mereka yang memang akhirnya mendapatkan bantuan sosial tersebut tidak ada yang berbuat ulah dalam tanda kutip, mungkin dari pihak keluarga yang ikut judi online.
4: Kemudian dipahami bahwa ini bantuan adalah sebabnya stimulan dari pemerintah, bukan baik. Bentuknya pokok, tetapi hanya perangsang dalam mensubsidi kebutuhannya dalam ini. Bukan itu kebutuhan pokoknya, apa namanya yang sifat bantuan pokok, hanya perangsang itu, stimulan, Mbak.
2: Baik, Pak Iwan.
4: Itu sekarang tidak dipahami ya. Uh-huh. Saya kira itu barangkali.
2: Oke, terima kasih Pak Iwan.
4: Tambahan daripada pandangan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Parepare, terima kasih sudah bergabung. Satu penelpon terakhir saya terima ya untuk kebersamaan kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arti.
2: Dari Pak Hendro di Polman.
5: Pak Hendro di Polman.
2: Mm-hmm. Pak Hendro di Polman sebagai penelpon terakhir ini, mungkin ada tanggapan ya, singkat Pak Hendro, seperti apa, perlukah dievaluasi memang ini, Pak Hendro?
5: Perlu, karena terkadang orang yang ada data akunnya itu menjadi judi orang lain itu, maksudnya dia tidak tahu, Mbak, kita temukan itu.
2: Iya. Yeah.
5: Itu ada fakta. Kemudian baru-baru kemarin kurang lebih 15 hari ada korban jadi yang lain. Kenapa dia jadi korban? Karena terlalu sudah banyak.

0: caranya ambil itu. Halo.
1: Oke, silakan Pak Hendro.
0: Nah,
1: arti menyimaknya
0: apa? Ini betul-betul harus dicermati. Ini penjudi online ini jangan memanfaatkan milik orangnya jadikan akun.
1: Baik.
0: Akhirnya mereka kasihan penerima PKH yang memang tidak mampu itu, akhirnya jadi korban.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ini terjadi berarti. Mm-hmm. Saya lihat di lapangan. Bahkan jujur ya, ada dalam lingkaran keluarga saya temukan itu.
1: Iya. Yeah.
0: Kok begini ya caranya masih. Nah, pertanyaannya kemudian ketika kita bicara bantuan itu berarti kita harus petakan mana harta bergerak, mana harta tidak bergerak. Karena yang menjadi rujukan desil itu adalah penghasilan, bukan barang. Nah, bagaimana caranya ketika dia punya utang di bank, bahkan dijadikan itu aset.
1: Yeah.
0: Bahkan dicabut bantuannya dengan alasan ada pinjaman. Sementara itu bukan harta,
1: baik,
0: tapi itu utang. Banyak saya, jadi saya tidak salahkan juga apa namanya orang-orang yang bertugas di lapangan seperti ini, karena itu SOP-nya seperti itu.
1: Okay.
0: Di data rumahnya, berapa kendaraannya, kendaraan menghasilkan tidak.
1: Jadi intinya perlu dievaluasi ya Pak ya?
0: Harus, karena rujukan kemiskinan itu berarti adalah merujuk pada penghasilan.
1: Oke.
0: Okay. Nah pertanyaannya kemudian kenapa banyak tambah miskin hari ini, karena pekerjaan tidak ada.
1: Baik.
0: Orientasinya kan harus ke sana. Harus kita pisahkan, jangan berdasarkan pada rumahnya bagus.
1: Baik.
0: Rumah penghasilan, apakah dikontrakan atau ditempati. Mm-hmm. Kita menghasilkan.
1: Iya.
0: Cuma ditempati, tidur tidak menghasilkan, bagaimana caranya?
1: Baik.
0: Menjadi sebuah aset kekayaan. Tidak pun itu aset, tapi dia aset tidak menghasilkan. Kita petakan mana hasil, menghasilkan mana bukan. Kendaraannya banyak.
1: Iya.
0: Ah, itu juga bukan menjadi itu memang aset.
1: Baik.
0: Dia tidak menghasilkan.
1: Intinya perlu dievaluasi ya, Pak Hendro ya.
0: Banyak sekali
1: yang okay.
0: harus dievaluasi ini.
1: Baik, terima kasih.
0: Perintah kemudian termasuk ini.
1: Judi
0: online ini. Haruskan ke harusnya kan ini kan bisa dicek tahu semua kalau pemerintah mau. Dari mana sumbernya sih? Tapi jangan-jangan ini juga dipelihara, minta maaf, jangan-jangan ini dipelihara. Dipelihara oknum-oknum tertentu. Kenapa apa susahnya sih menonton info menutup semua ini?
1: Baik.
0: Kalau dia mau. Pertanyaannya kemudian apakah dia mau?
1: Baik Pak Hendro.
0: Nah, itu pertanyaan, apakah dia mau? Jawabannya ya tanya saja pada rumput yang bergoyang.
1: Oke, baik.
0: Makasih, Mbak.
1: Terima kasih, Pak Hendro.
0: Sudah serapan ini atau belum?
1: Oh, belum lah pastinya ya. Jawaban yang sama dari Arti. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, ya. Pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro di Bolman menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Terima kasih, sangat ramai pagi hari ini. Dan tentunya apa yang Anda sampaikan akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat dialog interaktif Makassar Miapa pagi sebentar di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi, saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Sahrul di meja operator menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini Kamis 17 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan informasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu karena DKI bukan hanya milik orang